Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Guru itu donggolo oto dua umuru usuk ruh yang donggolo to dua insyaallah itu amia tiade boi sehat tiahi kuat tiahi orjiki atau dulah hebotia tunggulo mola akhiria wa utipi aminia
1: amin ya rabbal alamin.
0: Mengutla to tan tu lima dapat dapat to lamia tia uta to dula umalo pangkato dapat to wolu lamia tia mamai mosilita molo ia wolo uhi walia metoli pun dapat tia wolo umalo ngo alo uito masilita lo ulo wali to hulon talo bolong olo hui botia lipun to mamai owalia apa dulu penas
1: yo
0: pekan nasional
1: Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17.
0: Pekan Nasional Lomongo Tani Waumongo Pilohala Uma Po'opula Pituli.
1: Jom.
0: Bang Angol anjol. Nah, itu betul.
1: Kurang 3 hari nu nih.
0: Jom.
1: Setanggal 17 ini.
0: Itu loh. Boleh hitung 2 hari.
1: Jom.
0: Nah, itu betul.
1: Ini ketua panitia mungkin so tidak tidur ini nu nih.
0: Mah hipotuluhnya nggak milah. Hipotuluhnya ke lapangan berdikmu.
1: So tidak mau tamakan enak hati.
0: Itu loh. Itu betul. Segala persiapan bila malati ya.
1: Iya nun.
0: Oh iwati ada boleh heli lihat itu aja.
1: Injo. Ada pasir kesana ti nun nih.
0: Injo. Tinggal nak ada lumut tentu buat bapa uti walau uti uluan dia.
1: Injo.
0: Betul. Ma persiapan betul malu maya. Anu persiapan lo panitia itu malu maya.
1: Injo.
0: Karena betita mau nak ambil beti hilih hilih huwa. Hilih hilih huwa lolota. Beribu-ribu.
1: Beribu-ribu.
0: Ya, hilih-hulihua. Dia ulih-ulih melihu poli itu aja.
1: Beribu-ribu,
0: Ya, itu. Itu. Umur nama ibu tiju. Yang pasti, pasti tinggal dia mau balanja.
1: Ya.
0: Mau tali uito utia, udia atau limongolio. Bawa lu atau olan tuh.
1: Jo. Seperti souvenir itu nun ya.
0: Jo. Saya lo ondo. Di papa ias.
1: Jo.
0: Tapi pohon tua
1: polo palo nun. Jo. Karena seperti yang informasi di Anja ada baca tadi nuni. Pemerintah Provinsi Gorontalo itu saat ini tengah menyiapkan 5.000 polo-palo untuk souvenir.
0: Iya.
1: Baru yang ada jadi ini baru mencapai 4.137 unit.
0: Itu. Karena itu kelebihan orang tuh itu.
1: Iya, nun.
0: Iya. Wanu maol to Jawa itu kan bo teteng koreng.
1: Teteng goreng.
0: Walaupun lo, bahasa Jawa dulu.
1: Madelo gamelan
0: dia. Kentongan.
1: Iya.
0: Nah, mula lupa utuh haha paling lah. Teteng goreng. Kentongan.
1: Kentongan.
0: Indo kan ciri khas di Mongolia itu. Waktu gue mah, kan di enggak ciri khas dia buat bunyian.
1: Nah,
0: di samping itu kita juga persiapkan itu gantungan kunci dari polo-palo.
1: Nun.
0: Pasti mau popot dari lo di Mongolia itu. Mau tali udah mangut tiwa, mau tali kiki oh.
1: Benar ini.
0: Alinta yang lo undi.
1: Bo
0: di polo postingan boti wale gantungan kunci dari makute.
1: Belum ada poli nuni am.
0: Nda timu tahu rumah adat makute dan lalu mentali mongolit.
1: Kalau souvenir polo-palo nuni, waktu malam apa itu di Anja ada. Ada undang itu salah satu narasumber di obrolan Wanu Pindali. Dia itu jadi juara dua duta bahasa kalau tidak salah. Bukan duta bahasa. duta genre kalau tidak salah nun.
0: Iya.
1: Baru duta UMKM. Duta UMKM nun. Ternyata dia ada usaha itu bikin-bikin souvenir polo-palo nun.
0: Gitu.

0: Baru saya ada tanya ke sana, bagaimana ini dengan persiapan PENAS? Katanya, iya alhamdulillah juga dorang sementara produksi itu.
1: Nah, itu. Wah, mesti Allah jelas ya, loh, Ti. Tali betin tu, ngeliat sejarahnya gimana, loh. Nah, itu. Mesti Allah empat tato, baru perkembangannya. Tadinya beti-beti huta, dan sekarang ini sudah bisa mengiringi orang nyanyi. Karena sudah diberi nadanya.
0: Nada nun, nah, kalau tidak salah DP musisi itu yang menciptakan nada itu tipe Rusdin Palada.
1: Indo awalnya begitu jo. Itu Polo Palo. Kalau lantau betul pertama lo produksi lo Polo Palo itu tahun tahun 80 berapa ya? Produksi lo Polo Palo yang tangani di studio almarhum Arthur Galuanta. Indo begitu. Wau patao nuduh hengau lo gambus si olo dipadukan dengan gambus beito beito Polo Palo beito mele patala tia tanggulo grup beito ilo tahu ala tia to komputer itu kal tidak salah
0: ada DP lagu nuni
1: ya walu walu itu bama ilo patala tia itu beito beito dia pertama lo Polo Palo itu produksi di sini yo masih mixer Kaluakata. Ya. Nah, dongko mono to be itu mixer to be itu dongko mono mixer.
0: Oh, belum stereo nih.
1: Buti mak de lo meja to taluli ajati. Ya, mi mixer haha. Ulo ulo opordomen, ulo opordomen. Produksi lo opordomen ini lo.
0: Berarti kalau kita orang bahasa suara nih keluar bahasa Belanda ya?
1: Tidak. Produksi liyo.
0: Produksi liyo. Yo. Saya kira pastor mbak bilang selamat pagi malali guten morgen. Kalau ti Anja Poli dah pergi kamari nuni ini Polo Palo masih sempat dilombakan waktu itu nuni. Baru itu DP hadiah itu gula.
1: Lihuta.
0: Lihuta
1: gula liyo. Lihuta lo Polo Palo. Karena awalnya itu kan lihuta. Kata Botima yang seada nada ini toh. Jadi supaya anak-anak tahu bahwa produksi lo Boti lo Polo Palo itu awalnya itu lihuta. Supaya otawalingolo. Jadi kalau mau menampilkan anak-anak, lihuta dulu yang diutamakan. Supaya anak-anak mendapat lihat. Dan ini dijelaskan kepada anak-anak bahwa inilah awalnya Polo Palo. Karena yang dorang tahu Polo Palo itu mengiringi nyanyi. Itu yang dorang tahu toh. Tapi dorang tidak tahu awalnya lo Polo Palo itu bagaimana. Mesti gitu. Wano Polo menampilkan Polo Palo, awalnya lo mesti lihuta Polo. Alih pemahaman lo tahu kayaknya jelas gitu loh. Kalau latihan poli begitu aja.
0: Iya nuni dan itu wajar, wajib juga orang kasih tahu karena pasti orang mau tanya sejarah dari alat musik Polo-Polo ini seperti apa.
1: Jo, itu begitu. Itu lo bagus begitu, apalagi kan tinggal onak dalio ya. Itu begitu. Doremi pasolasido.
0: Iya.
1: Atu tulu mah datalio dia mau tanya milauti. Tidak mungkin dia supaya apalagi yang orang berjiwa seni tali dia do re mi fa sol la si do ti de bola bobo la mo tau ti dam helu pitu do re mi fa sol la si do me dualu itu pas tali dia itu
0: cuma sayang sekali musik Polo Palo ini sudah tidak berkembang lagi nuni
1: ya siapa tahu kan
0: siapa tahu dengan produksi massal ini kan nuni ada 5.000 itu dengan melibatkan 27 pengrajin nuni ada yang dari Bone Pante dari Suwawa Timur baru ada juga dari Tapanuli
1: karena itu Mulato Hardis pernah juga pameran begitu, jual-jual begitu sekalian dengan gantungan kunci. Wow, betul gantungan kunci terbuat dari buau, itu bentuknya makuta.
0: Makuta,
1: panuala begitu.
0: Iya.
1: Itu begitu. Itu, baru Allah lain-lainnya ini apa ya? kipas.
0: Ah, kipas karawo, leto ol madiduluwoluanu nih, so digantikan dengan tisu. Dulu kamari kan orang-orang ini mau bayi si kue-kue ini kalau mau pergi di pesta kan mau bungkus dengan itu. Lenso.
1: Wow, bapak-bapak tidaklah sempurna hidup kalau jadi delo leto.
0: Leto, jo. Lenso dengan sisir di saku belakang nuni.
1: Jo, sisir malu bontolati deh. Bagaimana ente tidak mau bontolo ente? Buat DP minyak rambut tanco, pompa, lavender. Nah, 40 tabal-tabal uti abad.
0: Ini so ada komentar Nuni. Londoli Ibu Westin Usman Hamdata. Maduo-duo mopoli hulungo kuni anja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baru ini ada info lagi dari Ibu Westin. Dari Pinogu, cuman mau kasih tahu yang di bantaran sungai harus waspada.
1: Betul.
0: Karena Pinogu curah hujan sangat deras.
1: Nabu atau Pinogu, mau udah. Belum mau udah meta juga odutuna. Ija belum penginta lumai.
0: Jago sekali tiku nih.
1: Bangga potong botu aja. Pokoknya pukul ribut tuh hati-hati aja. Wanu jam mau pukul ribut jamal mola toh. Ambil yang pukul ribut tuh hati-hati.
0: Iya, terima kasih Bu Westin untuk informasinya. Karena ti Anja Olo ini kan ti Anja perumah dekat bantaran Sungai Bone nun.
1: Itu pasti tak mengerti po iya dah. Itu mau udah metal hu odutun aja pengintal lumai. Artinya tanya di suawa.
0: Ibu Lika bantu dong. ada komentar berikutnya Londoli Ibu Silvi Maulida. Kalau di Sunda, souvenir atau gantungan kuncinya itu angklung.
1: Itu. Saya juga coba itu angklung. Tertarik juga. Karena gerakan itu membunyikan jiwa itu memang harus dirasakan oleh jiwa itu menggerakkan itu baru harus hafal. Karena itu juga ada angka ragamnya tuh juga kan ada nadanya. Kalau hayal mau tak salah goyang Pak. Bukan waktunya untuk goyang sebab goyang. Itu ya harus konsen juga. Itu angklung itu ciri khas lo Sunda boleh itu kan. Jadi daerah itu punya ciri khas masing-masing.
0: Kalau dulu kamari justru diajarkan ini belajar memainkan alat musik daerah-daerah nuni. Kalau di sini seperti polo-palo, baru kalau di
1: saya ambil contoh
0: di daerah Ibu Silvi ada angklung, baru kalau di Manado itu kolintang nuni.
1: Kolintang.
0: Jadi nuni Allah tahu main kolintang?
1: Tompe anu dulu itu tompe musik. Kita kira le kok so itu le terakhir. Kasihkan menyanyi le.
0: Menyanyi apa dang waktu itu?
1: Pokoknya lagu itu bo binte bilu huta.
0: Sadap Kang itu makan binte bilu huta.
1: Ya, inilah contohnya.
0: Contoh
1: polo-palo ada dua biji. Berarti kok saya padukan dulu. Ini bunyinya re sama sol. Re sol. Inilah bunyinya dan inilah bentuknya saudara-saudara. Bagi siapa yang mau nonton, ini toki-tokinya.
0: Kalau dulu kamar bom ini di buku-buku nun ya.
1: Itu baik-baik. Lihutalo polo-palo itu anja. Dia motoki di buku-buku tanpa alas.
0: Ah, itu
1: di nun. Samping dia mana yang bunyinya yang melengking, itu, dan juga mana yang kuat dari buku-buku. ceritanya toh tempurung buku-buku ya, ini mah. Makanya tiangnya mandi kabal dulu. Mandi kabal dulu pak. Iya tu dulu mah itu. Pi abis itu, uy bangka-bangka apa?
0: Iya nuni.
1: Bangka-bangka baru dorong bajalan mah baso makin tu kento.
0: Oh, dapat tahu dari situ ternyata pemain polo palo itu nuni.
1: Memang. Tapi itu, tapi begitu kalah ke sana aja, upi ke sana pati babu, pati babu mau semprot kamar deng lu dah apa? Pui.
0: Langsung mau hilang bang kan ini?
1: Langsung. Itu, di situ paling keunikan itu.
0: Jauh.
1: Itu pun alam dari pas satu itu, nanti pas satu ulo. Itu dah. Begitu. Terus sampai ke sana, lo ngolak sih. Oi lo ngoko apa lepan ande oleh muda nah dia bah pui uy langsung aja jo menyesal saya tidak dapat terima itu pui itu enya nah walau maaf walau ti sengaja ini polo-polo dipamerkan dan masih ada emplas ada bakar mungkin dorang mi pasalasi dua.
0: Oh, masih banyak pak di Indonesia rumah.
1: Ada di belakang.
0: Oh, di belakang ya.
1: Jo, mama di buhu olo itu.
0: Jo.
1: Mending dia taruh di sini.
0: Iya.
1: Supaya buhu olo tidak mau masuk. Mau hulu baca buhu olo baca. Ya.
0: Jo.
1: Kalau tidak mau taruh kapur barus.
0: Kapur barus nun.
1: Ya. Jo. Nah itu baca jo. Maaf olo ti. Karena olo teh bilangnya itulah inilah musik polo palo.
0: Jo. Ada juga DP Tugu Polo Palo itu di Moodu sana.
1: Jo. Di anu olo kan di rumah adat di Limboto itu kan banyak olo itu.
0: Jo benar.
1: Ini Polo Palo yang tidak boleh tok itu. Bawa bubu itu Polo Palo bubu itu.
0: Jo.
1: Nah itu sobat diri di situ aja. Umur anak ini dengan polo palo yang namanya polo palo itu memang melengking dia bunyi itu polo palo tingkat DTYT polo palo tidak ada bunyi oleh pengalaman kali polo palo tidak ada bunyi kurang sadar oleh dorang aja kurang sadar nampil emak gagal fokus dia tiang. Nolema, ente sana ini polo palo. Cek ente toki. Oh iya, budi ada apa poli anak.
0: biar lemel kopeng dia tidak membunyi. Bawa kapal yang membunyi nuni.
1: Dia poti dia ni polung kongok mau po apa? Jil. Indah itu. Upia kalanji orang harus.
0: Jo, benar ini nuni.
1: Ya upamake wau undayang lo undi kan ada sisa-sisa lo anu baito lo mindu pohutu menta gantungan kunci wito
0: iya nuni benar
1: yo indah wito dada tau uti omali mali produksi olanto buti umali upotali tali no itu kak jo hitung jo baru dorang dari mana dole Sulawesi Utara 3,000 orang lekwa
0: banyak dong
1: no itu no belum ini yang lain mar tidak semua mau datang kuat terlalu mahal tiket pesawat lekwa
0: bisa kuat naik motor kamari
1: kalau mana do kuat ding ini ya kalau Sulawesi masih mending kuat biar dari Kendari kamari dorang bawa potong iko laut do kapal apa ini boleh mau bikin akang peda. Kapal peri toh?
0: Kapal peri.
1: Ya. Itu yang di Port Dupa. Ya pergi ke sana tunggu-tunggu jo itu kapal peri. Minta spangkal bagi yang akan peda.
0: Tajam itu peri.
1: Peri itu apa? Itu kan bapak potong-potong kamar kan itu boleh. Iko baru iko darat. Tapi ini yang jauh-jauh ati.
0: Ati.
1: Mengah ongkos itu efisiensi udi.
0: Jo.
1: Tunggu mengolah. Ya pasti kurang orang menatang. Iya, ditargetkan sekian puluh ribu, itu tidak mencapai setengah ini. Tidak mencapai setengah. Mahal mo'ami.
0: Tapi ada juga yang memanfaatkan kesempatan ini, Nuni. Macam dua atau tiga minggu lalu di Anja ada pergi di pasar Jumat kabila sana, Nuni. Ada ini mas-mas ada bajual tas, dompet dengan dari bahan kulit asli, Nuni. Saya datanya dari mana ini? Dia bilang langsung dari Jawa Barat. Baru saya bilang memang sudah lama tinggal di Gorontalo. Dia bilang tidak, ke Gorontalo dalam rangka ini penas. Nuni.
1: Ya, itu. Itu madalo orang doolo itu hari ini acara nasional ini apa jambore.
0: Jam sinas.
1: Ya. Itu dari Pekalongan.
0: Murah-murah ini.
1: Baru dia titipkan saya ada di rumah dinas. Dia titip anak aja. Enggak apa-apa.
0: Kameja nuni, kameja batik dila.
1: Kameja, pokoknya yang batik semua.
0: Batik
1: ya
0: semua.
1: Ya malu, Pekalongan toh. Abah jaga olah aja. Anak bilang, boleh. Anak bilang, pasti dia dapat mengkasih bonus anak ini. Baru duluan belankon aja. Baru duluan itu. Jadi anak lo bajual dan dorang. Tiga memang lo gato lo naku. Persis mada lo laku.
0: Kan ada stand waktu itu nuni.
1: Itu begitu. Namanya apa itu mah tinggal mah. Mah bolo. Enggak najak tak lo butihara ka. Mas, piro mas. Wah, tinggal mah pojok-pojok. Boleh ngeliat, wih, dikuni ola. Wih, tenang. Selama apa uala amun tu jawab itu. Tinggal dia, wah, biar miskin asal sombong lah.
0: Berarti walau komentar lo noli ibu lika nuni to suawa. Assalamualaikum. Kuni anja. Bi pilogu mamaili ibu Hestin huwa. Uha opinogu uda ada'a pegilania o masyarakat tobihu dutula podaga-daga loma o bi masyarakat.
1: Oh, podaga-daga.
0: Berjaga-jaga itu podaga-daga nuni.
1: Ya, tobihu dutula. Begitu. Utamanya anak-anak.
0: Nah, itu nuni.
1: Wah, orang tua. Boti teh pematulak boti hungayo bilato. Karena jatah sama boti taluhe boti mas. Masuk tak gulung kemari. Malili bayuti. Tapi kalau memang orang peka, mau dapat tahu aja. Mau dapat tahu. Duluan gerakan air itu sekalipun donggo masih mulai mingo. Gerakan air itu sudah mulai deras. Itu tanda. Baru harus mau bikin kasana lobangan biar berkacili ya satu kali satu asal mau lobang-lobang tapi dia agak jauh dari air ya bisa ya setengah meter lah atau 30 senti lah wanu dia sudah patiki ini yang torang gale sudah seada kemari itu. Itu cara mengukur kalau terang yang sedi sini. Kalau masih di sana dapat dengar sekali di kalau di Pinohu dapat dengar sekali itu. Itu cara mengukur polibeto. Bila dung hemat oleh Pak Mustang itu.
0: Sebelum ke komentar oleh Pak Mustang masih wolo.
1: Wih, tahu tu cuma yang malah jodoh. Tidak gula mula.
0: Dong ke wolo beti sambungan komentar londoli ibu Lika. Kuni anja, olango watea lola ola o olimboto lo milohu lokasi penas. Kuni mopiada akuni manyap dadata pinomulo sangaja ada pigi sebelum hari H. Betul ol kalau so hari H so tidak mau dapat dia yang terang mau ini.
1: Mau tapa datang
0: sumbaku GP di sana.
1: Nawau kan mau datang kemari betili ribuan aku.
0: Tolong
1: kau duduk enggak alam tu betili nak awam.
0: Baru alhamdulillah Allah ini objek-objek wisata sudah ditata kembali nih. Kayak kemarin di tanggal 17 14 kalau tidak salah nun dibuka kembali itu pemandian Taluhu Barakati yang sempat terbengkalai.
1: Saya lihat itu di HP-nya Lipa Mulis. Pak Muris to barakati jopakun. Jo. Ada ni, ya Bu Mangga ke Abah.
0: Iya nu.
1: Banyak sekali orang mandi.
0: Jo, gratis jo. Masih digratiskan kemarin itu nu.
1: Pembukaan baik itu.
0: Pembukaan digratiskan jo. Kan
1: mau talah tiawa tiawa nau aja.
0: Jo.
1: Karena mau itu mau mau gratis baik itu. Malah bobo tuloh harga masakian apa.
0: Jo. Lapa tahu walu allo to pentadio walu boy to minia bukan miniatur allo itu boneka kucing raksasa nu ni. Jo, walau potolio boito.
1: Oh, jo.
0: To pentadio boito.
1: To pentadio resol.
0: Pentadio jo.
1: Oh, jo. Mak pilih yo ilo pilih yo lo wito mo.
0: Jo.
1: Jo. Nak coba tamu ngai lo anja.
0: Ah,
1: jo.
0: To bulan lo nuni.
1: Jo.
0: Iya, empas bikin kasana perahu atau apa, eh.
1: Jo. Tempat he pengailam melamia tiok bukan bongkar rahasia lo ini. Oleh Prof. Haria Disai.
0: Iya.
1: Hep lo ngai lame lame ya. Iya. Iya.
0: Kalau bu musim tola, olo nuni mau kasih makan ke sana tola ini.
1: Oh, jo.
0: Tola ataupun payangga.
1: Itu nak itu. Supaya anda mono Jawa. Ini ikannya namanya apa? Oh, kalau ini namanya payangga. Supaya enggak ada mau balogat sedikit dong. Payangga. Bukan payangga.
0: Mudah-mudahan Allah dong ke wolo buat di Nike. Olah nge mau lo buat di bambu anu nih. Pertanyaan poli mau lo buat di Nike.
1: Bojo putih wak tu Nike timongol naku eh. Jo mau polu ese lo petah tak petolan. Yo.
0: Mau baca komentar Londo Lipa Basimus.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Bilu tangkula mana tu Basimus ni ame.
0: Jo.
1: Aku tak buh lo tahu tu tinggal yang mana jodoh.
0: Pak Kuni Anja, selamat beraktivitas dan sehat selalu.
1: Jo.
0: Sebenarnya di Gorontalo itu banyak alat musik tradisional. Ada gogona. Atau tanduk sapi dibikin trompet dipakai kalau ada acara adat. Kemudian ada juga suling khas Gorontalo. Ada kahutanga atau rebana dari kulit sapi. Ada juga polo-palo. Ada juga gambus dan totabuan atau gendang kecil dari kayu dan kulit sapi.
1: Apa dulu itu di itu namanya itu di semua itu dihimpun jadi satu. Nongko itu ala oli ibu doktor Mimi Pulukadang. Karena penelitian dia itu. Penelitiannya itu anu ti ibu magister musik, ti ibu Owan, ti ibu Rahmawati Ohi. Apa ibu Rahmawati Koi itu polo-palo penelitian. Anu tipe Lingling.
0: Gambusi.
1: Jo. Magister lima ngeliat itu. Dan tipe siapa lagi saya suruh Pak
0: Yang mana nun?
1: Di itu yang magister-magister musik itu.
0: Jo.
1: Dan koin tua lo. Wah, milut patalatia itu betul. Dihimpun jadi satu itu bunyi itu baru bisa mengiringi lagu itu betul. Wah, milut patalatia dia dongko nak opo poli. Jo.
0: Ternyata banyak nuni.
1: Ya.
0: Cuma yang polo-polo ini yang tetap lestari sampai dengan saat ini.
1: Itu loh. Karena botia apalagi menggunakan kulit sapi toh. Nah, dari sapi utir ini satu tahun satu kali. Itu pun dia sembekeng beduk lotih.
0: Sota charter duluan nih.
1: Ya apa hutulio hungo tihi.
0: Iya.
1: Hungo hati-hati poli. Ya hungo tihi itu pertengahan masjid itu satu. Hungo masjid itu beduk itu. Beda poli dengan hungo. Hungo itu buah. hungolo oile, hungolo upo, hungolo tili. Itu poli, intonasi dia poli tetap harus beda. Itu. Enggolo komentar gue,
0: Di Powoluan nih mau tunggu po lagu itu nih ya.

0: Lanjut Nuni.
1: Lanjut.
0: Jo,
1: ini waktu itu lo dengar lagu Andy Anja.
0: Ilo ngol.
1: Ilo elalatia, ilo ilo lima yang lo mato betul lo tari lo dana dana. Mak boleh puputar ya udah temu lagi.
0: Jo, apalagi di seri itu Nuni.
1: Nah, atuh tu lo mak wah buat tiaw atama encok odiwa po hepat otak lingol itu seri itu.
0: Jo, apalagi kan di pembukaan penas nanti itu di grand opening kan ada tarian masal Nuni.
1: Jo, itu anak-anak SMA itu tolah itu tololo tak beti ngoleh
0: iya nung jo
1: bayang ngoleh itu tuh tari itu
0: jo tari tani dan nelayan nung
1: jo tani dan nelayan buatnya di poloan tuh kayak dia pan gagal dana-dana itu
0: jo
1: karena itu cira seolah tolo itu tuh
0: iya nung jo
1: tidak uti-uti jo ya itu ya perlu yang ada di kita ini kita tonjolkan semua.
0: Iya nih semua budaya, ya, adat istiadat, ya, makanan tradisional.
1: Ya, itu.
0: Kemudian itu juga kerajinan tangan.
1: Iya. Kesempatan kita promosi barang kita.
0: Iya nih.
1: Tinggal siapa tahu ada yang mau kerja sama toh. Indo, oh nanti saya kerja sama begini-begini kirim, saya punya ada usaha juga di sana gini-gini. Nah itu nama nih ya. Lumayan lah, tadumpul lah.
0: Jo, dila tadudu nunu ya. Tadumpul.
1: Jo, tadumpul. Jo, istilah.
0: Iya. Karena saat ini juga UMKM yang bergerak di bidang pangan.
1: Jo.
0: Kemudian juga ini ada kukis-kukis kiring ini karao nuni.
1: Jo.
0: Dorang sementara genjot ini produksinya nuni.
1: Itu. Jo, karena dia tu UMA itu.
0: Iya,
1: jo. Udah latihan sama ni latihan tim macam ni aja. Aduh.
0: Tita noni.
1: Oh, pema ode pedia meyo
0: ya. Ya Allah nun.
1: Mila Rosali wati aja. Otali wati aja mengala umulingo. Utilang ni dong au butuh dutu ati mulingo ngamila. Jo. Oh, apa tahi ia lewat ya uti hebo ngabuti bodel teh mai to he. Oh, tololo bohe mohon ngai aya bo. Unana. Patahi ia lio ha uti pon ame yo uti ade pedi ame lo malita yo uti. Mana di.
0: Balas dendam tinu ni.
1: Balas dendam.
0: Berarti walau komentar nuni. Londoli Ibu Haji Yati Angil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakuni Anja. Watia Donggo Kepsek to SDN 8 Batu Daa di Barakati dekat kolam. Ada program setiap hari Sabtu ke kolam. Setiap minggu 2 kelas bersama orang tua di tahun 2005.
1: Jo,
0: bos saya tidak sekolah kamari di situ.
1: Jo, iya no sekolah itu anjo.
0: Jo,
1: saya tidak mau anjo.
0: Lo ngolah polin.
1: Maman mau itu mada anjo, mau muli itu. Kakek wali, kaita, dia punya kaita.
0: Madila paku ni polin.
1: Madila paku, kaita.
0: Jo.
1: Jo, itu program karena apa? Itu kan olahraga air untuk anak-anak. Baru kasih belajar merenang kan menggerakkan badan juga.
0: Ini
1: itu perlu juga begitu. Itu mandi-mandi begitu. Jo, tapi anu hati aja mau timula aja. Anu dia mau hulung numra mola. Dia mau lawat alu hati. Dia mau lawa. Bodong kok wali itu mesti ada kamar mandi mak mengiloloi.
0: Jo.
1: Sama pemutat dia lo mau tatap. Jo, pemutar tiu lom tati itu, walaupun aku mesti ada kamar mandi walaupun dia tahu untuk tahu dia tahu.
0: Cuma kalau pak air asli begitu nuni ya mungkin DP kesegaran masih alami. Kalau di kolam-kolam renang yang cuma mengandalkan air yang dia jaga isi ulang ataupun apa itu kan pakai kaporit nuni. Pakai kaporit.
1: Kaporit.
0: Jo, mau buka mata ini pas berenang pidi sekali mata.
1: Popo langoleo itu talu.
0: Jo,
1: dari kaporit mana mau langa gagah.
0: Jo,
1: Indo itu baru supaya tidak begitu kantara dibubuhi dengan warna kehijauan,
0: kebiruan,
1: ya, kebiruan itu itu. Ya, nak itu i buti tempat-tempat wisata lo harus jo buti timulai walo mungkin hula lo lo mesti popi lo tak lo tomola.
0: Jo,
1: karena mungkin hula lo buti unik. Wanu buti bau yang alami gunung dan alam pesisir
0: dan
1: mengalir olah dan
0: benar ini nih.
1: Bau itu mungkin hulalo itu yang itu paling unik udia tuan mengalir. Karena buti mama bumi itu hewolo lo mungkin hulalo buti tio.
0: Mana
1: buti itu hati? Ibu mau hina pita itu mula polita.
0: Jo, mau lari ke sana ini. Baru Allah ada nuni DP tentatif kan so muncul ini tentang dorang pe tempat-tempat wisata yang bisa dorang kunjungi. Salah satunya itu ada goa ular nuni.
1: Tubarakati mola.
0: Jo, tubarakati juga.
1: Jo.
0: Poli itu mungkin DP transportasi yang mau ke sana ini yang susah nuni karena cuma mau pakai itu motor trail untuk bisa tembus ke sana itu.
1: Karena ngau-ngau amola turusi itu kalau dia iko iluta itu aja. Ko barakati itu.
0: Jo.
1: Memang menyanyi terus itu motor sampai di atas. Karena dia tanjakan terus.
0: Jo.
1: Poli mau pulang kamar saya dia jorem.
0: Iya, turun-turun kamar ini.
1: Iya, Allah. Yang paling rasa saya itu khawatir mengenai metik ke sana itu. Kalau dia naik, metik juga mau-mau naik itu. Tapi kalau dia turun, ulu-ulu itu aja.
0: Iya,
1: iya, anu mau patuh butikan pas, apalagi dia pelek bintang.
0: Iya,
1: oh, mau itu patuh oleh pelek IPN, atau tulu madam di Pulato.
0: Iya,
1: remung betum di Pulato. Nah itu makanya kehati-hatian orang kalau naik metik ke sana.
0: Iba ingat kamar Allah saya waktu dengan Tienga ini ada naik motor train nu nih. Dengan ini telatip ini ada pergi di bele sengi itu. Ya Allah. Kompas pas habis hujan nu nih.
1: Tempat beristirahatnya panan.
0: Panan.
1: Walaupun lo tanggul ya. Tak kompleks solo pak Allah tanggulnya penting. Bila hutu ada ideng juga itu.
0: Jo, iya nuni. Ada kurang lebih ada 15 kepala keluarga yang ada tinggal di sana itu nuni. Dan ternyata dorang itu pendengar setia pro 4 nuni. Badengar hati nuni. Jo, pas itu teh Rahmat bilang ini dorang ti engapa ni ti anjayayan dari pro 4. Ih langsung badekat kamar dorang hati nuni.
1: Tian bodia botalan tiawat tialonau
0: Iyo hati nuni. Jo, mengahuda hati mongolion nuni. Langsung ada minta suruh ba foto.
1: Jo. Poli wati apa dia nak itu boleh aja dia boleh khawatir aja.
0: Ilongola.
1: Itu pak kali mak orang semua heran to. Ton buti tiba kuni bomo itu mo. Kan normali imenuolo kan itu tang. Mali langkuolo anu lo mau ngomong to. Wati itu an langkuolo aja mali pulang wolada.
0: Harus bawa bekal tiku nih kalau begitu.
1: Wanja dari lo bekal tak aduh nggak mula tak pusingi aja.
0: Jo.
1: Pen popolah ya dekat subi itu dah makuan.
0: Liku nih boleh begitu ya.
1: Jo, itu boleh itu begitu. Itu mau si kisah lah dia.
0: Jo. Abu saya poli tidak boleh mau takage nuni. Mau takage mau lapar.
1: Usaha itu aneh bu 11-12. Jo. Ya, engkau lo kementar berarti dulu.
0: Madi dulu nih.
1: Jo, ada. Nah itu betul jo. Dia bawa buah ini berarti ada produksi olah untuk berarti ya. Ya kalau kue berarti perlu itu popolulu.
0: Popolulu. Jo. Hungololoyo.
1: Ya, itu baito. Apa tahu? Allah buti popola mitium itu tinggal lalu apa ngiti?
0: Apa ngiti? Jo, 10 Muharram tu ni.
1: Jo,
0: ih masih mau dapat rike tu ni?
1: 10 mau
0: rike jo.
1: Itu baito. Pasti ulat tak mau nak di to mau itu.
0: Jo.
1: Beti tak to deh be, ejo bawa pengo India uti nak oli tati itu atau tu lama. Karena tinggal lalu mau ceritau. Yang pasti pahu tu oli ngoli tu oli poli ngoli yo.
0: Jo.
1: Itu baito. Wanta di poli hutu di to.
0: Jo.
1: Itu. I pasti bawa tu oli ngoli yo. Wah mam hilir resep putih mengoli.
0: Kalau di ini DP nama Serabi. Serabi,
1: jauh itu serabi.
0: Serabi.
1: Tapi dia bawa beda, orang lebih.
0: Beda nuni, jauh.
1: Untuk itu, waktu ada bawa malu lah mito itu. Serabi.
0: Jauh. Nuni macam 9 kok.
1: Itu malah orang beti, lu ngajak tangi apa ni ajak itu jam itu, enggak asik dalam cerita.
0: Jauh. Mama bulu huto tato di luar nuni, mama mulai bawa itu piala dunia.
1: Cuma tinggal yang mehulu atau Australia menguati ati tinggal yang ati tengok mana. Bolo pilih lah mak aku juga main lupa itu, aku tua watian mah lambat untuk belakang kaki. Bolo pilih lah mak aku juga mengatakan mengulat tu, cuma aku tu main memutu mak aku tu lupa. Mau membunuh hati-hati bakuni.
0: Hati-hati anjayayan.
1: Ini bawa ditopo amiyati yang menghidupo.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 4, Suara Budaya, Gorontalo.
1: Pas jam 9, waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, suku Yali merupakan kelompok masyarakat adat yang mendiami wilayah pegunungan di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Kehidupan masyarakat Yali sangat dipengaruhi oleh kondisi alam pegunungan yang menjadi tempat tinggal mereka. Masyarakat setempat masih mempertahankan berbagai tradisi yang diwariskan oleh leluhur. Sistem kekerabatan memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. Pengetahuan mengenai adat dan sejarah suku biasanya disampaikan melalui cerita lisan. Berbagai upacara adat masih dilaksanakan dalam momen-momen tertentu. Kehidupan masyarakat Yali mencerminkan kekayaan budaya yang tumbuh di wilayah pegunungan Papua. Tradisi tersebut menjadi bagian penting dari identitas masyarakat setempat. Bo Oditopo Watiati Anjayayan Bolu Oduolo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Saudara, banyak masyarakat belum mengetahui secara pasti sejarah tentang situs penjara Bovendigul itu. Banyak yang bercerita bahwa situs itu merupakan penjara tokoh proklamator bangsa ini, yakni Bung Hatta. Ternyata dari hasil penelusuran kami, Bung Hatta tidak pernah merasakan penjara Bovendigul itu. Namun, Bung Hatta memang benar diasingkan di tanah Digul. Namun Bung Hatta merupakan salah satu tahanan yang paling dihormati Belanda di kala itu. Sehingga Bung Hatta, ia diasingkan di Bovendigul, membaur bersama masyarakat dan tahanan politik lainnya melalui pengawasan dan penjagaan yang super ketat. Kali ini pendengar, saya coba menggali sedikit informasi kebenaran dan keberadaan situs penjara Bovendigul itu, serta bagaimana kehadiran Bung Hatta di Bovendigul kala itu. Pendengar, saat ini saya coba menemui salah satu tokoh muda Bovendigul yang sedikit memahami cerita sejarah tentang situs penjara Bovendigul dan kehadiran Bung Hatta di atas tanah Digul, bersama Kepala Seksi Informasi dan Promosi Budaya Bovendigul, Adrianus Moromon.
1: Selamat sore, Pak. Wah, bagaimana kabar, Pak?
2: Kabar baik.
1: Puji Tuhan, Pak, ya. Tetap sehat.
2: Sehat.
1: Amin. Ini yang sangat ya. Amin. Baik, Bapak. Saya datang di situs ini. Kita ingin sedikit mendapatkan informasi terkait dengan sejarah situs penjara Bovendigul itu sendiri. Nah, itu seperti apa? Dan masyarakat menceritakan bahwa Bapak selaku Kepala Seksi Informasi dan Promosi Budaya itu, sehingga kami datang langsung untuk ketemu dengan Bapak dan kita untuk mengetahui secara langsung seperti apa ruangan tahanan-tahanan yang ada di sini. Mungkin kami akan ajak Bapak kita jalan-jalan sambil melihat.
2: Boleh.
1: Oke, baik, Pak. Mari, Pak. Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit di tempat ini Bapak dulu tadi, ini apa ini sebenarnya?
2: Ya, ini kantor magistratur, kantor administrasi, di mana semua tahanan setelah ditangkap diurus administrasinya di tempat ini, kemudian baru dimasukkan. Dan administrasi ini bagi tahanan, ini tahanan bukan hanya para perintis, tetapi tahanan bagi juga berlaku bagi orang-orang penduduk asli Bovendigul.
1: Oh, di sini juga?
2: Juga di sini ditangkap, busur panah, administrasinya dicatat namanya siapa di kantor

0: ini kemudian baru dimasukkan. Bapak silakan kita.
1: Oke. Baik, Pak, terima kasih. Berarti dahulu kala di sini Belanda sudah tahu ya untuk mereka siapkan tempat untuk pembuangan para pejuang-pejuang kita, Pak ya.
0: Jadi Pak, ini Bovendigul ini sudah adakan penelitian itu sudah sejak tahun 1900. Mereka sudah 1900 mereka sudah mulai mengadakan penelitian-penelitian secara geologi, mengadakan eksplorasi-eksplorasi di daerah ini. Nah, sehingga sampailah mereka di Bovendigul. Akhirnya mereka tahu bahwa satu daerah Bovendigul ini adalah tanah milik kami zaman itu, zaman pemerintahan Belanda. Oh, ini tempat kita, tempat dimana. Nah, ini cocok untuk kita adakan satu pemukiman atau ya, tempat pembuangan kayak begitu. Ini sudah berlaku.
1: Baik, Pak Andi. Kita mendengar cerita bahwa di sini juga salah satu tokoh proklamator pernah juga diasingkan di sini. Nah, ini seperti apa ini ceritanya? Mungkin nanti kita sambil lihat-lihat bangunan yang ada di dalam. Ayo, silakan. Kalau untuk di sini sendiri ini sebagai tempat apa? Ini tahanan-tahanan apa begitu?
0: Jadi tahanan ini ada tahanan B, ada tahanan A. Tahanan B ini dikhususkan bagi orang-orang yang para tahanan yang baru masuk. Jadi mereka mengurus administrasinya, selesai langsung dimasukkan di sini.
1: Oh, di sini.
0: Nah, itu pertama. Yang kedua juga tahanan pria A ini, B ini bagi orang-orang yang bagi Belanda tuh sangat dalam tanda kutip sangat apa ya?
1: Berbahaya.
0: Berpengaruh, berbahaya.
1: Oh, berarti itu di sini.
0: Ya, itu dimasukkan di sini.
1: Oh, di tahanan pria B.
0: Mereka nanti setelah sudah dianggap sadar, tahu, baru dipindahkan ke sana. Jadi ini lebih tertutup, lebih ketat.
1: Oh, di sini lebih ketat.
0: Lebih ketat di sini. Ya. Ada beberapa penjara sel yang hanya ukuran 3x3.
1: Berarti kalau yang ini untuk apa ini?
0: Ini mereka yang dikatakan nakal, yang sangat berbahaya. Ditahan di sini. Takutnya lari ya, kayak gitu. Sehingga ini. Dan penjara sel-sel ini pernah dialami oleh tokoh nasional kita Bung Syahrir.
1: Sultan Syahrir. Sultan
0: Syahrir, Perdana Menteri Indonesia.
1: Berarti pernah di sini juga diasingkan.
0: Sel nomor satu ini sel nomor satu. Karena dianggap bahwa ini berbahaya, sangat berbahaya. Waktu itu kan Pak Sultan Syahrir ini sebagai ketua PNI baru. Partai Nasional Indonesia baru, sehingga ini sangat pengaruhnya luar biasa. Sehingga ini jangan sampai mempengaruhi juga mereka yang sudah dibuang ke sini. Mempengaruhi, jadi istilahnya cuci otak, cuci otak ini masalah. Jadi ini disimpan saja ini. Nah, ini jadi Sultan Syahrir menyimpan di sini.
1: Oh, Sultan Syahrir. Kalau untuk Bung Hatta sendiri itu ceritanya seperti apa ya. Ini?
0: Jadi ini setelah ini tempat saya tinggal. Setelah daerah Bovendigul ini dieksplorasi, diteliti sejak tahun 1900 sampai 1915, 14, 15, 16, mereka tutup kasih tinggal. Wow, ini menjadi catatan wilayah Hollandia Belanda, India Belanda. Sehingga mereka sampai dengan adanya peperangan, pemberontakan besar-besaran di Batavia, di Jakarta, itu tahun 1926 sampai 1927. Jadi mereka bilang tahanan eksternal, internal dalam daerah. Sehingga mereka buka tahun 1927, Paten Bekeng buka tempat ini untuk bawa 1300 lebih
1: Partahanan.
0: Ya. Jadi itu istilahnya mereka tidak ditahan di sini, mereka dibuang saja begitu, ditaruh, dibuka pemukiman, pemukiman dan kita bayangkan dalam.
1: Berarti dulu itu daerah ini dianggap bahwa tempat yang memang paling terpencil dan tidak bisa lari kemana-mana.
0: Terisolir, terisolasi, tertutup, tidak bisa. Orang yang dibuang ke sini otak ini akan mati dan pada akhirnya invalid. Jadi invalid, kaku dan bingung. Ini mau lari kemana? Lari ke darat, hutan yang begitu lebar. Mau lari ke air, ada binatang buas yang begitu besar. Kemudian kita juga lihat suku-suku yang masih kanibal pada saat itu, sehingga sangat tekuk. Jadi mereka dilepas. Di Boven ini ada dua tempat, tanah merah dan tanah kuning. Memang ada juga udang arang, benar. Udang arang, tapi udang arang tidak bisa dipakai. Itu tempat taruhnya arang apa ini? Apa orang bilang itu bahan bakar kapal. Hmm. Itu yang sekarang pelabuhan. Nah itu mereka sebenarnya yang itu, tapi tempatnya dekat dengan Tanah Merah. Takutnya para tanah akan lari ke sini. Sehingga mereka cari tempat yang lebih tinggi lagi, yaitu di
1: Tanah Tinggi. Berarti kalau dari sini ke Tanah Tinggi itu berapa menit sampai ke sana?
0: Kalau kita pakai speed, pakai fiber, ya 2 jam. 2 jam dari sini ke Tanah Tinggi.
1: Hmm, berarti Tanah Tinggi di sana itu tempat penjara alam ya, Pak?
0: Iya, tempat penjara alam. Hmm? Dan di sanalah tempat dibuangnya Bung Hatta.
1: Berarti so, bukan di sini?
0: Bukan di Tanah Merah. Jadi Bung Hatta tahun 1935 dideportasi ke Tanah Merah, ke Bovendigul bersama dengan teman-teman yang lain macam Bung Sarir, Suko, Bondan, mereka dibuang ke sini. Mereka dibuang ke Tanah Merah sini. Bung Hatta besok harinya langsung dibuang
1: ke Tanah Tinggi. Penjara alam di sana.
0: Ya. Hmm. Tahanan-tahanan pada saat itu mereka, ya Belanda punya aturan sendiri. Mereka punya aturan bahwa biar salah langsung diputus. Itu haknya kami untuk menentukan bahwa kok dibetan di sini. Jadi Bung Hatta kena aturan itu. Jadi Bung Hatta mau dibuang di mana terserah Belanda.
1: Bebas Belanda.
0: Bebas Belanda. Sehingga Bung Hatta dibuang ke Tanah Tinggi. Di sini juga orang yang ke Tanah Tinggi juga dilaksanakan apa ini. Pokoknya orang lihat orang-orang yang sangat melawan itu yang ditangkap di sana. Jadi dalam arti dalam tanda kutip bahwa Bung Hatta dianggap bahwa sangat berbahaya.
1: Sangat berbahaya di kala
0: itu. Sangat berbahaya. Sehingga dibuang ke Tanah Tinggi.
1: Oke, berarti Pak Andi di sini berarti Bung Hatta hanya Bung bagaimana Hatta ceritanya di, untuk di dalam
0: di Tanah Merah di Bovendigul ini hanya sekitar 6 bulan. 6 bulan kalau menurut bulan, sejarahnya 6 bulan karena 3 bulan habis di Tanah Tinggi.
1: Tanah Tinggi 3 bulan.
0: Kemudian yang sisanya dikembalikan ke Tanah Merah dan selanjutnya dideportasi lagi ke Bandung.
1: Baik Pak Andi, selama 3 bulan ada di Tanah Merah, tentunya di penjara, di situs penjara ini. Nah ini ruangannya sendiri itu di mana ini?
0: Kira-kira? Nah ini bisa jadi dicerita. Bung Hatta, saya mau kasih tahu dalam tanda kutip bahwa Bung Hatta tidak mengalami penjara ini. Bung Hatta hanya mengalami pembuangan, dideportasi gitu saja. Jadi dia diasingkan, dibuang jauh di tempat yang isolasi dengan maksud bahwa pikiran-pikiran nasionalisme Bung Hatta jangan tersebar ke masyarakat Indonesia. Sehingga dibuang, dikhususkan. Jadi Bung Hatta tidak mengalami penjara ini. Penjara ini dibuat oleh Belanda untuk menangkap para tahanan. Jadi ini apa ya, para pengasingan orangnya dibuang ke sini. Itu ada kampung, mereka tinggal. Nanti yang buat salah itu yang ditangkap masuk di sini.
1: Oh, ditangkap lagi
0: di sini. Begitu. Oh. Jadi ini harus kita harus luruskan itu selalu. Nah. Saya selalu harus luruskan. Karena para pejuang kita tidak selamanya masuk penjara ini. Tidak. Ini penjara ini hanya lambang. Lambang bagi mereka yang artinya yang sangat berbahaya. Jadi macam ada buat salah di tengah masyarakat. Mereka di polisi Belanda tangkap kasih masuk di sini. Ini berarti ini harus cuci otak. Ini otak masih nakal, kasih masuk di sini. Baik, baru kasih kembali lagi. Jadi perkampungan di ini, dulu itu ada kampung A, kampung B, kampung C.
1: Berarti itu semua di Tanah Tinggi?
0: Iya, kampung C yang di Tanah Tinggi. Kampung A dengan kampung B ada ini. Yang sekarang kita bilang ujung B, itu kampung B.
1: Oh, kampung B-nya. Ya.
0: Kampung A ini B itu. Jadi orang-orang semua, para pembuangan ya, para perintis kemerdekaan yang dibuang ke sini, itu semua di taruh di sana, di kampung sana. Mereka tidak boleh masuk di kota ini, kota kecil ini, khusus Belanda saja tidak boleh masuk. Mereka kalau masuk harus pakai pas jalan. Itu ada pos, harus pakai pas jalan. Dari kamu masuk di sini tujuan apa, berapa lama, itu ada pos masuk di sini. Bayangkan mau beli saja harus pakai pas jalan. Di sana ada kepala kampung, ada RT, di situ masyarakat tinggal begitu.
1: Ya. Baik, Pak Andi. Sering masyarakat kita menyampaikan bahwa Bung Hatta kala itu ada di sel nomor 1. Nah, ini sel nomor 1 ini sebenarnya mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan sel nomor 1 ini, yang anggapan bahwa di sini Bung Hatta untuk sementara waktu. Ini seperti apa, silakan.
0: Jadi ini yang perlu saya luruskan. Perlu saya luruskan ke publik, ke masyarakat. Ke masyarakat dan masyarakat Indonesia pada umumnya, masyarakat Bovendigul pada khususnya. Bahwa sekali lagi saya katakan bahwa Bung Hatta tidak masuk penjara ini. Bung Hatta tidak masuk penjara ini. Bung Hatta hanya diasingkan di Bovendigul. Jadi dia dibebas begitu. Tapi terisolasi dan dijaga super ketat. Dijaga super ketat, tidak bikin gerakan tambahan. Pada akhirnya Belanda mengasingkan dia lagi jauh di Tanah Tinggi. Supaya jauh dari sini. Yang mengalami penjara ini hanya Sultan Syahrir. Sultan Syahrir saja mengalami penjara ini.
1: Oh, penjaranya di sini.
0: Ini penjaranya nomor satu ini.
1: Berarti di sini bukan Bung Hatta.
0: Bukan Bung Hatta, tapi Bung Syahrir.
1: Bung Syahrir.
0: Sultan Syahrir. Perdana Menteri Indonesia.
2: Pendengar, dari penuturan dan cerita yang kita simak bersama, betapa seramnya kala itu wilayah Bovendigul yang nan jauh di ufuk timur Indonesia, yang tidak memiliki akses apapun, sehingga para tahanan hanya dapat berpasrah diri pada Sang Pencipta. Bung Hatta, salah satu tokoh proklamator bangsa ini pun hanya mampu menanti dan menunggu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Belanda kala itu. Keberadaan Bung Hatta di Bovendigul selama 6 bulan menjadi waktu yang cukup panjang, di mana selama 3 bulan pertama Bung Hatta diasingkan ke wilayah Tanah Tinggi, penjara alam Bovendigul. Kemudian oleh Belanda, Bung Hatta ditarik kembali ke pusat kota Tanah Merah yang saat ini menjadi ibu kota dari Kabupaten Bovendigul. Pendengar, bukti sejarah tidak pernah membohongi kita. Sebagai pewaris tongkat estafet pembangunan bangsa ini, mari kita tingkatkan prestasi kita dengan berbagai cara yang kita miliki. Ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan jasa akan pahlawannya. Karena itu, mari kita jaga bukti sejarah situs penjara Bovendigul untuk tetap kita rawat. Pada pemerintah pusat, diharapkan lihatlah Tanah Digul itu sebagai sebuah bukti sejarah bahwa dari sana juga ide-ide cemerlang Bung Hatta menyusun naskah proklamasi itu dicetus, yang kemudian setelah 6 bulan diasingkan di Tanah Digul, dideportasi kembali ke Bandar Naira. Saya Yohanes Digoren Pro 3 RRI Bovendigul.

Sahabat budaya lo hulon dalo mongo dula omongo tato mongo tilo mongo tiamo. Aduh olo, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, saat ini tengah berlangsung ya pertandingan seru pesta bola dunia tahun 2026 ya, di mana Argentina melawan Aljazair. Sahabat budaya, tuh di depan ada banyak yang lagi nonton. Jadi kalau dapat dengar agak sedikit beribut, harap maklum ya. Karena memang di luar lagi rame, sahabat budaya. Torang ada di segmen Depuhu atau deretan resep kuliner khas Nusantara. Sahabat budaya Tianja punya info resep dari daerah Aceh ya, namanya Rambau. Ini adalah gulai ikan kue, sahabat budaya. Bahan-bahan yang diperlukan itu ada 500 gram ikan kue ataupun rambe, 3 potong, kemudian setengah buah jeruk nipis, 10 batang kacang panjang, 10 buah cabai rawit, 1 lembar daun kunyit, kemudian 3 daun jeruk, 2 batang serai, 1 buah asam kandis atau bisa juga diganti dengan 3 buah belimbing mulu, 2 sendok teh garam, 1 sendok teh gula, 400 ml santan, 400 ml air, bisa juga diganti dengan santan encer. Sementara untuk bumbu halusnya ada 10 buah cabai merah keriting, 7 cabai merah, 7 butir bawang merah, 3 butir bawang putih, 2 butir kemiri, 2 ruas kunyit, 2 ruas lengkuas, dan juga 2 ruas jahe. DP cara membuat baking, sahabat budaya, orang mau cuci bersih dulu ikan kue ataupun rambe. Beri kucuran air jeruk nipis dan setengah sendok teh garam. Diamkan beberapa saat. Kemudian kita blender halus bumbu ya. Kemudian disisihkan dulu. Rebus santan encer, bumbu halus tadi, kemudian serai, daun jeruk dan daun kunyit, kemudian asam kandis sampai bumbunya matang dan hilang bau langunya ya. Nah, masukkan santan kental dan juga ikan, bumbui garam dan juga gula pasir. Masak sampai ikannya matang sambil diaduk supaya santannya tidak pecah. Kemudian jangan lupa juga tambahkan irisan tomat hijau. Setelah ikan matang, masukkan kacang panjang dan juga cabai rawit. Masak sebentar sampai kacang panjangnya matang tapi masih terasa renyah ya. Jangan lupa koreksi rasa, kemudian matikan api. Dan tentunya siap untuk dihidangkan.

Polo-palo adalah alat kesenian tradisional Gorontalo yang terbuat dari bambu. Ukuran lingkar bambu sekitar 9 cm sampai 17 cm dan panjangnya sekitar 31 cm. Bunyi yang terdengar keluar berasal dari alat polo-palo tersebut ketika dipukul. Dahulu kala, polo-palo ini dimainkan oleh para petani di sawah pada saat waktu istirahat sekedar menghibur diri. Seiring perkembangan zaman, polo-palo dikembangkan menjadi alat musik yang modern. Seorang seniman asal Gorontalo bernama Rusdin Palada menciptakan notasi pada alat musik polo-palo di tahun 1979, sehingga bisa dimainkan untuk mengiringi lagu.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Sahabat Budaya Lolondalo, satu informasi terakhir untuk Anda, dan nasi tutuk tempe khas Sunda ya. Bahan-bahan yang diperlukan ada 2-3 centong nasi putih hangat, 1 papan tempe, kemudian juga 1 ikat kemangi, secukupnya minyak. Untuk bumbu halusnya ada 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 6 cm kencur, 7 buah cabai rawit, secukupnya garam, secukupnya gula. Dan untuk bahan pelengkapnya ada mentimun, sambal, telur asin, tahu goreng, dan juga bawang goreng. DP cara membuat baking, torang siapkan dulu semua bahan yang diperlukan. Iris tempe, kemudian panggang tempe hingga berwarna kecoklatan. Ulek semua bumbu, bumbu halusnya terlebih dahulu ya. Tumis dengan minyak panas, tapi dengan api yang sedang hingga harum. Sambil menumis bumbu, hancurkan tempe dalam cobek bekas bumbu halus tadi ya, dan langsung masukkan dalam tumisan bumbu, kemudian diaduk rata. Masak tempe hingga setengah kering, kemudian masukkan kemangi, aduk rata, dan terus masak hingga tempenya kering dan teksturnya itu mayur, kemudian disisihkan. Untuk penyajiannya, campur tumis tempe dengan nasi hangat, aduk rata sambil ditutup-tutup dengan centong, artinya dipipihkan barangkali ya. Tutup-tutup tuh apa, Ibu Silvi? Kemudian siapkan bahan pelengkap tadi ya. Tahunya jangan lupa digoreng, Sahabat Budaya. Dan sajikan nasi dengan bahan pelengkap tadi ya, seperti mentimun, ada sambalnya, ada telur asin, dan tahu yang sudah digoreng tadi. Wah, dari gambarnya saja ini kayaknya nikmat banget rasanya ya. 55 menit saat ini dari jam 9 pagi. Sayang sekali kebersamaan kita untuk Nusantara Pagi di hari ini harus dianjat tuntaskan sampai di sini. Terima kasih ya buat Anda yang sudah dengerin Perempat RRI Gorontalo dari jam 5 pagi tadi sampai dengan saat ini. Jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada banyak ya program-program menarik lainnya yang akan kami suguhkan ke ruang dengan Anda. Watiati anjayan mohindupo, insyaallah itu polimo dunggaya. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olu.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

usia motor.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Halo, halo. Noel, kenapa? Soma nangis ini?
2: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
1: Astaga, itu saya pengen anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
3: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan trompet suara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
1: Oh, jadi itu bukan CP anak?
3: Ya, belum tentu. Mari jo, tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
4: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum

buku dengan judul Semua Ikan di Langit, karya Ziggy Sesia Zeufin Nazar Briski, terbit pada tahun 2017 dengan esensi buku Umul Ulfia. Di dalam buku ini, kita bisa melihat bahwa fantasi bisa datang dari mana saja. Ziggy memberikan kita gaya pandang yang baru dalam hal berfantasi. Dengan gaya bertutur yang baik, Ziggy membuat kita benar-benar percaya bahwa fantasi bisa hidup di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu, bernyawa atau

tidak bernyawa. Zikih dalam semua ikan di laut juga mengajarkan kita mengenai ketuhanan dengan penggambaran beliau yang tidak pernah bicara namun memperlihatkan kasih sayangnya. Dari buku ini juga, kita bisa lebih menghargai binatang-binatang yang sebelumnya luput dari pengamatan kita. Zikih memberi gambaran kecoa sebagai hewan pintar yang mengetahui banyak hal. Hewan baik yang sebenarnya ingin bersahabat dengan manusia. Begitu pula penggambaran cicak dan kucing. Dengan buku ini, kita akan mendapatkan mindset baru mengenai hewan-hewan yang sebelumnya dianggap pengganggu. Selain kepada binatang, Zikih juga mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan barang-barang di sekitar kita. Karena hal ini akan membangun komunikasi tak kasat mata antara kita dan benda-benda kesayangan yang ada. Secara keseluruhan, buku ini membuat pembaca mendapatkan banyak perspektif baru. Buku ini sangat cocok untuk membantu anak-anak dalam berfantasi liar mengenai apa saja, mengajarkan mereka untuk

0: Yeah, when the foreign tourists came to this village, I always welcome them by saying, welcome to Hila village. And sometimes they prefer to talk in English because according to them, English is very easy for them to understand. Even I can talk in German and also in Dutch, but they prefer talk in English, explain everything in English. Nama saya Muhammad Nurin Latin, pengelola desa wisata Negeri Hila. Ya, kadang kalau saya ketemu orang asing datang ke sini, saya sering menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka dengan mengatakan selamat datang di desa wisata Negeri Hila. Kenapa? Karena mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi dengan mereka. Karena menurut mereka ini merupakan bahasa universal di mana mereka merasa nyaman ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Meskipun saya bisa juga berbahasa Jerman maupun bahasa Belanda, tetapi mereka lebih meminta saya untuk menggunakan bahasa Inggris.
1: Saya Stefanus Tiweri, sehari-hari sebagai pemerhati hal-hal terkait dengan sejarah dan budaya di Maluku. Bicara soal Benteng Amsterdam itu adalah suatu kekayaan monumental yang menjadi satu catatan dan memori sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Maluku pada masa-masa sebelum kemerdekaan, ketika Indonesia, Maluku, dan Banda seharusnya menjadi incaran karena memang kekayaan rempah pala dan cengkeh di Ternate menjadi daya tarik tersendiri. Begitu banyak bangsa-bangsa Eropa yang boleh melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk menemukan. Dan ternyata Portugis di sekitaran 15 itu bisa menemukan. Dan keberadaan Benteng Amsterdam itu justru dalam awalnya itu 1512 Portugis mulai membangun itu benteng sebagai salah satu sumber untuk memperkuat hegemoninya dalam hal soal menampung sumber-sumber penghasilan teristimewa cengkeh untuk dan pala untuk kepentingan mereka. Dia menjadikan Benteng Amsterdam sebagai kubu pertahanan. Jadi bertahan untuk menangkis serangan-serangan dari kerajaan itu dengan tentaranya yang luar biasa. Perangnya bukan sedikit, korbannya bukan sedikit. Nah, jadi yang namanya benteng itu di setiap wilayah itu pasti ada dan dia menjadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, Amsterdam itu dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan itu di bagian jazirah barat dari Pulau Ambon. Jadi di bawah pimpinan Raja Kaki Ali menentang Belanda waktu itu, ya perangnya luar biasa. Tetapi akhirnya bagaimana yang namanya penjajah dengan dukungan support kekuatan peralatan persenjataan yang kuat dan itu ya dengan berbagai tipu daya, ya kita tahu kalau penjajah itu dia pasti membujuk pribumi dan itu pasti ada yang berkhianat dan justru dengan cara itu lalu bisa memenangkan itu. Justru basis kekuatannya itu di benteng itu.
0: Kalau kita bicara tentang desa wisata, untuk ADWI ya Bu, ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, memiliki 7 kategori. Nah, salah satu 7 kategori itu adalah wisata sejarah budaya. Nah, kita muncul dengan wisata sejarah budaya itu merupakan kekuatan kita. Karena di sini kita bisa melihat betapa kentalnya sejarah budaya yang kita miliki. Yang pertama tentu kita punya cagar budaya yang saat ini kita berdiri di sini, yaitu Benteng Amsterdam, yang dulunya merupakan gudang rempah pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1512. Di sinilah titik nol jalur rempah dimulai, dari sini di mana rempah itu dibawa ke Eropa. Sehingga kita punya keunikan dan keunikan tersendiri, yakni sejarah dan budaya, yakni gudang rempah di sini, dan satu lagi yaitu toleransi antarumat beragama, yaitu Muslim dan Kristen di Maluku, di mana sampai dengan hari ini masih berdiri tegak gereja tertua di Indonesia, yakni Gereja Immanuel, yang hingga saat ini masih dirawat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat Muslim di Negeri Hilah.

0: Nama saya Bapak Muhammad Damir Latin. Sebagai seorang juru kunci, juru pelihara di Benteng Amsterdam. Saya menjadi juru kunci di Benteng Amsterdam ini sejak tahun 86. Pada saat tahun 86 itu kondisi benteng itu sangat tidak terurus. Benteng itu ditumbuhi oleh beberapa pohon beringin, ada 3 pohon beringin yang besar yang tumbuh di atas. Kemudian hampir semua dinding benteng itu tidak kelihatan karena ditutupi dengan akar beringin. Jadi bangunan Benteng Amsterdam ini dia beda dengan benteng-benteng yang lain yang dibangun oleh bangsa Belanda, karena semua benteng yang dibangun oleh bangsa Belanda itu dia mempunyai 4 sisi yang namanya bastion. Dia mempunyai 4 sisi. Tapi Benteng Amsterdam ini dia cuma memiliki 2 sisi, 2 bastion. Kenapa demikian? Karena dia berawal dari sebuah gudang rempah Portugis. Nah, itu keunikan dari Benteng Amsterdam ini. Kemudian Benteng Amsterdam ini dia memiliki 3 lantai, Bu. Dan 3 lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Tiga lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Kemudian lantai pertama itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan rempah. Plus ada satu buah gudang. Itu awalnya adalah sebuah gudang museum. Gudang museum oleh Belanda. Nah, nanti setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dipergunakan untuk penjara. Makanya ada satu ventilasi yang Jepang tutup. Jadi pada saat zaman Jepang, zaman Belanda, itu bukan penjara. Itu adalah gudang museum, karena asrama-asrama tentara Belanda dan pesenggerahan itu di luar areal benteng ini. Di areal ini, ke negeri Hilas sana sekitar 100 meter, disitulah letak asrama-asrama tentara Belanda dan penjara. Jadi asrama tentara Belanda itu namanya, dalam bahasa Belanda, namanya pesenggerahan. Itu dia di luar areal ini. Nah, itu lantai pertama. Lantai kedua itu dia berfungsi sebagai tempat tidur para perwiranya. Dan lantai tiga, itu dia berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Kenapa demikian? Kalau dia sudah di lantai tiga, itu kapal mulai masuk dari ujung Tanjung Sial sana, karena itu jauh lepas, itu kapalnya sudah kelihatan. Plus ada satu pengarah pengintai yang 2x2 meter di puncak Benteng Amsterdam. Nah, ketebalan tembok Benteng Amsterdam, tebal temboknya itu dari bawah itu tebalnya 2 meter 20, nanti sampai mati atasnya itu 3 meter. Bahan yang dilakukan, materialnya itu susunan batu karang. Kemudian sebagai alat perekatnya itu kapur sama pasir. Ya. Tinggi, khusus bangunan bentengnya, tinggi bentengnya itu 13 meter bangunannya. Belum ada menaranya. Tinggi benteng 13 meter. Jadi benteng Amsterdam ini tinggi dan lebar itu 13 x 13 meter. Plus menaranya 3 meter tambah 6 meter. Jadi 13 tambah 6, tambah 3, tambah 6. Kenapa pengunjung itu menarik dengan bangunan ini? Pertama, keunikan bangunannya. Kemudian, benteng yang masih utuh di Pulau Ambon, itu cuma salah satu benteng, benteng Amsterdam. Tidak ada benteng lagi di Pulau Ambon yang masih utuh, yang bisa dikunjungi setiap saat, itu dari Benteng Amsterdam.
1: Ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari lukisan yang berbasis pada satu penelitian jangka panjang yang dilakukan oleh Rumpius, seorang penulis buta berkebangsaan Jerman yang kemudian bekerja sebagai seorang pegawai di VOC dan setelah itu menjadi orang Indonesia, orang Ambon, dan meninggalnya pun kita tidak tahu di mana dikuburkan sampai dengan saat ini. Tapi dia punya jasa yang sangat besar kepada Maluku, yakni tentang nama-nama biota laut yang ada di Maluku ini, termasuk yang ada di lantai dua benteng itu. Itu merupakan hasil penelitian dia, sehingga seluruh nama-nama ikan yang ada di Laut Maluku ini, lebih khusus di Pulau Ambon, itu dia tahu semua, karena penelitiannya otodidak, sehingga dia mengumpulkan seluruh spesies ikan yang ada, dan dia melakukan penulisan-penulisannya. Tetapi yang melukis itu bukan Rumpius, menggunakan tangan orang lain, mengingat matanya sudah buta, sehingga terpaksa dia menggunakan pelukis yang berasal dari Prancis untuk melakukan penulisan terhadap seluruh spesies ikan yang ada.
2: Hasil pelukis Prancis.
1: Iya, tapi berdasarkan referensi dari si Rumpius.
2: Termasuk ada yang menarik, Putri Duyung itu juga ada.
1: Iya benar, Bu. ditulis dalam bahasa Perancis.
2: Bentuknya seperti itu?
1: Iya. Jadi ceritanya kan Putri Duyung itu kan dia terdampar di Namlea sana. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana kok bisa terdampar lagi di pantai kita sini. Dengan berlinang air mata kemudian diselamatkan oleh ada pada ratusan oleh Rumpis dan kawan-kawan, kemudian diabadikan dalam penulisannya. Dan menurut orang Perancis ketika menerjemahkan itu, saya tidak tahu bahasa Perancis, saya ngomong Inggris dengan dia dan diterjemahkan bahwa memang betul apa yang dikatakan bahwa dulu kan ada padang lamun. Padang lamun itu kan sangat baik untuk ikan duyung. Nah, sehingga ada di sekitar sini tapi sudah rusak, kemudian ada juga di perairan Buru. Nah, dia terdampar dari sana. Tidak tahu bagaimana zaman seperti itu.
0: Kalau di ruang informasi itu itu adalah patung-patung peninggalan bangsa Portugis. Jadi itu ada dua buah patung, kemudian ada beberapa hasil karya Rumpius dari kerang. Nah, patung-patung ini sebenarnya saya juga sendiri tidak tahu bahwa patung ini ada. Tapi pada saat hari pers tahun 2017 itu di Maluku, hari pers dirayakan di Maluku. Itu ada salah satu budayawan yang bernama budayawan, dia dulu staf ahli Kementerian Pendidikan, Pak Taufik Rajen. Itu semua dia kembalikan dari, dia ambil dari Museum Nasional dan dia kembalikan ke sini. Karena dia bilang ini adalah peninggalan benteng Amsterdam yang pada saat itu dibawa ke Museum Amsterdam. Masih banyak lagi, menurut beliau, masih banyak lagi benda-benda peninggalan benteng Amsterdam ini di Museum Nasional di Jakarta.
1: Kita nggak bisa lihat secara parsial. Kalau kita hanya ngomong benteng, gimana dengan gereja, gimana lagi dengan wisata sejarah budaya dan wisata alam lainnya. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan ke depan. Proposalnya sudah kami kirimkan untuk rencana jangka panjangnya. Nah, tinggal kami tunggu. Kalau memang proposal kami itu disetujui, maka tentu akan ada pengembangan-pengembangan yang sangat besar yang kita lakukan di sini, yang tujuannya dia akan bermuara kepada pengembangan ekonomi rakyat. Jadi ada dua poin yang kami minta dari pemerintah. Yang pertama adalah tiga poin. Yang pertama adalah titik nol jalur rempah. Kemudian yang kedua, membangun laboratorium alami rempah terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan marina. Kenapa kami minta itu? Karena kami sadar betul bahwa 450 tahun yang lalu ketika bangsa Eropa itu datang, mereka mengambil rempah kita untuk membangun bangsa mereka. Nah, kini saatnya kita kembalikan lagi apa yang kita miliki. Bagaimana pelabuhan marina kita bangun sehingga mereka punya yacht-yacht yang kecil, bisa berlabuh di sini. Kita kembangkan lagi ekonomi rakyat kita dengan melalui sektor wisata. Jadi itu harapan kami. Jadi ke depan nanti kami akan melakukan revitalisasi seluruh aset wisata yang kami miliki, kemudian akan kami tuangkan dalam satu action plan yang merupakan roadmap pengembangan desa wisata kita ke depan nanti. Tapi tentu saja tanpa dukungan pemerintah kami tidak bisa melakukan apa-apa, sama sekali tidak bisa.

95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struktur yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tohulondalo. Butia polima bandabandalo habali lo hulondalo. Habali uhiwalia metoli pundo butia. Tehas dindanial watia ta mopotunggulolo iya. Mengudulah awak mengudah to. Walu lolihu apingo tama tantu-tantu mohadiri atau penas. Ubolo ngolohu ibeti. Panitia ma wolo pamalenda ma hipopogana pua tili dah hepo. Ngopohia hipopogana pua tamba tilo penas. Wau olo ma hipoposadiawa uta ea. Wanu bo bele u potitola lota tongkona omai beti masa dia boli amani wau nyamani u potitola lo. Ita ua lo panitia lo penas to kabupaten lo hulondalo Romi Sahrain lo otanggulai. Ta lo na purumai u tongkona omai beti odelo dongo iilangi lo umati la ragetilio to uto lo pu lo lihulolota. Nabo himalio ubolo ngolo hui beti. Motata lawa mao odu henga mai odu data lio. Panitia mai lei odu ola po'opo o data odetamo a ami umalohu ila owali lio lo penas beti. Sabu wanu ito helumo bolihu idu motimbungo.
1: Pi'ili. Pi'ili biasa juga disebut popoli. Menyangkut kepribadian yang dalam. Pi'ili memang sulit dinilai dari kesan pertama yang dipancarkan oleh seorang individu. Orang tua-tua Gorontalo menilai, Pi'ili itu setelah melalui pengamatan yang cukup lama. Track record seseorang sejak dia lahir hingga dia besar menjadi penting, karena itulah yang menentukan kredibilitas seseorang di mata masyarakat. Orang tua-tua Gorontalo menilai, Pi'ili pada seseorang umumnya difokuskan pada dua hal, yaitu apakah dia amanah, dapat dipercaya dalam mengemban tugasnya, dan apakah dia senantiasa berkata benar serta konsisten pada kata-katanya. Tidak munafik, dusta, ingkar janji, dan hianat pada amanah yang diberikan.
0: Odu olo ito donggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Ta hidihima u MKM to hulondalo. Ma lo posadia tili lahepo u popota lia lio motalua wolo penas beti. Sabu utie hiang ode u MKM u mopolai ati lapulo. Sabu ta tongko na omai beti ma tantu-tantu tongko balanja. Iti sekilo dinas pariwisata ekonomi kreatif pemuda wau olahraga mealo parekrapora provinsi Romi Moge lo otanggulai penas beti hiang ode UMKM umo potali tili lahepo. Dabo u potali beti musi oti langkulo hulondalo. Ode lo karawo, upia kalanji, polo palo, wau uwe wolio meo, u dialu tolipu lo tatongko na omai beti. Wau de dilabo uito mao, odito olo u alo u oti langkulo hulondalo. Ode lo bintabilu huta, wau uwe wolio mao. Tatongko na amai beti mealo tame mohadiri atau penas beti hi lihu-lihu walolota. I ode UMKM musimo palai ahasili lo ukilalaja. Sabu tame motali olo beti memo milahe kualitas lo utaliolio.
2: Tahuda lo momo panggola. Boomu umahale dipotandu moodelo hale.
1: Bajumu yang mahal belum tentu menjamin jiwa, artinya sikap perilaku.
0: Odu olo ito longgo lamiati atau habali ubah bahasa lo hulondalo. Motahudu penas beti, tak ua lo kontak tani nelayan andalan mealo KTN atau pusat, ya di Sopian Nur lo otanggulai, penas lo mong tani wa mong pilo halabuti hiango to umai mo polai apong tota penas de dila bo mai mo podunga lo mong tani wa mong pilo hala to ungo tupalo Indonesia dabo hiango umai mo balajari mo potulo olopong tota wau uololo umo polai a usaha sabu mong tani wa mong pilo halabuti sabu mongo tani wau mongo pilo halabuti tamo otongga utang guna lio ketahanan pangan nasional. Penas olobuti mai mopo otoheta a wota wau ponua wuhuta wau alama lo mongo tani wau mongo pilo hala to ungo tupalo Indonesia. Penas buti hiango upo otapulala ilimu to umo polai a usaha. Potala owoluo lo penas to hulondalo buti mai mo olai apong otota to jamani uma modern buti.
2: Lumadu lo mo panggola.
3: Bo'o de lo dungito lo ta panggola.
4: Seperti giginya orang tua-tua, artinya pagar yang lapuk atau roboh.
0: Odu'olo ito nonggola mia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Pamalenda Kabupaten Lohulondalo melomadiki wisata Pentadio Resort motalua uolo penas u bolongolo huibeti. Wisata Pentadio Resort ma pilopo watulio umai ona oa lota tonggona mai ode penas u mondo lipulipualo. Muhelungolo lo tambati lo wisata ma ilo pio hio. Iti bupati Sopian Puhi lo otanggulai u ila ilo pio hio boti mai la pata to kalaja odelo u polo langialo abakronang itu ju tambati u poito helo ta u keke ingo molihu lo wumbu opatu a wungu duit pamalena lo po opio he wisata Pentadio Resort boti de dila bo mai motalu wa wolo penas. Na bo hiango to umai mo po ota o de ta tongkona amai boti tam bati lo wisata to hulondalo. Alihu de lo wolo ta ma ngamai o de hulondalo umai mo tisanangi to tam bati lo wisata.
2: Lumadu lo mo panggola.
3: Bo odelo taluhu, wau yinulo.
4: Seperti air dan minyak, artinya tidak menyatu.
0: Odu olo ito longgo olamia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Mo olulia olota opanyaki TBC, de dila boto unemo uwu duo meilo tenaga kesehatan. Dabo musi olo mai ohu ilalo ungalaa. I dokter spesialis paru Rahman Bahmit lo otanggulai tama ilo panyaki TBC buti palalu ito musi ohu ila lo ungala at tunggu lo umululi. Palalu lo ungala ito u mongimato to u mongilune mo. Motu ude wolo umati lantumai lo tenaga kesehatan. Uanu dila imato alo, matata lawa mao dila mo oilu nemo. Padahali umo po oluli panyaki TBC buti musi rukunu molato umongilu nemo. Sabu anu bolo me berendi umongilu nemo, mai mo otopotala olota o panyaki buido. Matata lawa mao panyaki TBC buti mamalika balito nemo. Ma uitolo pohilelio u musilo laita u me ipalakisa rukunu mola to u mongilu nemo to u wolo mohula mona.
2: Lumadu lo mongo panggola.
1: Bo'o de lo bongo wau atetela ami wambao eela. Bo'o de lo atetela wau bongo ami wambao tolo tolomo.
2: Seperti kelapa dan ubi jalar, kami tetap mengingat, seperti ubi jalar dan kelapa, kami tidak akan melupakan. Artinya, jasa baik tidak mudah dilupakan.
0: Mengudulau mengudato, tanubo o odimola uma, pilo pesambi umai lamia tia to hianga butia, insya Allah poli de mududunga ya, to hianga peentamai. mali botia, du tanu mai la pato. Udi lama patato, ma apu ode mongau tato. Uti lala to bahasa bolo po ilia la potunu wa potuhata. Wa uti lala to lo iya, einde bolo potunu wa lo mai amiatia. Wa tia te has din Daniel, bolo me i odu ola po'o-po'o danta. Da bo ando to odi po mo hindu, amiatia ta tapu mo po ela mai. Lo laita isi-isi ali, wau, di la mo palongo to hitua-tua ua. Ti diopo ngope'e peta alo dididaa, poli ngope'e peta alo patu. Inde bo odi topo, wa tia mo hindu po, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk sahabat budaya Mengota Tomangodula Angamila. Semoga saja saat ini semuanya sehat, bahagia. Terus juga semoga pekerjaan yang dikerjakan juga sudah nampak hasilnya. Terus juga yang di rumah yang lagi masak-masak, masakannya udah selesai ya. Pokoknya begitu. Sahabat budaya Mengota Tomangodula juga sebagai informasi yang menghubungi Tienga untuk hari ini ya. Untuk sementara HP-nya Tienga itu tidak aktif ya. Karena kemarin sempat tertinggal di bentor dan masih dalam pelacakan. Jadi Odito sahabat budaya Mengota Tomangodula. Dan kita sama-sama di

siang hari ini dengan beberapa informasi yang Tia mau hadirkan. Dan di Lalipata Allah, kita orang sukses kan ini PENAS ya, pekan yang kegiatan yang akan berlangsung di Gorontalo ya. Buti PENAS yang berlangsung di Gorontalo, mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan lancar dan sukses. Dan juga sahabat budaya Mutato Modula A, kali ini sahabat budaya, perdagangan jagung Gorontalo tembus 219 ribu ton. Masya Allah, luar biasa. Kinerja produksi dan perdagangan komunitas jagung di Provinsi Gorontalo itu menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2026. Sampai di Mei 2026 kemarin, volume perdagangan jagung dari Gorontalo itu telah mencapai lebih dari 219 ribu ton dengan nilai transaksi sekitar 1,2 triliun rupiah. Ketua Asosiasi Perkumpulan Perdagangan dan Produsen Jagung Indonesia APPJI Perwakilan Provinsi Gorontalo Tipa Yasin Muhammad mengatakan, capaian ini menjadi indikator kuat tingginya produktivitas sektor pertanian jagung di daerah. Karena menurutnya berdasarkan target yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Dinas Pertanian, produksi jagung Gorontalo di tahun 2026 diproyeksikan mencapai 1,5 juta ton. Dan alhamdulillah dari Januari sampai Mei 2026, Provinsi Gorontalo itu telah melakukan perdagangan komoditas jagung ke berbagai daerah di Indonesia. Auditor sahabat budaya, Mutato Modula A. Dan juga sebagai informasi untuk sahabat budaya Mutato Modula A, bagi siapapun yang dapat HP-nya Tienga ya, ada WA, ada fotonya Tienga, di dalamnya semuanya ada foto Tienga dan juga ada data-datanya Tienga di situ. Jadi mohon dengan niat baik ditunggu ya, bisa mengantarkannya di RRI Gorontalo ya. Karena semalam jatuhnya, bukan jatuh tapi tertinggal di Bentor menuju terakhir di rumah sakit Talu Sabu ya. Mudah-mudahan yang mendapatkan HP-nya Tienga ya bisa mengembalikan di RRI Gorontalo. WA yang di dalam itu tertulis namanya Tienga juga ya. Ada fotonya Tienga yang cantik. Insyaallah yang mendapat HP-nya Tienga punya niat baik untuk segera bisa mengembalikannya. Karena sampai detik ini HP-nya Tienga itu sudah tidak aktif lagi ya. Karena dalam jelang beberapa menit setelah ditelepon, dua kali ditelepon masih berdering, ketiga kalinya ditelepon dalam saat itu juga itu langsung dalam posisi memanggil, berarti sudah di off kan. Mudah-mudahan dengan niat baik insyaallah bisa mengembalikan HP saya ya. Dan masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

Sobat Budaya, kami sampaikan dulu sebuah informasi dari sebuah info ya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat Sobat Budaya, apalagi yang badannya sering pegal ya. Kalau badan sering pegal, nyeri sendi atau terasa berat setelah aktivitas, saatnya kembali Sobat Budaya ke alami bersama Vito Herbal Bidara by Tulus. Sekali lagi, saatnya kembali ke alami bersama Vito Herbal Bidara by Tulus. Minyak balur herbal praktis dengan sensasi hangat nyaman, cocok dipakai kapan saja saat badan terasa kurang fit. Cukup Sobat Budaya itu dioles dan dibalurkan pada bagian yang terasa pegal atau tidak nyaman. Praktis dibawa, nyaman dipakai sehari-hari. Dan sekarang pemesanannya makin mudah Sobat Budaya, kunjungi website di tulusherbal.com. Sekali lagi, website yang bisa dihubungi yaitu di tulusherbal.com atau bisa hubungi nomor 0852 8971 1177. Bisa menghubungi Ibu Yayu. Vito Herbal Bidara, cukup dioles, berasa diurut. Demikian Sobat Budaya, satu informasi untuk Sobat Budaya semuanya yang badannya masih pegal-pegal atau apa, bisa langsung kunjungi ke atau bisa ke membeli Vito Herbal Bidara by Tulus ya. Jadi badan yang pegal-pegal kayak tinggal sebenarnya busti ya. Begitu Tata Yayu ya. Oke, Tata Yayu sukses selalu ya. Oke, terima kasih untuk Sobat Budaya yang terus bersama dengan Perempat RRI Gorontalo.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini, berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik sahabat budaya, mengutak atau mengudul A untuk kaum muslimin dan muslimat sebagai informasi untuk kita semuanya. Para muajin bisa menyesuaikan waktu untuk azan zuhur hari ini. Azan zuhur dikumandangkan nantinya di jam 11 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi untuk kaum muslimin dan muslimat dan juga para muajin, sekali lagi azan zuhur itu akan dikumandangkan di jam 11 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Tiang Avani akan teman sahabat budaya semuanya sampai di jam 14 waktu Indonesia Tengah.

dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Baik, sahabat budaya, mulut atau mengodla untuk kaum muslimin dan muslimat. Kami ucapkan selamat melaksanakan sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat budaya, mengota atau modula, cuaca yang kadang berubah ini juga mengingatkan kita untuk menjaga kesehatan ya. Karena salah satunya tiangnya yang sobat fluid. Oke, mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat tanpa kurang satu apapun juga. Kembali lagi sahabat budaya, satu info, aduh ini dia, kalau informasi yang ini pasti ibu-ibu semuanya pada meradang ya. Apalagi kalau harga cabai rawit itu tembus 120.000 per kilogram. Apalagi itu di Pasar Potangga kemarin ya. Jadi harga cabai rawit di Pasar Potangga Kota Gorontalo di hari Selasa kemarin sahabat budaya itu tercatat mencapai 120.000 per kilogram. Tingginya harga cabai rawit ini menjadi salah satu perhatian masyarakat karena komoditas ini merupakan bahan utama dalam berbagai masakan sehari-hari. Selain cabai rawit, juga bawang merah kualitas terbaik dijual seharga 8.000 per kilogram. Sementara bawang merah dengan kualitas yang rendah masih tersedia dengan harga 60.000 per kilogram. Terus juga untuk komoditas tomat, harga jual berada pada kisaran 20.000 hingga 30.000 per kilogram, tergantung kualitas barang yang ditawarkan pedagang. Ada bawang putih dipasarkan dengan harga 60.000 per kilogram. Jadi, sahabat budaya mau tata modla, kalau bisa bertanam di muka rumah, ada tomat, ada rica, ya, ada bawang.

Rempah Nusantara dengan kekhasan masing-masing telah menjadi penguatan budaya di daerah asalnya. Sebut saja Maluku yang terkenal sebagai produsen rempah jenis pala dan merica. Bahkan di pulau tertentu seperti Pulau Namlea dikenal sebagai produsen minyak kayu putih.

0: Surabaya. Iya.
1: Udah siap nih jalan-jalan. Kalau di sebelah kanan kita ini, itu ada bangunan tua. Jadi dulunya itu sebetulnya dia sebagai bangunan Koperavon. Jadi Koperavon itu perusahaan milik orang Belanda yang difungsikan sebagai tempat penampungan kopra. Jadi Gorontalo itu jadi salah satu penyuplai kopra terbesar saat itu. Dan dari segi arsitektur juga masih cenderung apa asli ya, meskipun kita lihat ada beberapa kerusakan di bagian-bagiannya, tapi kebanyakan masih detail-detailnya masih asli. Gitu. Seperti yang kita tahu, karena zaman dulu kan belum ada pesawat, jadi satu-satunya apa transportasi ya via laut, dan KPM itulah yang punya peranan sentral dalam melakukan distribusi barang antar wilayah di Hindia Belanda. Jadi teman-teman, kenapa Karno ajak teman-teman pagi ini ke sini naik perahu nih ceritanya? Karena kalau kita bicara soal jalur rempah di Gorontalo, itu tidak bisa terlepas atau dilepaskan dari fungsi sungai. Ya, kita bisa membayangkan kan kalau abad 16, 17, 18, atau bahkan sampai 19 pertengahan, satu-satunya alat transportasi yang menjadi penghubung antar daerah itu perahu atau kapal. Sungai di Gorontalo yang menjadi atau boleh dibilang memiliki peran krusial dalam jalur rempah itu ada dua. Di Bolango atau yang sekarang saat ini kita sedang berada, dan di sebelah timur itu Sungai Bone. Kalau yang dari Gorontalo yang paling moncer komoditasnya waktu itu adalah emas, tempurung penyu atau sisik penyu, dan apa namanya, budak. Sampai saat ini kami BPCB Gorontalo termasuk juga bekerja dengan Balai Arkeologi di Manado itu masih terus berusaha untuk mengumpulkan sumber-sumber baik yang tertulis maupun dengan melakukan ekskavasi. Jadi kalau tidak salah, terakhir itu 2019 Balai Arkeologi Manado waktu itu melakukan ekskavasi di sini. Dan memang ditemukan semacam fondasi begitu. Strategis sekali loh, dua sungai, kanan-kiri, tengah benteng, depan laut.
2: Kemudian, jika ditarik ke Sulawesi, terdapat cengkeh, pala, kayu manis, dan ketumbar yang merupakan komoditas primadona masyarakat yang umumnya diekspor ke luar negeri.
1: Jadi kalau kita ke Benteng Nasa, memang kesulitannya begini. Secara fisik di permukaan tanah itu sudah benar-benar rata. Di sumurnya, jadi memang akses terhadap air itu kan dibutuhkan di mana-mana ya, termasuk juga dalam benteng. Apalagi kalau benteng itu adalah benteng yang difungsikan sebagai perkantoran, kayak Benteng Nassau.
2: Dua potret yang menggambarkan potensi rempah-rempah Indonesia bagian timur menjadi perwakilan dari napak tilas kejayaan rempah-rempah Nusantara yang kemudian mengglobal menjadi warisan dunia.
3: 1677 Robertus Fatburs berkunjung ke Gorontalo melalui pantai utara dari Kuandang, dari Manado dulu, kemudian Kaidipang, kemudian Kuandang, dan dari Kuandang berjalan jalan kaki ke Limboto dulu, dari Limboto kemudian ke Gorontalo. Nah, di situ ada 10 hal yang harus ditaati oleh Gorontalo, termasuk salah satunya adalah mengamankan pelayaran dan perdagangan rempah di wilayah ini. Setahun kemudian, tepatnya 1678, tiga pembesar di antara kerajaan Gorontalo dan Limboto diundang ke Maluku, diundang ke Ternate untuk menyepakati perjanjian yang lebih detail lagi. Di situ bahkan disebutkan bahwa pembesar-pembesar di kerajaan Gorontalo dan Limboto itu wajib mengamankan perdagangan rempah dan menjaga agar tanaman-tanaman liar yang tidak bertuan, tanaman pala terutama, itu diawasi dan kalau perlu ditebang. Jadi tidak bisa terlalu banyak stok rempah-rempah, sehingga secara ekonomi harganya tetap tinggi dan tentu saja itu menguntungkan untuk VOC itu sendiri.
2: Kemasyuran rempah-rempah Indonesia dikenal hingga ke luar negeri sebelum abad ke-5 Masehi. Hal ini tertulis dalam Kronik India di Tiongkok, di mana perdagangan dari sejumlah kerajaan di Nusantara sudah menguasai niaga komoditas berbau harum yakni cengkeh dan pala. Sementara di kawasan timur, dengan menyatunya dua kerajaan Goa dan Talokala itu menjadi kekuatan tersendiri dalam penguasaan jalur rempah di Nusantara.
0: Ini buah kemiri.
4: Pete ini.
0: Nah, oh tidak. Jadi kalau kemiri itu dorang tidak pete, tapi dorang kumpul yang jatung di bawah. Nah, di sini kalau dorang pecara. Jadi tadi kita orang coba kumpulkan. Nah, kemiri yang dorang kumpul itu, nah ini akan dikupas. Nah, kita hanya ambil bagian buahnya saja, bagian biji yang di dalam. Nah, karena ini kan masih kita baru kupas, dia masih basah. Nah, ini nanti di opa mau kasih kering pada perumah. Di Dulamaya ini kan tumbuh beragam tanaman rempah yang ada di sini. Kemudian kan masyarakat di sini ada yang dengan mengembangkan dia secara mandiri, kemudian juga ada yang tanaman itu tumbuh secara alami. Contoh kemiri-kemiri tidak sempat dipetik, tidak sempat dikumpul. Gitu. Nah, dia itu akan berkembang secara alami, tumbuh di bawah pohon dan itu menyebar di mana-mana.
5: Kita sekarang ini berbicara masalah SDA, sumber daya alam di Dulamaya ini sangat banyak. Nah, ini tanaman rempah-rempah ini kita harus pertahankan. Sebab ini tanaman rempah-rempah ini merupakan tanaman secara turun-temurun dari sejak nenek moyang. Makanya kita tidak bisa hilangkan, justru kita kembangkan.
2: Gorontalo memiliki arti penting pada masa perdagangan rempah-rempah selama era kolonial Belanda sebagai kota pelabuhan di antara Laut Sulawesi di sisi utara dan Teluk Tomini di sisi selatan.
1: Kemungkinan dulunya itu ketika orang-orang dari luar itu

0: apa pelabuhan, malah bahkan misalnya di situ ada benteng-benteng pertahanan, itu karena ada komoditas yang menjadi perebutan antar bangsa atau menjadi perebutan para pedagang baik lokal maupun internasional. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang Gorontalo misalnya, di sini ada benteng, pelabuhannya besar. Yakinlah karena itu dukungan komoditi atau sumber daya alam yang kuat di masa lalu. Kaitannya dengan itu, ketika nanti misalnya bawa jalur rempah ini kan kita arahkan bagaimana kemudian menjadi warisan dunia misalnya. Maka bukti-bukti real yang menjadi pendukung dari pembicaraan kita tentang jalur rempah itu harus ada.
1: Di Desa Delamayu Selatan, yang terletak di Kabupaten Gorontalo, penduduk setempat menanam kemiri, cengkeh, kopi, coklat, hingga pohon aren.

0: panjat, kemudian orang yang bawa kumpul kelapa, kemudian orang yang muat, ini seperti dimuat di gerobak seperti ini, baru dibawa ke tumpukan itu apa istilahnya pengepungan ataupun istilah Gorontalo porono.
1: Porono.
0: Ya. Cuma umum rata-rata di mana masyarakat yang ada, cuma tadinya ini hanya diolah untuk minyak kelapa. Tapi dengan adanya harga kopra sudah mulai naik, nah, jadi sudah meningkat untuk dikeringkan. Kalau dijual per biji, kalau diambil oleh tengkula, ada kalanya cuma 1.000 per biji. Ada juga yang sampai 1.250.

perdagangan rempah dengan menelusuri jalur rempah di masa lalu. Sadar ataupun tidak, hal itu telah menghasilkan interaksi antar masyarakat dan antar budaya dari berbagai negara. Kondisi ini juga telah mempengaruhi perjalanan kekuasaan politik dan sosial budaya bangsa Indonesia.

Dari Dendang Minang terbaru di tahun 2020 ya, Gadihkan Lai dari Amelda Lesti. Kita lanjut lagi sahabat budaya mengutar atau mengudara dengan informasi yang satu ini, di mana pemanfaatan teknologi pertanian di kalangan petani jagung di Provinsi Gorontalo dinilai masih belum optimal. Keterbatasan jumlah alat dan mesin pertanian ini serta kemampuan sumber daya manusia menjadi sejumlah faktor yang mempengaruhi penerapan teknologi lapangan. Petani jagung Irfan Matalauni mengatakan bahwa penggunaan teknologi oleh petani jagung saat ini masih tergolong minim. Karena menurutnya meski beberapa teknologi pertanian telah diterapkan, keberadaannya belum mampu memenuhi kebutuhan petani secara menyeluruh. Seperti yang disampaikannya, penggunaan teknologi oleh petani jagung itu masih sangat minim. Memang sudah ada di beberapa teknologi yang diterapkan, tetapi belum memadai untuk menjawab kebutuhan yang ada. Lengkapnya silakan membacanya di portal rri.co.id.

buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai, nafas naga, atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Dari Teti Manurung lewat lagu Inang, lagu Batak, tengah hadirkan untuk menemani semuanya, sahabat budaya muda atau muda di suasana siang. Terus juga kalau siang-siang begini paling enak nyari yang jualan air kelapa muda ya. Air kelapa muda yang original ya. Itu sehat buat tubuh kita ya. Andai kata di depan kantor itu ada yang jualan begitu, aduh sudah tinggal seduluan gitu. Tapi sayang nanti di sebelah jalan, sebelah sana. Oke, yang lagi berhadapan dengan pohon kelapa, terus juga kelapanya rendah-rendah, silakan menikmati. Pas dengan cuaca panas-panas begini ya. Kita tambah lagi dengan mengkonsumsi air kelapa muda. Langsung segar tubuh ini, ya Allah. Sahabat budaya, kita kembali lagi di mana pemerintah Kabupaten Gorontalo menyalurkan 66 unit gerobak usaha kepada pelaku UMKM yang tersebar di sejumlah sentra kuliner. Penyaluran bantuan tahap pertama dilaksanakan di kawasan kuliner Limboto di hari Jumat tanggal 12 Juni kemarin. Ada sebanyak 17 unit gerobak diserahkan langsung oleh Bupati Gorontalo Sofyan Puhi didampingi sama Wakil Bupati Tony S. Yunus. Bupati Sofyan Puhi mengatakan pemerintah Kabupaten Gorontalo terus mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Karena menurut beliau, UMKM merupakan salah satu penggerak utama ekonomi daerah yang perlu terus diperkuat melalui berbagai program pemberdayaan. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati, UMKM ini adalah tulang punggung ekonomi masyarakat. Karena itu pemerintah hadir untuk memberikan dukungan agar pelaku usaha semakin produktif, berkembang, dan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Bantuan gerobak ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana usaha, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun kawasan kuliner yang lebih tertata, bersih, dan menarik bagi masyarakat maupun wisatawan. Karena Pak Bupati mendorong para penerima bantuan untuk memanfaatkan fasilitas tersebut secara maksimal dengan menjaga kualitas produk, meningkatkan pelayanan, juga memanfaatkan teknologi digital dalam memperluas pemasaran. Lengkapnya, Teduh Wole bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.

0: Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Adalah dodol khas suku Jaton atau Jawa Tondano. Dodol ini sangat digemari oleh pencinta kuliner sehingga sering dijadikan buah tangan. Jenang dibuat dari campuran beras ketan, gula aren, dan santan. Sebagian ada yang menambahkan butiran kacang sangrai sehingga rasa jenang manis dan legit, apalagi berpadu dengan aroma daun woka atau daun lontar muda yang menambah cita rasanya khas jenang Jaton. Di balik itu, untuk mendapatkan jenang yang legit, pembuatannya butuh kesabaran. Untuk wajan ukuran 8 liter saja, memakan waktu 7 hingga 8 jam. Juga tenaga ekstra untuk mengaduknya. Kini jenang bukan saja hadir di saat kenduri Jaton. Sekarang mudah didapat kapan saja, karena sudah diproduksi setiap hari untuk dijual.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

Cinta Torang, lagu dari Flores, Sahabat Budaya. Selamat siang sekali lagi buat semuanya, apalagi buat yang baru saja datang di Gorontalo ya, peserta PENAS yang sudah ada di Gorontalo. Selamat menikmati suasana Gorontalo, semoga bahagia di Gorontalo ya, sembari menanti pembukaan PENAS 2026. Sahabat Budaya, Polda Gorontalo menyiapkan kekuatan pengamanan untuk mengawal pelaksanaan Pekan Nasional atau PENAS ke-17 Tani dan Nelayan tahun 2026 yang akan digelar di Provinsi Gorontalo. Kesiapan ditandai dengan apel gelar pasukan yang dipimpin Karoops Polda Gorontalo, Kombespol Pramono Jati di hari Rabu kemarin. Iya, di hari Rabu tadi di tanggal 17 Juni 2026. Pengamanan PENAS 17 menjadi perhatian serius karena kegiatan ini merupakan agenda nasional yang akan dihadiri peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Kehadiran ribuan peserta dan tamu menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keamanan serta ketertiban selama kegiatan berlangsung. Polda Gorontalo menggerakkan personel gabungan dari berbagai satuan fungsi untuk memastikan seluruh tahapan kegiatan itu berjalan aman dan lancar. Selain itu, Sahabat Budaya, sejumlah sarana dan prasarana pendukung pengamanan juga turut disiapkan untuk menunjang pelaksanaan tugas di lapangan. Kegiatan pengecekan kesiapan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari personel sampai peralatan pendukung. Langkah ini juga dilakukan guna memastikan tidak ada kendala yang dapat menghambat pelaksanaan pengamanan saat kegiatan berlangsung. Karoops Polda Gorontalo Kombespol Pramono Jati mengatakan pengamanan PENAS 17 merupakan tugas penting yang harus dilaksanakan secara profesional, terpadu, dan penuh tanggung jawab. Lengkapnya silakan mengakses informasi ini di portal rri.co.id. Sekali lagi, selamat datang untuk peserta PENAS yang kini sudah berada di Gorontalo.

Oke, sahabat budaya, Bu Buru Dila Lo Binde, Tata Andin ya. Memang enak sekali tadi tadi siang tadi pagi ya yang ada makan itu. Sampai sekarang masih baku tahan. Apalagi di Pepar ada ikan putih ya yang goreng tore sama DP udah pas-pas ya. Oke, sahabat budaya, menjelang pelaksanaan Pekan Nasional Penas Petani Nelayan 17 tahun 2026, Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian Fazri Juhri bersama Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail itu melakukan peninjauan langsung ke lokasi gelar teknologi atau Geltek Penas ke-17 di Desa Hepuhulawa, Kabupaten Gorontalo. Kunjungan ini turut didampingi oleh Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Ardi Praptono. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan berbagai sarana dan prasarana yang akan digunakan pada gelar teknologi yang menjadi salah satu agenda utama dalam penyelenggaraan PENAS ke-17 sahabat budaya. Rombongan meninjau sejumlah display inovasi pertanian, kawasan demonstrasi teknologi, serta fasilitas pendukung yang akan menjadi sarana pembelajaran bagi petani, nelayan, penyuluh, akademisi, dan pelaku usaha pertanian dari seluruh Indonesia. Dalam kunjungan ini, Kepala BRMP Fazri Jufri menyampaikan bahwa sistem tanam PMAAS menjadi sistem pertanian padi yang efektif dan juga memiliki produktivitas tinggi. PMAAS telah dikembangkan di 14 provinsi di Indonesia. Sistem ini mengedepankan mekanisme dan efisiensi tinggi melalui sistem tanam jarak rapat serta penggunaan varietas unggul. Ini yang disampaikan oleh Pak Fazri. Lengkapnya seperti biasa bisa mengakses informasi di portal rri.co.id.

0: Mau ketemu Camer nih, mampir ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya Mbak, makasih.
2: Mbak, saya duluan aja dong.
3: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
2: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
3: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
2: Saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
3: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
4: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
2: Hah? Papa?
3: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
4: Om.
5: Dina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
2: Om. Yang gimana nih?
4: Ah, kamu sih.
2: Yang.

Walau lagu dari Gita ya. Gita yang sudah, oh ini dari album Gotif ya. Selamat siang sekali lagi buat semuanya yang terus bersama di 95,1 MHz dan juga di 95,9 MHz dan juga AM 1008 kHz. Sahabat budaya, air terjun Hialiodaa. Ini jujur Tienga belum pernah kesini ya. Ternyata cantik sekali dia punya air terjun. Air terjun ini ada di desa Didingga, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, sahabat budaya. Jadi kalau mau cari ini tempat adanya di Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, di desa Didingga. Kalau kesini katanya sama dengan tidak kalah dengan kota Bogor ya. Gorontalo ternyata juga memiliki banyak spot wisata air terjun yang eksotis. Salah satu objek wisata air terjun ini paling sering dikunjungi oleh wisatawan adalah air terjun Hialiodaa. Hialio. Jangan salah maksa arti. Oke, nanti mau tanya ulang pati Pakuni ya. Hialiodaa ya. Kaldaa berarti besar ya. Air terjun ini sahabat budaya ada di desa Didingga, sekali lagi seperti yang saya bilang tadi. Dan ini katanya belum banyak terjamah oleh wisatawan sehingga kondisi air dan alam sekitarnya itu masih sangat terjaga. Dan kalau mau sampai di sini sahabat budaya itu membutuhkan effort yang agak sedikit cukup besar. Jika kita orang berangkat dari pusat kota Gorontalo, pertama-tama orang harus menempuh perjalanan selama 3 jam menuju ke desa Didingga. Sampai di sini kita harus melewati hutan lindung dengan berjalan kaki selama kurang lebih 20-30 menit ya. Meskipun medan yang harus ditempuh tergolong tidak mudah, namun sampai di air terjun ini semua rasa itu rasa lelah, rasa pokoknya rasa stres karena menuju jalan yang agak-agak sedikit ini ya, itu terbayar lunas nih sahabat budaya. Dan agar tidak tersesat di desa Didingga, sebaiknya torang menggunakan tour guide lokal ya. Beberapa dari mereka itu bisa tidak bisa mematoki harga dan mau dibayar sekelasnya ya. Jadi yang pastinya mereka mau ya untuk mengantar kita bayarnya sekelas kita, yang penting tidak sedikit sekali Allah. Oke, sahabat budaya, itu salah satu tempat yang ada di Gorontalo, tepatnya di Gorontalo Utara ya. Apalagi teman-teman PNAS ya, mungkin mau jalan-jalan di Gorontalo ke tempat-tempat wisata ya, banyak di Gorontalo. Oke, selamat menanti untuk pelaksanaan PNAS ke-17 untuk yang sudah ada di Gorontalo, selamat jalan-jalan. Di Gorontalo itu cuma ada dua nih, panas dan panas sekali ya, tapi kadang-kadang hujan-hujan terus. Oke, terima kasih masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: swasembada pangan Indonesia. Ya, jagung bukan cuma dimakan langsung, tapi juga jadi bahan utama pakan ternak. Jadi, kalau stok jagung cukup, biaya produksi peternak bisa ditekan, dan harga daging maupun telur ikut lebih stabil. Makanya, pemerintah terus mendorong peningkatan produksi jagung. Mulai dari intensifikasi budidaya, perluasan lahan tanam, sampai pemanfaatan teknologi pertanian yang lebih modern. Lewat langkah ini nih, pemerintah berharap ketergantungan impor jagung bisa terus dikurangi, sekaligus memperkuat rantai pasok pangan dan pakan dalam negeri. Jadi, swasembada jagung itu bukan cuma soal panen melimpah, tapi juga soal menjaga harga pangan tetap terjangkau buat masyarakat.
1: Kamu ngerasa gak sih sekarang apa-apa tuh mahal? Ke pasar rasanya dompet langsung ngos-ngosan.
2: Iya banget. Tapi kalau dipikir-pikir nih ya, kita kan masih bisa nyiasatin kok.
1: Emangnya gimana caranya?
2: Ya kita mulai dari belanja secukupnya dulu, pilih pangan lokal, sama manfaatin bahan yang ada di rumah. Gak harus mewah, yang penting gizinya cukup.
1: Oh iya, telur, ikan, tempe juga masih bisa jadi andalan dong.
2: Betul. Pangan hewani dan nabati itu sama-sama penting. Kalau diolah pintar, tetap sehat dan hemat.
1: Jadi, walau harga naik, kita tetap bisa jaga ketahanan pangan keluarga dong.
2: Setuju. Karena ketahanan pangan itu bukan soal mahal atau murah, tapi soal cara kita mengelola. Yuk, bijak memilih dan mengelola pangan. Hemat, sehat, dan tetap berkualitas.

Ya, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang sudah bersama dengan Tia Ngafani dari jam 10 ya. Oke, selamat menikmati siang dengan pekerjaan yang saat ini sementara digelut. Mudah-mudahan semuanya menghasilkan sesuatu yang sangat diinginkan ya. Jadi tempat wisata di Gorontalo itu banyak. Salah satunya tadi Tia Ngafani bilang di Desa Didingga. Terus juga ada air terjun Permai Taludaa juga, sahabat budaya. Kalau ini adanya di Kecamatan Bone, di Kabupaten Bone Bolango ya, di Desa Taludaa. Jadi sama kalau mau cari air terjun ya. Terus juga ada Pantai Andalan Nienga, Pantai Kurunei. Jadi ada Pantai Dunu, ada wisata Laut Olele. Terus masih banyak lagi ya, ada Pulau Saronde, ada Pantai Manangu. Terus juga ada air terjun Tenilo ya. Air terjun Tenilo ini ada di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Bualemo. Jadi sahabat budaya, itu adanya di Kabupaten Bualemo. Terus juga ada Pantai Tenilo ya. Kalau Pantai Tenilo di Tilamuta ya. Terus iya, Pantai Tilamuta Bualemo. Ini di tempatnya Tibulis ya. Terus ada Pantai Bolihutu. Kemudian ada Pantai Desa Sukobajo, Desa Trosiaje, sahabat budaya, di Desa Trosiaje di Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato ya. Dan tempat wisata ini merupakan desa wisata yang dihuni oleh suku Bajo. Lokasinya di Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, jarak sekitar 7 jam perjalanan dari pusat kota, sahabat budaya. Meski dari jarak ini tergolong cukup jauh, namun tempat ini, sahabat budaya, sangat banyak dikunjungi oleh wisatawan. Terus ada Benteng Otanaha sama wisata Bahar Hiu Paus, ada Tisarli di situ, ada Monumen Nani Wartabone di Taruna Remaja, Kelurahan Tenda, ada Pantai Pasir Putih Liato, terus juga ada Menara Kagungan Limboto ya. Terus pemandian air panas Lombongo. Punya banyak ya, Pantai Tangga 2000 ya. Kalau di Pantai Tangga 2000 enakan sore-sore ya. Sore-sore kalau tidak hujan, bisa duduk manis di sana, menunggu sunset, terus juga ditemani sama pisang goreng sama teh hangat. Plus kalau suka makan mie goreng, mie kuah, ada di sana. Belum lagi boti binde yang dia bakar ya. Milo bakar, terus juga yang pakai DP apa itu sayur ya. Enak sekali, motong buat sekali. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah bersama dengan Tia Ngafani, insyaallah Poli, terang mudung gaya Poli di lain waktu ya. Selamat siang menjelang sore semuanya dan tetap bahagia. Setelah ini nanti ada tim Mahaya Rahma yang akan menemani sahabat budaya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu Allah.

Sahabat budaya, ukiran Asmat merupakan salah satu warisan budaya paling terkenal dari masyarakat Asmat di Papua Selatan. Ukiran dibuat menggunakan kayu pilihan yang diolah dengan teknik tradisional. Motif yang dihasilkan sering menggambarkan leluhur, kehidupan masyarakat, dan hubungan manusia dengan alam. Bagi masyarakat Asmat, ukiran tidak hanya memiliki nilai seni, tetapi makna spiritual. Proses pembuatannya membutuhkan keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun. Hasil karya ukiran sering digunakan dalam berbagai kegiatan adat. Keunikan bentuk dan detail ukiran menjadikan dikenal hingga mancanegara. Warisan budaya ini menjadi simbol kreativitas dan identitas masyarakat Asmat. Kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya. Kepulauan Aru memiliki makanan tradisional yang dikenal dengan nama Enbal, yaitu olahan berbahan dasar singkong. Singkong diolah melalui beberapa tahapan sebelum dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Enbal dapat dijadikan dalam berbagai bentuk, mulai dari makanan pokok hingga cemilan tradisional. Makanan ini telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Aru. Pemanfaatan singkong menunjukkan kemampuan masyarakat dalam mengolah sumber pangan lokal. Selain memiliki nilai budaya, Enbal juga menjadi bagian penting dari ketahanan pangan masyarakat setempat. Resep dan cara pembuatannya diwariskan dari generasi ke generasi. Kuliner tersebut menjadi salah satu kekayaan tradisional Kepulauan Aru. Dan terakhir, sahabat budaya, masyarakat Sabu Rajua di Nusa Tenggara Timur mengenal tradisi lisan yang disebut pedoa. Tradisi ini berupa penyampaian pesan nasihat dan kisah kehidupan melalui tuturan adat. Pedoa biasanya disampaikan oleh tokoh masyarakat dalam acara tertentu. Isi pesan disampaikan berkaitan dengan nilai moral dan kehidupan bermasyarakat. Tradisi lisan memiliki peran penting dalam menjaga pengetahuan budaya masyarakat Sabu. Melalui pedoa, generasi muda diperkenalkan pada sejarah dan adat istiadat daerahnya. Keberadaan tradisi ini menunjukkan kekayaan sastra lisan yang dimiliki masyarakat setempat. Pedoa menjadi bagian dari identitas budaya Sabu Rajua. Sekian Pas Jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Wati ya, Tiffany Mohi Oduolo.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abang Po, pendengar Perempat, dan juga pemirsa RRNet dimanapun berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, dari Perempat Jakarta. Dan hari ini kita nggak sendirian, kayak biasa ya. Kita kebagian ngobrol-ngobrol terkait budaya ya, dengan Perempat di luar Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan teman-teman kita di Perempat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang. Sudah ada Kak Feli Taka di Perempat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feli.
2: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, baik. Gimana di Kupang, sehat?
2: Sehat Bang Jo, luar
1: siap. Biasa. Siap. Kak Feli, hari ini kita bakal ngomongin apa sih di siaran berjaringan kita?
2: Iya, Bang Jo dan Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pendengar setia Perempat RR Kupang dan apa ya sebutan di sana, Mpok, dan apa ya,
1: ya? Dicampur aja, jadi dengar Perempat aja.
2: Oh, dengar Perempat ya. Ini hari ketong akan bahas satu topik yang menarik nih, Jok ya.
1: Apa itu?
2: Yaitu literasi bagi NTT.
1: Oke, okay. Literasi yang kita bakal bahas ini ya, siang hari ini ya, Kak Feli ya. Memang bisa dibilang sih, literasi kita ya, ya sedih sih ngeliatnya ya. Minat baca juga berkurang gitu ya sekarang-sekarang ini gitu ya, bersama narasumber kita yang sudah hadir ya kayaknya di sana ya.
2: Iya, sudah hadir di studio Pro 4 nih Bang Jo, ada Bapak R. Heri Diono selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Iya, assalamualaikum, selamat siang Pak Heri.
3: Sore Kak Jo.
1: Iya, sehat ya Pak? Iya, siap deh kalau gitu. Kak Feli, ini kita akan mulai dulu dengan pembahasan singkat antara Kak Feli dan juga Pak Heri terkait tema kita yaitu literasi bagi NTT. Dan nanti kita akan jeda satu lagu ya, baru kita akan membuka line interaktif kita dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Dan kalau boleh dikasih tahu nih, biar dicatat dulu nih, kontaknya Perempat Kupang berapa ya Kak Feli yang bisa dihubungin ya?
2: Iya, buat pendengar setia Perempat ya, bisa gabung melalui line telepon 0380 833 499, bisa juga melalui SMS dan WhatsAppnya Perempat melalui 0811 3820 1043.
1: Oke, siap. Kalau di Jakarta seperti biasa ya, pendengar Perempat pemirsa RRNet ya, 0213504510 atau di pesan WhatsApp di 0812 11 24 928. Dan langsung aja nih Kak Feli dan juga Pak Heri, terkait tema kita literasi bagi NTT, silakan Kak Feli dimulai.
2: Iya, baik. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pendengar Perempat, kalau ketong dengar kata literasi ini ya, mungkin yang terlintas di ketempung benang itu adalah membaca buku, Sa. Padahal nih, literasi ini ternyata punya makna yang jauh lebih luas ya. Kalau Beta boleh jabarkan secara singkat juga, literasi ini kemampuan untuk memahami informasi ya, kemampuan untuk berpikir kritis, lalu berkomunikasi dengan baik dan memanfaatkan pengetahuan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, budaya membaca dan menulis nih yang tadi juga sempat disinggung oleh Bang Jo ya, ini juga pastinya kuat dan akan membantu masyarakat memperoleh pengetahuan baru ya, kemudian juga bisa meningkatkan keterampilan, membuka peluang ekonomi, bahkan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Lalu nih ya pendengar Perempat, bagaimana nih sebenarnya kondisi literasi di NTT saat ini, kemudian apa saja nih upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat. Kira-kira untuk menjawab pertanyaan tersebut ya, akan ada edukasi juga yang disampaikan oleh narasumber pada kesempatan kali ini, Bapak R. Heri Budiono ya Bapak ya, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi NTT. Nah Bapak, kalau kita berbicara nih tentang literasi nih Bapak Heri ya, apa nih sebenarnya makna literasi yang perlu dipahami oleh masyarakat saat ini? Silakan Bapak.
4: Ya, terima kasih Kak Feli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat bagi semua pendengar setia Pro 4 RRI Kupang dimanapun Anda berada. Salam juga untuk Kak Jo di Jakarta. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Kak Feli. Jadi kalau kita mendengar kata literasi, barangkali yang langsung terlintas di benak kita adalah istilah atau kata membaca dan menulis. Kalau kita kaitkan kata literasi yang langsung bermunculan di alam pikiran kita adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Tetapi sebenarnya jika kita luaskan konteks itu dan kita jabarkan secara lebih luas, sebenarnya istilah literasi mencakup banyak hal, Kak Feli dan Kak Jo serta pendengar sekalian. Jadi tadi benar yang sudah disampaikan oleh Kak Feli bahwa literasi adalah kemampuan kita untuk memahami sesuatu, memahami informasi, kemudian bernalar kritis, dan itu semua kita jadikan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Gitu. Jadi kalau ada saya, misalnya Kak Feli, Bang Jo, dan semua pendengar RRI Pro 4 yang berbahagia, ketika kita disebut orang sebagai orang-orang yang terliterasi, yang paling penting yang selanjutnya kita lakukan adalah bagaimana kita menggunakan kemampuan literasi yang kita punya untuk meningkatkan mutu atau kualitas kehidupan kita dan sekaligus pada saat yang samaan meningkatkan kualitas atau mutu kehidupan orang-orang di sekitar kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar.
2: Baik ya. Jadi literasi ini tidak hanya bicara tentang kemampuan membaca dan menulis ya, Bapak Heri ya, tapi ini tentunya juga kemampuan memahami, mengolah dan memanfaatkan informasi dengan baik. Nah, Bapak, kalau Bapak melihat nih kondisi dan perkembangan budaya literasi di Nusa Tenggara Timur saat ini seperti apa, Bapak?
4: Iya, sebelum mengarah ke sana saya ingin menyampaikan satu temuan yang menarik. Itu hasil survei yang menarik dari Badan Pusat Statistik yang dirilis awal tahun, pertengahan tahun kemarin kalau saya tidak salah, yaitu tentang indeks kegemaran membaca di seluruh Indonesia. Dan membanggakan karena Nusa Tenggara Timur menduduki peringkat yang pertama sebagai provinsi dengan indeks kegemaran membaca tertinggi se-Indonesia dengan skor 62,05 kalau saya tidak salah. Angka itu jauh di atas rata-rata nasional, bahkan jauh di atas DKI Jakarta dan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Nah, yang menarik dari survei itu adalah yang selanjutnya justru ini menjadi satu pekerjaan rumah bagi kita semua, termasuk kami di Balai Bahasa dan kita semua sebagai warga NTT adalah bagaimana kita menyikapi hasil survei itu dengan menyediakan begitu media atau sumber-sumber bacaan yang bermutu supaya indeks kegemaran membaca yang tertinggi se-Indonesia ini memiliki saluran yang yang mudah dijangkau begitu. Jadi bagaimana kita menyediakan buku-buku bacaan bermutu, kemudian apapun bentuknya sesuai dengan jenjang, sesuai dengan usia dan seterusnya, kemudian itu di mudah dijangkau oleh siapapun yang memerlukan itu, baik siswa maupun masyarakat umum, sehingga mereka akan mudah mengakses sumber-sumber pengetahuan. Dengan demikian mereka juga akan dengan mudah meningkatkan kualitas literasi yang ada pada dirinya. Demikian juga selanjutnya mereka tentu akan melakukan tugas-tugas lanjutan sebagai orang-orang yang terliterasi dengan baik untuk sama-sama dengan pemerintah membantu meningkatkan taraf literasi masyarakat di lingkungan mereka tinggal begitu. Nah, ini menarik karena

0: wadah, satu media, satu tempat yang benar-benar apa ya, kondusif begitu.
1: Iya.
0: Bagaimana ketika waktu tertentu pada saat petang dan pergantian ke malam begitu, anak-anak dibiasakan untuk tidak bermain. Tidak bermain di luar, tidak bermain gawai dan seterusnya, tetapi bagaimana mereka menggunakan waktu itu untuk belajar untuk kepentingan sekolahnya atau belajar untuk memperkaya tingkat literasi dirinya, tentu dengan buku-buku bacaan yang sesuai dengan jenjangnya, buku-buku ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya dan seterusnya. Dan saya pikir ini salah satu langkah progresif yang perlu kita dukung dari pemerintah Provinsi NTT, dan saya pikir perhatian pemerintah juga tidak apa ya, tidak turun, tetapi justru kita saksikan di berbagai media aktivitas Gubernur Nusa Tenggara Timur banyak sekali yang terkait dengan NTT. Bahkan kemarin kami dalam kegiatan puncak Hari Buku Nasional, kami juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur NTT karena inisiasinya tentang pergub itu dan keberaniannya yang tinggi terhadap kemampuan baca siswa di Provinsi NTT, karena beliau sangat prihatin, beliau sangat menaruh perhatian banyak sekali apa siswa tingkat SLTA, bahkan itu banyak yang ternyata belum lancar membaca. Tentu itu satu keprihatinan, satu kondisi yang perlu perhatian kita semua, dan ini perlu disikapi sebagai sebuah masalah kompleks yang harus ditangani bersama-sama oleh siapapun yang kepentingan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Baik, ya, menarik sekali ya Bapak Mama Mbak Saudara ini juga memberikan gambaran kepada kita tentang posisi literasi di NTT ya
0: Ya.
1: Bapak, dan juga perkembangan yang telah dicapai selama beberapa tahun terakhir, ditambah juga pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajak seluruh elemen untuk menyukseskan gerakan jam belajar tadi ya
0: Iya, kami
1: Bapak
0: jam
1: ya.
0: belajar.
1: Iya, ya. Dan ini juga informasi untuk semua nih, Bang Jo, bahwa program ini sebagai upaya meningkatkan budaya belajar yang kondusif di lingkungan keluarga dan menghindarkan anak-anak dari berbagai aktivitas negatif. Jadi diluncurkanlah ini Pergub nomor 24 ya, tahun 2026 untuk meningkatkan mutu pendidikan NTT. Baik. Nah, Bapak, jadi sejauh ini tantangan apa saja nih yang masih dihadapi dalam meningkatkan budaya membaca di masyarakat NTT ini?
0: Ya, yang pertama adalah karena wilayah geografis NTT, Kak Feli dan Kak Jusra, pendengar sekalian, ini memiliki satu wilayah atau kondisi geografis yang sangat unik, yang sangat menantang, terdiri atas berbagai macam pulau dan apa diantarai oleh lautan, laut dan bahkan samudera begitu. Tentu ini menyebabkan adanya semacam apa ya kesulitan distribusi bagi penyebaran buku-buku bacaan bermutu begitu. Nah, itu isu yang barangkali sampai dengan sekarang masih perlu kita garap bersama-sama oleh semua pemangku kepentingan di Provinsi NTT. Nah, masalah yang justru sangat menurut saya sangat krusial adalah bagaimana kita melibatkan partisipasi semesta, paling tidak di lingkungan Provinsi NTT, untuk bersama-sama kita apa mewujudkan satu ekosistem, mewujudkan satu atmosfer atau proses supaya kegiatan literasi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini bersinambung, berkelanjutan, dan tentu itu akan menunjukkan dampak yang lebih maksimal. Saya beri contoh saja, Kak Feli, bahwa kami di Balai Bahasa tidak hanya bekerja sendirian tentu saja karena kami tidak akan mampu dengan sumber daya manusia yang terbatas. Kami menggandeng inovasi, kemudian Bunda Literasi yang kebetulan dikomandoi oleh Ibu Gubernur, Ibu Astila Kalena, dengan Pokja Literasinya. Dan kami juga bekerjasama dengan seluruh Bunda Literasi di kabupaten kota di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dan salah satu kegiatan yang kami lakukan kemarin adalah puncak peringatan Hari Buku Nasional tanggal 26 Mei 2026, dan di sana diserahkan file 1.400 judul buku bacaan bermutu yang selama ini menjadi apa concern kami di Badan Bahasa Eselon 1 kami, dan ada juga beberapa buku yang merupakan kontribusi dari inovasi dan mitra-mitra kerjanya. Jadi dari situ kita harapkan distribusi 1.400 judul buku itu akan merata di seluruh wilayah Provinsi NTT, sehingga siapapun nanti yang berkepentingan dapat memperbanyak, dapat mencetak, kemudian dapat mendistribusikan buku itu kepada siapapun asal

0: syarat utamanya adalah tidak diperjualbelikan. Kami membuka kesempatan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga memiliki satu kondisi linguistik yang sangat istimewa, Kak Feli. Jadi ada 72 bahasa daerah di Provinsi NTT, dan itu adalah lumbung pengetahuan terkait dengan literasi yang sangat bahkan apa ya, tidak akan ada habisnya begitu. Nah, bagaimana kita mengelola 72 bahasa daerah itu? Nah, itu beberapa tahun terakhir kami di Badan Bahasa dan seluruh balai dan kantor bahasa melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah, yang salah satu muaranya adalah bagaimana kita mempromosikan, kemudian memberikan dorongan kepada para penutur muda usia bahasa daerah ini untuk mengenali bahasanya, memahami, kemudian menuturkan dan menggunakan bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan satu muara yang juga kami tuju adalah bagaimana kita menciptakan buku-buku bacaan pemerkaya literasi yang berasal dari bahasa-bahasa daerah. Gitu. Jadi setiap tahun kami memproduksi sekian puluh judul buku pemerkaya literasi itu, Kak Feli dan Bang Cus, setiap pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang bentuknya adalah buku cerita anak dwi bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang ada di NTT. Penulisnya siapa? Penulisnya siapapun, mereka yang memiliki minat, kemauan, dan kemampuan untuk menulis cerita rakyat dengan berbagai syarat dan kemampuan yang tentu harus dipenuhi. Nah, sampai dengan sekarang, buku-buku itu kami cetak sejak tahun 2019 kemarin. Dan sekarang kalau saya tidak salah informasi, tidak perlu mengingat, sudah sekitar 42,3 juta eksemplar buku, termasuk buku-buku bacaan bermutu cerita anak itu tadi, yang dibagikan ke seluruh sekolah di Indonesia secara gratis sebagai buku pemerkaya literasi. Dan buku-buku inilah yang akan dijadikan apa, penghuni tetap perpustakaan begitu, dalam tanda kutip, selain buku-buku paket pelajaran yang nanti akan bisa dibaca oleh para siswa di sasla jam istirahat atau sebelum pembelajaran dimulai, untuk bagaimana mereka melakukan kegiatan pemerkayaan literasi selain buku-buku paket pelajaran yang tentu mereka pelajari setiap hari. Barangkali itu poin-poin yang bisa saya sampaikan.
1: Iya, luar biasa ya. Tentu ini tantangan tadi juga jadi perhatian bersama ya. Karena ini budaya literasi memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Nah, kita lihat dari pihak-pihak yang bertanggung jawab juga nih, Bapak. Nah, menurut Bapak seberapa besar nih pengaruh keluarga nih dalam membangun kebiasaan membaca sejak usia dini?
0: Iya, karena membaca ini adalah satu proses yang rumit, satu proses yang memerlukan pembiasaan. Sama dengan berbahasa, membaca ini adalah satu proses habit begitu, yang sifatnya kebiasaan. Maka dari itu, kebiasaan itu harus kita tanamkan sejak anak kita, barangkali seiring sejalan dengan bagaimana mereka belajar aktivitas begitu. Begitu mereka bisa katakanlah memaknai bacaan, atau bahkan jauh sebelum itu, kita bisa mengenalkan produk-produk literasi untuk mereka nanti kenali ketika mereka lahir. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai orang tua untuk membentuk satu atmosfer atau ekosistem yang kondusif di rumah tangga kita masing-masing, supaya anak itu cinta buku, cinta membaca, cinta untuk meningkatkan taraf literasi dirinya sendiri. Dari mana mereka belajar? Dari orang tuanya tentu saja. Kalau kita sebagai orang tua sekadar menyuruh anak untuk cinta buku, cinta membaca, tetapi kita sendiri tidak melakukan contoh atau tidak memberikan teladan yang baik, tentu anak juga akan bertanya-tanya, untuk apa saya belajar seperti itu sementara orang tua saya tidak memberikan contoh yang mereka maksudkan. Saya pikir masalah prinsipnya di situ. Jadi bagaimana orang tua menjadi contoh, anutan bagi anak-anak sebagai role model atau figur anutan untuk sama-sama cinta membaca, cinta buku. Barangkali salah satu caranya adalah kita memberikan atau membuat satu perpustakaan mini. Tidak perlu terlalu besar seperti perpustakaan di daerah, tetapi mungkin lebih 5-10 buku saja pun cukup, tetapi itu kita rutinkan, kita baca. Nanti tentu ketika anak tumbuh minat untuk cinta buku, cinta membaca, dia akan selalu meminta buku-buku lain, buku cerita yang lain, kemudian ingin dibacakan nanti pada saat akan belajar membaca, dan insya Allah dari situ akan tumbuh kegiatan atau hobi mereka untuk membaca, dan dari situ pula mereka akan mencintai buku. Nah, kalau dalam konteks kekinian, barangkali kita tidak perlu terpaku juga dengan buku-buku yang sifatnya fisik yang harus kita buka
1: Ya.
0: halaman per halaman. Tapi sekarang sudah ada buku digital,
1: Ya.
0: sudah ada buku audio, sudah ada buku video, itu bisa kita manfaatkan dengan sebaiknya untuk merangsang hobi dan kegemaran anak dalam cinta buku dan cinta membaca.
1: Oke, jadi keluarga ini ibaratnya jadi sekolah pertama
0: Sekolah pertama.
1: ya yang sangat menentukan tumbuhnya minat baca anak. Kalau dari sekolah sendiri nih, Bapak, peran sekolah dalam menumbuhkan budaya literasi yang tentunya tidak hanya bersifat akademis, tapi juga menjadi kebiasaan hidup. Bagaimana nih sebenarnya peran sekolah nih, Bapak?
0: Iya, setakat ini kalau kita cermati adalah sekolah sudah menjalankan fungsi utamanya ya, bagaimana dia menjadi tempat belajar anak-anak dalam bidang akademik. Tetapi jangan salah, di sela-sela kegiatan atau pembelajaran akademik itu juga berlangsung pembelajaran secara natural yang bahkan mungkin berlangsung secara informal begitu, hal-hal yang terkait dengan literasi begitu. Jangan lupa anak-anak adalah peniru yang hebat, mereka akan melihat mengimitasi, meniru apapun yang mereka lihat, baik di sekolah maupun di rumah. Ketika figur anutan mereka berbicara demikian, mereka tentu akan juga meniru hal yang sama begitu. Nah, ini satu tantangan bagi bagi kita sebagai orang tua dan guru-guru di sekolah begitu. Bagaimana kita memberikan contoh yang baik. Nah, ada satu gerakan yang barangkali sekarang masih juga dilakukan di seluruh sekolah di Indonesia, yaitu ada 15 menit apa kegiatan literasi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai begitu. Mungkin kalau jam sekolah dimulai pukul 7, pukul 6.45 anak-anak sudah sedia di kelas dan mereka membaca buku yang merupakan buku non pelajaran atau buku paket. Jadi dari situ guru bisa bisa bisa apa ya mendorong minat anak untuk bagaimana mencintai buku, kemudian rajin membaca, tentu dengan bacaan-bacaan yang sesuai dengan jenjang usia mereka. Nah, kemudian peran peran guru-guru di sekolah itu juga selama ini kami libatkan Kak Feli ya, selain mereka juga menjadi apa penulis buku-buku cerita yang tadi saya sebutkan, mereka juga kita bimbing, kita latih untuk bagaimana memanfaatkan buku-buku bacaan bermutu itu. Jadi satu kasus yang ingin saya sampaikan di sini yang cukup menarik bagi kita semua adalah ketika sekolah menerima bantuan buku-buku bacaan dari kami maupun dari lembaga-lembaga yang lain begitu, ada kesan mereka apa ya takut untuk memanfaatkan itu. Jadi buku-buku yang mereka terima itu masih terbungkus rapi dan disimpan di perpustakaan atau di ruang lain, tidak digunakan. Itu kan sayang sekali. Jadi artinya kita perlu memberikan dorongan, bimbingan teknis kepada mereka bahwa buku-buku yang sudah dikirimkan ke sekolah itu adalah buku-buku yang memang harus dibuka, dimanfaatkan, dan digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan siswa gitu. Jadi kami agak-agak apa ya, agak miris begitu melihat itu karena kami lebih sedih buku itu tidak digunakan daripada buku itu rusak karena digunakan. Itu yang terjadi di lapangan dan sampai dengan saat ini barangkali kita perlu memberikan dorongan-dorongan kekuatan apa bintek-bintek pemahaman buku itu supaya mereka juga apa ya terbebani untuk membuka buku itu dan menggunakannya secara maksimal gitu.
1: Iya,
0: Dan
1: artinya
0: satu lagi Kak Feli, peran komunitas ini juga penting di sekolah-sekolah maupun di apa tempat tinggal sekitar kita. Ada taman baca masyarakat, kemudian pojok baca dan seterusnya, itu juga sangat penting bagi pembentukan ekosistem dan apa atmosfer literasi yang baik di NTT. Dan saya pikir jumlah PKBM di NTT sudah 700 lebih dan itu saya pikir akan menjadi satu media dan wahana tempat anak-anak belajar alternatif yang produktif di samping sekolah mereka tentunya.
1: Iya, ya. Artinya memang literasi perlu menjadi bagian ya dari budaya sehari-hari ya,
0: ya.
1: Bapak ya, bukan sekedar kegiatan untuk memenuhi tugas sekolah begitu. Nah, kalau kita bicara tentang program nih, Bapak, program-program apa saja nih yang saat ini dijalankan Balai Bahasa Provinsi NTT untuk mendukung penguatan literasi?
0: Tadi salah satu sudah saya sampaikan yaitu setiap tahun kami mengadakan bimbingan teknis untuk tiga apa siswa di tiga jenjang SD, SLTP dan STPA. Untuk SD itu cerdas mengulas buku, untuk SLTP itu membaca cepat, dan untuk SLTA membaca kritis dan analitis. Ini kami peruntukkan, kami dedikasikan khusus untuk siswa-siswa yang bersekolah di sekolah yang skor asesmen nasionalnya masih kategori merah, masih kategori satu atau merah gitu, jadi belum lolos ambang batas gitu. Dan dari situ kita berangkat, kemudian kita latih siswa dan gurunya untuk sama-sama apa namanya belajar tentang mengulas buku, membaca cepat maupun membaca kritis. Nah, kita juga melibatkan guru-guru itu selain sebagai salah satu penulis buku cerita pemerkaya literasi itu yang tiap tahun juga kita lakukan. Dan juga tadi saya sebutkan ada bimbingan teknis pemanfaatan buku. Kemudian bagaimana kita libatkan juga mereka dalam revitalisasi bahasa daerah, karena dari situ tentu akan muaranya nanti akan menjadi satu apa produk pemerkaya literasi berupa buku-buku berbahasa daerah yang nanti akan digunakan di sekolah-sekolah. Nah, kemudian kebetulan tahun kemarin kami juga diberi kewenangan untuk mencetak kurang lebih 12.500 eksemplar buku KPLI, dan semua kami bagikan ke sekolah-sekolah di daratan Pulau Timur, bahwa memang belum merata dan belum semua sekolah apa namanya menerima bantuan buku itu. Memang kami sadari karena keterbatasan dana, tetapi kami buka peluang kepada siapapun untuk mencetak, memperbanyak buku-buku itu, tentu dengan apa menghilangkan unsur komersialisasinya. Jadi buku itu tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh di apa diniagakan. Silakan dicetak sebanyak-banyaknya, setelah itu dibagikan secara gratis kepada mereka yang memang memerlukan. Jadi dari situ sudah banyak juga lembaga-lembaga yang mengajukan permohonan pencetakan buku itu, dari UNICEF, Kantor Perwakilan NTT, kemudian dari Inovasi, dari lembaga-lembaga lain yang kami juga membuka untuk dinas-dinas kabupaten kota, untuk sekiranya mereka memiliki dana, mereka bisa mencetak buku itu sebanyak mungkin dan bisa dibagikan kepada para siswa untuk bahan belajar.
1: Luar biasa ya, ini program-program yang tentu menjadi langkah nyata ya Bapak ya, dalam membangun sistem literasi yang lebih kuat di Nusa Tenggara Timur. Mungkin Bang Jo mau menambahkan? Saya
2: Kalau
1: kembali ke Bang
2: kalau
1: Jo.
2: dengar dari tadi ceritanya, ini banyak banget program-programnya ya Kak Feli ya, yang dilakuin sama Balai Bahasa khususnya di NTT nih, dan juga tadi bikin buku-buku yang tidak diperjualbelikan ya, buku yang ya tujuannya punya pasti ada tujuannya nih Abang Po, pemirsa Radar juga pendengar Perompat ya. Nanti buat yang nanya-nanya kita kasih kesempatan buat pendengar Perompat aja kali ya Kak Feli ya. Ini sekarang kita jeda
1: Boleh.
2: dulu, satu lagu dari RRNet Jakarta. Nanti kita bakal balik lagi ya, pemirsa RRNet dan juga Bang Po, tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: Okay. Editing.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pembesar net dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Balik lagi di siang hari ini barengan saya Juritia dari Pro4 Jakarta dan masih dengan Kak Feli dari Pro4 Kupang. Kak Feli.
3: Siap Bang Jo.
2: Iya, Kak Feli ini banyak nih beberapa ya yang kirim pesan WhatsApp di 0812-1124-928 dan mungkin sudah ada yang pengen ngobrol nih di Pro4 Kupang. Boleh kita sudah mulai ya untuk interaktif kita di siang hari ini, Kak Feli?
3: Iya.
2: Iya, sudah telepon kah di sana?
3: Belum ada.
2: Oh, belum ada. Ya sudah, belum ini aja. kita angkat dulu ya satu penelpon dan nanti kita bakal baca WhatsApp yang ada di Pro4 Jakarta. Halo Pro4, Assalamualaikum.
4: Halo Pro4 Suara Budaya Nusantara, Bang Jojo.
2: Iya, Cegu Ria, silakan. Ini yeah, karena waktunya singkat, yeah, boleh dipercepat Cegu ya.
4: Halo Kak Feri, cantik.
3: Halo Cegu Ria, apa kabar?
4: Sehat Kak Feri?
3: Sehat.
4: Sehat ya. Salam kenal ini. Dengan siapa tadi saya lupa ya nama R ini singkatan nih. Benar ya? Selamat siang menjelang sore bagian timur Indonesia Timur. Bapak R Heri Budiono. Begini ya Pak ya? Atau lebih jelasnya R-nya ada rap begitu kalau enggak salah sih bocorannya. Benar ya Pak? Bapak Heri. Ini dengan Cik Guria Jakarta Selatan. Halo, dengar suara dia?
2: Iya, iya, Cegu silakan dipercepat, oh, iya, Cegu.
4: Bapak Heri, iya, ini literasi bagi NTT ya. NTT itu kan, nah dengan dialeknya itu kan bahasa Kupang itu ya Pak ya. Apalagi itu, nah Bapak Heri saya tanya ini ada berapa bahasakah yang ada di Kupang itu ya. Bukan bahasa, bahasa terus ya, bagaimana dengan bahasa-bahasa yang anak-anak mahasiswa Bapak Heri sudah adakah yang maksudnya yang paling terbaiklah di balik provinsi NTT ini di kampusnya Undarana ini itu Bapak Heri dua pertanyaannya buat Bapak Heri sudah paham Bapak Heri
3: yang kedua seperti
4: ya?
3: Apa
4: sudah ya
2: yang kedua apa ya Cegu ya Cegu punten yang kedua tadi pertanyaannya apa Cegu
4: maaf nih pantunnya gini PO siapa cari ikan puri dapat satu langsung bakar kasih habis biasa malas kah mau pusing diri buku itu jendela hati yang paling manis begitu pantun saya Pak Heri, Kak Feri, Bang Jojo, terima kasih banyak.
2: Oke,
4: salam budaya Nusantara, selamat siang menjelang sore, bye.
2: Selamat siang, selamat sore, terima kasih Cegu. Kita jawab yang pertama aja kali nanti ya. Kak Feli ini juga Pak Heri ya. Iya, mungkin Cegu Ria nih ngiranya Pak Heri ini dosen gitu ya. Soalnya tadi nanya gimana nih bahasa di sama mahasiswa-mahasiswanya begitu ya. Yeah. Dan ini ada pertanyaan juga dari WhatsApp di Pro4 Jakarta nih Kak Feli ini. Kurang lebih sama ya, ada berapa total bahasa daerah yang berhasil didata oleh Balai Bahasa NTT di sana? Dan kemudian apakah ada upaya untuk memperluas jaringan perpustakaan di NTT demi tercapainya budaya literasi yang semakin matang? Boleh, silakan direspon Pak Heri.
3: Oke, silakan Pak Heri, ada berapa total bahasa daerah nih di Nusa Tenggara Timur upaya memperluas perpustakaan daerah?
5: Ya.
3: Ya, silakan.
5: Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Ibu. Jadi ada berdasarkan data dan analisis yang sudah kami lakukan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun ini teridentifikasi 72 bahasa daerah ada di Provinsi NTT Ibu dan pendengar sekalian. Jadi dari ujung barat di Kabupaten Manggarai Barat sampai di ujung timur di Pulau Alor, Kabupaten Alor dan sampai ujung selatan di Pulau Rote, kita memiliki 72 bahasa daerah.
3: Ya.
5: Sebarannya memang tidak merata karena lebih dari separuh bahasa itu dituturkan di Kabupaten Alor sebagai bahasa-bahasa daerah di sana begitu. Dan ya, dari 72 bahasa itu benar tadi yang disampaikan oleh Ibu bahwa sebagian besar masyarakat Kota Kupang menjadikan bahasa Melayu Kupang sebagai bahasa apa lingua franca begitu ya, bahasa pergaulan untuk menjembatani komunikasi antar suku yang ada di provinsi NTT. Tapi pada intinya 72 bahasa ini perlu kita kelola, perlu kita pelihara dan perlu kita tangani supaya mereka apa sama-sama berkembang dengan penuturnya sehingga mereka juga apa menjadi penegas identitas lokalitas para penutur bahasa. Kemudian yang kedua tadi ya, kami sudah bermitra dengan beberapa dinas kearsipan dan perpustakaan dan dari situ kami juga sudah menjalin apa beberapa rencana kerjasama yang terkait dengan peningkatan literasi dan bagaimana kami merevitalisasi kemudian menganekaragamkan koleksi pustaka yang ada di instansi masing. Untuk beberapa tahun ini barangkali kami masih berkoordinasi dengan perpustakaan nasional dalam hal distribusi buku-buku bacaan bermutu itu. Kami bagikan ke apa namanya sekolah-sekolah, ada juga yang kami bagikan ke dinas-dinas perpustakaan di kabupaten dan kota. Dan dari situ barangkali memang upaya ini belum maksimal karena apa keterbatasan sumber daya, kemudian keterbatasan sumber dana dan seterusnya. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk berkontribusi memajukan literasi terutama dengan gerakan-gerakan yang berasal dari revitalisasi perpustakaan baik di instansi kami sendiri, di sekolah-sekolah maupun di dinas-dinas. Bahkan yang tidak jauh, tidak kalah pentingnya adalah perpustakaan-perpustakaan yang terletak di desa-desa. Kemudian ada juga perpustakaan yang cukup aktif yaitu Perpustakaan Bank Indonesia yang Diton juga menjalin kerjasama dengan kami. Barangkali dari situ kami juga bisa berbagi koleksi, bisa berbagi buku-buku bacaan supaya apa semakin banyak ragam macam bacaan yang bisa diakses oleh siapapun yang berkunjung ke perpustakaan kami masing-masing. Demikian.
3: Bang Jo, kekayaan bahasa daerah ini jadi aset budaya ya yang berharga.
2: Tentunya bagi ternyata banyak kita juga ya, Kak Ferry ya. Saya juga baru tahu ada 72 ya di sono ya, berarti ya. 72 bahasa daerahnya. Oke, siap. Di sini sudah ada telepon lagi. Kalau di sana sudah telepon kah, Kak Ferry?
3: Belum ada.
2: Oh, belum ada. Ya sudah, kita angkat telepon dari Jakarta dan nanti kita baca WhatsApp lagi ya, Kak Ferry ya. Halo, Perempat. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam budaya Jojo.
2: Salam budaya Tadinda.
6: Ya, happy birthday ya. Baru beberapa hari lewat ya.
2: Ya Allah, ini sampai mengkerutin bibir kita. Makin dibilangin.
6: makin semangat, makin happy, makin maju lah makin buat Jojo dan terbaik ya.
2: Amin. Terima kasih Tadinda.
6: Oke. Okay. Ke langsung ke Kupang ya, lanjut ke Kupang ya, Teteh ya. Kak Feli.
3: Halo.
6: Ada Baba Eko.
3: Baba Esa.
6: Syukurlah kalau ada bye-bye. Karmana kabar Bapak Budi kah?
3: Bapak Heri Budiono.
6: Oh, Budiono. Bapak Heri, nala sumbernya. Karmana kabar Bapak?
5: Baik, alhamdulillah sehat Ibu.
6: Sedikit berbahasa Kupang begitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan Bapak. Dalam rangka bulan bahasa. Karena budaya literasi saat ini memang karena contohnya sudah boleh dibilang hilang ya Bapak Heri ya. Kalau dulu oma opa, kakek nenek, mbah-mbah itu banyak yang sore-sore hari begini apa duduk manis baca koran baca majalah begitu sekarang sudah hilang begitu, jadi contoh sudah hilang, sudah nggak ada ya. Dalam rangka bulan bahasa, adakah di beberapa siswa begitu di sekolah kah atau di balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu adakah? Nanti pemenangnya mungkin dapat reward yang bikin mereka bersemangat begitu untuk lebih rajin lagi membacanya begitu Bapak. Sepertinya itu pertanyaannya.
2: Oke, siap.
6: Selamat sore untuk Bapak tanggapannya dan Kak Feli dilanjut Jojo. Thank you.
2: Siap, terima kasih Tadinda.
3: Satu lagi dari Kupang nih.
2: Boleh. Silakan.
3: Selamat sore Bang Jo, Mbak Feli, Mbak Heri, Pak Heri, bagaimana? Oh, dari Ibu Farida, ya, dari Ibu Farida. Pertanyaannya, bagaimana dalam literasi dalam budaya sehari-hari, terutama pada anak-anak didik di sekolah dan di luar sekolah, begitu? Maksudnya apa ya? Pendidikan literasi dalam budaya sehari-hari untuk anak didik di sekolah maupun di luar sekolah itu seperti apa? Apakah ada pengaruhnya kah dengan bahasa daerah atau bahasa sehari-hari?
2: Siap. Terima kasih, Bu Farida.
3: Ya, silakan mungkin yang pertama, Bapak Heri, adakah di sekolah atau balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa daerah sejauh ini?
5: Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi setiap bulan Oktober, setiap tahun kami di Balai dan Kantor Bahasa di seluruh Indonesia memang mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa event, bisa kegiatan perlombaan, bisa juga barangkali yang serupa temu bicara begitu. Beberapa tahun ini agak disayangkan memang karena ada kita masih dalam efisiensi anggaran dan seterusnya, memang kegiatan-kegiatan seperti itu agak minimal kami lakukan. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana kita terus memberikan dorongan kepada generasi muda untuk apa berkiprah, berkarya dalam bidang kebahasaan dengan saluran yang lain. Salah satu contohnya adalah kemarin baru saja dilakukan lomba musikalisasi puisi yang sampai dengan sekarang masih berlangsung. Kemudian bagaimana kita juga memberikan kesempatan atau pembelajaran bagi para generasi muda itu untuk membuat esai dalam bidang pendidikan dan bidang literasi digital. Kemudian kita juga melibatkan mereka dalam kegiatan revitalisasi bahasa daerah yang muaranya nanti adalah bagaimana kita menyusun buku-buku pemerkaya literasi untuk sekolah-sekolah. Tetapi kalau kegiatan yang bentuknya lomba, barangkali tahun ini kita bisa usahakan Ibu, karena kita juga tidak memiliki banyak dana untuk itu. Tapi paling tidak kita menunjukkan bahwa kontribusi kita untuk memeriahkan Bulan Bahasa tahun 2026 dengan beberapa kegiatan yang tentu akan kami fokuskan, akan kami prioritaskan yang berkaitan dengan kebahasaan, baik itu bahasa daerah maupun bahasa Indonesia. Ide dari Ibu tadi cukup bagus, yaitu lomba mengarang dalam dua bahasa begitu ya, atau mungkin bisa lomba berpidato dan lomba-lomba tradisi lisan yang lain, itu juga saya pikir akan menjadi satu ajang atau media pembelajaran yang cukup baik bagi generasi muda, karena kita tahu sampai dengan sekarang semakin banyak generasi muda yang justru tidak bisa menuturkan bahasa daerahnya masing-masing begitu, karena itu tadi ekosistemnya tidak terjalin dengan baik. Kemudian yang kedua tadi, yaitu terkait dengan literasi di sekolah, saya pikir pembelajaran yang dilakukan di sekolah adalah pembelajaran yang sifatnya pedagogis akademik untuk kepentingan akademik begitu. Nah, pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya literasi justru terjadi lebih banyak di luar jam sekolah begitu, ketika jam sekolah belum dimulai, guru bisa mengadakan kegiatan membaca bersama atau read aloud begitu. Kemudian ketika kegiatan ekstrakurikuler, guru bisa juga mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memperkaya atau meningkatkan tingkat literasi siswa. Dan sampai dengan sekarang memang tadi benar yang dikatakan Ibu bahwa anak-anak kehilangan figur anutan untuk bagaimana mereka membiasakan diri, membudayakan dirinya untuk cinta buku, cinta membaca, dan cinta literasi. Salah satunya sekarang barangkali tidak lagi kita jumpai oma, opa, atau bapak mama kita membaca surat kabar di teras, kemudian pagi-pagi sambil ngopi membaca media cetak dan seterusnya. Semua sudah beralih kepada dunia digital. Tapi sebetulnya dari dunia digital ini kita bisa memanfaatkan peluang itu sebaik-baiknya untuk bagaimana menciptakan satu media wahana supaya anak tetap mau belajar, tetap cinta membaca, tetap cinta buku, tetap cinta literasi untuk meningkatkan terapi literasinya dengan media atau produk yang memang sudah disesuaikan dengan keadaan yang kekinian begitu. Buku digital, buku audio, buku video, dan seterusnya itu bisa digunakan. Dan saya pikir itu bisa dilakukan di sela-sela jam sekolah, barangkali di sela-sela istirahat, atau sebelum pembelajaran sekolah dimulai. Dan jangan lupa juga Ibu pendengar sekalian, Bapak Presiden sudah menyalurkan bantuan berupa papan interaktif digital untuk setiap sekolah. Kalau saya tidak salah, setiap sekolah diberi 3 PID begitu, dan dari situ kita bisa belajar, siswa bisa belajar, guru-guru bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya dengan berbagai konten yang ada di dalamnya, tentu sudah disesuaikan dengan jenjang usia mereka.
3: Demikian,
2: Bang. Oke, dan juga ada sebenarnya banyak ya yang dipersiapkan ya untuk menarik minat anak-anak zaman sekarang ya, untuk meningkatkan minat literasinya ya, Pak ya.
3: Yeah.
2: Siap. Kak Feli, ini terkait waktu juga nih ya, udah menit 56. Mungkin boleh kita langsung aja di closing statement ya Kak Feli ya, dari Pak Heri terkait tema kita literasi di NTT.
3: Iya. Yeah. Baik, silakan Pak Heri sebagai penutup ya. Ketong punya waktu sekitar 2 menit nih. Mm-mm. Pesan dan harapan Bapak nih bagi masyarakat NTT agar semakin mencintai budaya membaca, menulis, dan belajar sepanjang hayat, seperti apa, Pak?
5: Ya, terima kasih Kak Feli dan Kak Jo, pendengar sekalian yang berbahagia. Literasi dalam arti sempit memang bisa kita maknai membaca dan menulis saja. Tetapi dalam arti luas, kita bisa memaknai literasi sebagai bagaimana kita menyikapi, menghadapi, memahami, dan kemudian menggunakan apapun yang datang kepada kita, apapun yang kita alami, dalam bidang apapun, untuk kemudian kita saring, kita kritisi, kita gunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan mutu kehidupan kita dan kualitas kehidupan orang-orang di sekitar kita. Peran negara, peran instansi pemerintah, peran para pegiat literasi tentu tidak akan maksimal, tentu tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didorong oleh kepedulian, kecintaan, dan minat masyarakat itu sendiri untuk terus meningkatkan kualitas kehidupannya dengan cara meningkatkan literasi diri. Sumber daya manusia yang ada di kementerian, di instansi pemerintah, dan di kami terutama di Balai Bahasa NTT tentu tidak akan menjangkau daerah-daerah paling luar, daerah-daerah 3T yang kemungkinan justru disitulah benih-benih literasi, bibit-bibit literasi sedang menyemai diri begitu. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota dari komunitas yang lebih luas, mungkin merupakan bagian dari taman baca masyarakat atau memiliki perpustakaan mini di rumah, silakan dimaksimalkan, silakan dibudidayakan, supaya dari bawah dan dari atas kita bisa menyinambungkan kegiatan pemerkayaan dan peningkat literasi ini sebagai kontribusi kita untuk mewujudkan partisipasi semesta dalam bidang pendidikan, terutama untuk meningkatkan tingkat literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya dan di Republik Indonesia pada umumnya.
2: Oke, siap. Terima kasih Pak Heri untuk paparannya di hari ini. Dan juga terima kasih juga buat Kak Feli, pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa membantu kita ya untuk semangat ngajak anak-anak kita untuk melek literasi untuk Indonesia Emas 2045 ya Kak Feli dan juga Pak Heri ya.
3: Iya.
2: Ya, sekali lagi terima kasih Kak Feli dan juga Pak Heri. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Kak Feli, Pak Heri. Iya, dan juga pemirsa Rirna, kayaknya kita juga kudu pamit nih dari siaran kita, siaran hari ini, siaran berjaringan dari Pro4 Network ya. Nanti kita bakal bergantian dengan program lainnya di RRI Net. Ayo jadi kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Taman nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Baik. Sahabat budaya, di Kepulauan Talaut terdapat alat musik tradisional bernama salude yang dimainkan dengan cara dipetik. Alat musik ini dibuat dari kayu dan senar sederhana menghasilkan bunyi khas. Salude sering dimainkan untuk mengiringi lagu-lagu tradisional masyarakat Talaut. Permainan alat musik tersebut biasanya dilakukan dalam acara budaya maupun kegiatan masyarakat. Suku Marin merupakan salah satu kelompok masyarakat adat yang mendiami wilayah selatan Papua, termasuk sebagian daerah sekitar Asmat dan Merauke. Suku ini memiliki berbagai aturan adat yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat. Kehidupan mereka sangat dekat dengan alam yang menjadi sumber penghidupan sehari-hari. Benteng Rotterdam di Makassar, Sulawesi Selatan, merupakan salah satu peninggalan sejarah yang masih berdiri hingga saat ini. Benteng ini awalnya dibangun oleh Kerajaan Goa sebelum mengalami berbagai perubahan pada masa berikutnya. Arsitekturnya memperlihatkan perpaduan nilai sejarah dan budaya yang menarik untuk dipelajari. Masyarakat Kepulauan Aru mengenal tradisi jabu yang berkaitan dengan aturan adat dalam kehidupan sosial. Tradisi ini mengatur tata hubungan antar anggota masyarakat agar tetap harmonis. Nilai penghormatan terhadap sesama menjadi salah satu prinsip yang dijunjung tinggi. Berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat biasanya diselesaikan melalui mekanisme adat. Tokoh adat memiliki peran penting dalam menjaga pelaksanaan aturan tersebut. Demikian pas jam pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Kisah sahabat Nabi, Qais bin Sirma, pingsan saat puasa pertama kali. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika perintah puasa pertama kali diturunkan, para sahabat masih bingung dengan batasan-batasannya, sehingga ada salah satu kisah sahabat Nabi yang pingsan ketika tengah berpuasa untuk pertama kalinya. Qais bin Sirma adalah salah satu sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang pingsan ketika itu.

Dikisahkan, Kais pernah pingsan pada pagi hari karena berpuasa, sedangkan ia tidak makan sahur pada malam harinya. Ketika itu para sahabat Nabi menganggap bahwa makan, minum, dan menggauli istrinya pada malam hari bulan Ramadan hanya boleh dilakukan sementara mereka belum tidur. Sedangkan Kais yang kelelahan karena bekerja sepanjang siang hari sehingga tertidur sangat pulas ketika waktu berbuka tiba. Ketika puasa Ramadan belum lama diperintahkan, batasan boleh makan dan minum selama bulan suci itu belum ditentukan secara jelas. Tidak aneh jika para sahabat Rasulullah kala itu belum terbiasa untuk mengatur jadwal makan sahur dan berbuka, sehingga sebagian sahabat ada yang berpuasa lalu tertidur sebelum berbuka atau tak lama setelah berbuka. Akibatnya, mereka pun tidak sempat makan sepanjang malam, bahkan ada yang kebablasan tidak sahur, serta baru makan lagi pada petang hari berikutnya. Padahal, kala itu suhu udara di Madinah sangat terik karena puasa berlangsung pada sekitar bulan April. Suatu hari, Kais bin Sirmah Al-Ansari, ketika saat berbuka tiba, dia pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, "Apakah kita punya makanan? Maafkan aku, suamiku, hari ini kita tak punya makanan apapun. Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu," jawab istrinya. Istrinya lantas meninggalkan rumah untuk mencari makanan. Sedangkan Kais bin Sirmah yang seharian bekerja berat segera tertidur pulas. Ketika istrinya datang dengan membawakan makanan dan melihat suaminya tidur sangat pulas, dia tidak membangunkan suaminya dan hanya bergumam, "Kasihan engkau suamiku." Karena sudah tertidur, maka sejak saat itu pula, ia tidak boleh makan dan melanjutkan puasanya sampai matahari kembali terbenam pada keesokan harinya. Sehingga hari itu, Kais tetap berpuasa dan melanjutkan pekerjaannya. Namun tiba-tiba, di pertengahan hari, Kais bin Sirmah jatuh pingsan karena kelelahan dan belum makan. Kejadian yang menimpa Kais tersebut kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian, turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, "Uhil

Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak bisa menahan nafsu kalian. Karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga datang malam. Tetapi janganlah kalian campuri mereka sementara kalian sedang beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Karena itu, janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Betapa gembira kaum muslim ketika mendengar wahyu yang demikian itu turun. Mereka kini tidak lagi kesulitan dalam melaksanakan puasa mereka karena ketentuan-ketentuannya sangat gamblang dan jelas bagi mereka. Semoga bermanfaat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya. Alhamdulillah masya Allah untuk hari ini Tata Rama bisa hadir kembali ke ruang dengar sahabat budaya semuanya untuk gelaran Rabu 17 Juni 2026 Nusantara sore sampai di jam 7 malam nantinya. Apa kabar untuk semuanya? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu atap satu apapun sahabat budaya, dan pastinya semangat terus untuk sahabat budaya semuanya yang saat ini juga masih dengan aktivitasnya, yang sudah selesai juga dengan pekerjaannya, tanggung jawabnya, semangat pulang pastinya ya. Oke, dan saat ini sahabat budaya kita ada di Jejak Nusantara, masih dengan, kalau kemarin-kemarin sahabat budaya dengerin Tata Rahma, hari ini juga Tata Rahma akan berbagi seputar Jejak Nusantara, legenda Indonesia yang jarang diketahui gitu ya. Nah, ini sahabat budaya ada cerita legenda yang jarang diketahui tentang kerajaan dan formasi alam. Ada juga cerita legenda moral dan spiritual sahabat budaya. Iya, sahabat budaya. Nah, kalau kita bicara cerita legenda moral dan spiritual, itu ceritanya ada peringatan batu menangis di Kalimantan. Jadi sahabat budaya, cerita legenda ini menjadi pelajaran tentang durhaka gitu ya. Seorang gadis cantik yang malu mengakui ibunya yang miskin di depan umum. Jadi sang ibu yang sakit hati berdoa agar anaknya dikutuk menjadi batu. Batu itu terus mengeluarkan air mata penyesalan dan menjadi monumen moralitas sahabat budaya. Ada pula nih cerita legenda moral dan spiritual lainnya. Ada putri dari buih sungai. Jadi putri Junjung Buih itu ditemukan di tengah buih sungai, lalu diangkat jadi ratu negara Dipa. Nah, ia menetapkan syarat unik untuk pernikahannya, dan kisah ini adalah bagian dari genealogi raja-raja Banjar ya. Ada juga asal muasal Palu Sulawesi Tengah. Jadi kelompok pemburu menemukan tempat dengan kondisi tanah yang miring ke bawah. Nah, dalam bahasa lokal disebut Palu. Nah, istilah ini kemudian untuk menamai daerah tersebut dan menunjukkan juga kondisi alam menjadi penanda identitas gitu ya. Ada juga epos cinta Saweri Gading. Jadi Saweri Gading ini keturunan dewa yang jatuh cinta terlarang pada saudara kembarnya. Nah, untuk menghindari murka dewa, ia belajar mencari jodoh yang mirip dengannya gitu. Jadi kisah perjalannya itu merupakan juga formasi mitologi sejarah di kawasan Luwu, sahabat budaya. Ada pula seorang raja yang memiliki anjing peliharaan sakti ya, dan ia mengadakan sayembara untuk menangkap anjing itu. Nah, seorang pemuda berhasil dan dinikahkan dengan putri raja. Itu sayembara anjing di Sati Amparita. Ada juga yang cerita rakyatnya itu Nenek Pakande. Nah, kisah tentang Nenek Pakande ini berasal dari Sulawesi Barat, sahabat budaya. Dan nenek ini merupakan juga makhluk gaib, pemakan anak-anak gitu. Dan legenda ini menjadi alat kontrol sosial di masa lalu yang mencegah anak-anak untuk berkeliaran sendirian setelah malam gitu ya. Terus juga ada buaya penjaga laut Maluku. Jadi kisah tentang buaya raksasa gitu yang merupakan jelmaan roh penjaga lautan. Jadi buaya tersebut berguna menenggelamkan kapal-kapal perompak yang ingin mengambil kekayaan alam Maluku. Dan cerita legenda ini mencerminkan juga kearifan lokal dalam melindungi sumber daya bahari. Ada pula kisah legenda Telaga Mandiri Bidadari. Nah, ini tentang telaga tersembunyi yang dipercaya sebagai tempat bidadari turun mandi. Turun mandi ya, si bidadarinya dari langit gitu. Dan air telaga ini diyakini memiliki khasiat magis, sahabat budaya, yang perkuat juga mitos tentang kesucian dan keindahan alam Papua yang yang dijaga roh ya. Ada pula nih si Parkit, Raja Parakit ya. Jadi kalau cerita legenda ini mengisahkan si Parkit, jadi raja burung parakit gitu, yang menyelamatkan rakyatnya dari pemburu.
Terus juga lewat taktik berpura-pura matinya dan dibeli Raja Aceh. Nah, Parkit kembali menggunakan kecerdikannya untuk berpura-pura mati lagi agar bisa terbang bebas kembali ke hutan Sahabat Budaya. Nah, seru kan cerita-cerita legenda dari berbagai daerah Sahabat Budaya masih terus tetap ada di Jejak Nusantara untuk sore hari ini.

0: Oke, sahabat budaya, kita masih di Jejak Nusantara untuk sore hari ini. Nah, ini juga dia disebutkan cerita legenda di luar Jawa yang mengandung pesan tentang anak durhaka ya. Ada itu Tabta di Batu Menangis dari Kalimantan Barat yang mengisahkan gadis cantik yang dikutuk menjadi batu karena mengaku tidak mengakui ibunya itu miskin. Nauzubillah ya. Terus juga ini ada cerita legenda yang jarang diketahui tentang kerajaan dan juga formasi alam. Seperti apa namanya? Iatnya Kasada Gunung Bromo. Jadi Roro Anteng dan Joko Seger ini diizinkan memiliki banyak anak oleh dewa dengan syarat nih sahabat budaya mengorbankan anak bungsunya. Dan mereka melupakan janji anak bungsu mereka ke Suma ini. Dan anak itu diambil dan dilempar ke kawah Gunung Bromo. Nah, sebelum hilang ke Suma itu berperan berpesan ya agar saudara-saudaranya itu mempersembahkan hasil bumi ke kawah setiap tahun dan menjadi asal mula ritual iatnya Kasada. Iya, ini yang paham-paham aja gitu ya. Dan terus juga ada penguasa laut selatan Nyi Roro Kidul. Jadi seorang putri bernama Kadita dari Pajajaran itu menderita penyakit dan diusir dari istana. Lalu ia menceburkan diri ke laut selatan. Nah, di sana tuh sahabat budaya ia disembuhkan dan diangkat menjadi penguasa laut selatan yang abadi gitu. Nah, ia dikenal sebagai Nyi Roro Kidul yang memulai mitos larangan memakai kaos hijau di Parangtritis, sahabat budaya. Dan sayang sekali untuk Jejak Nusantara mencukupkan, kita masuk untuk program dangdut di sore hari ini, insya Allah sampai jam 5 sahabat budaya. Dan yang mau pengen bergabung seperti biasa kita buka line telepon dan juga line WA untuk sahabat budaya semuanya.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
2: FM 95,1 MHz.

Suara Budaya Gorontalo. Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Sahabat budaya, nah kita orang ada di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan di 811-430-4040 sama 0822-5996-8266 untuk sahabat budaya yang mau pengen bergabung di program kami di sore hari ini. Dan bisa juga ke line WA kami di 811-430-4040. Untuk sahabat budaya yang mau bergabung, semonggo, mato duolo, dan silakan. Iya, sahabat budaya. Apalagi ya, list lagu bener. Hampir lupa. Itu ada Enjoy Tengah Malam dari Aisyah, ada Alma Margana dengan Pelangi di Matamu, ada Amris Arifin dengan Harta dan Cinta, terus ada Andrigo Melamar Cinta, ada Ashraf dengan Kecewa, Cita Citata dengan Goyang Dumang, ada Boy Sandi dengan Mau Tidak Mau Harus Mau, terus ada Boyen dengan Kamu Hoax. Jangan lupa untuk kata kuncinya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Ibu Rosen Sudomulia.
0: Oke.
1: Okay. Lagu Ada Pelangi di Matamu.
0: Oke, okay, siap Ibu Rosti.
1: Oke, Tata Rahma, makasih, assalamualaikum.
0: Makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, silakan Oma Tio ya.
3: Ibu Ani Politi, Ibu Tio, Oma Tio Politi.
0: Siapa? Oh, Tio Oma Ani Batu Barani. Halo. Halo. Halo. Iya, Oma Ani.
2: Iya.
0: Iya, Oma Ani, lagunya lagu yang mana Oma Ani?
2: Ya?
0: Lagunya lagu yang mana?
2: Cinta itu. Lupa Allah yang nanti buat cita-cita.
0: Cita-cita. Oke, siap. Terima kasih.
2: Sama. Iya.
0: Penelpon ketiga, halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan
4: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan Ibu Ia Bualemo.
4: Iya.
0: Oke sayang, ikutan yang Pelangi di Matamu atau Goyang Dumang?
4: Yang Goyang Dumai aja, Tata Aman.
0: Oke.
4: Oke, terima kasih. Sabar kota tercinta, Tata Aman. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon di belakangnya Ibu Ia di Pohuwato ya. Apa, Bualemo? Iya, halo, assalamualaikum. Lah kok ditutup. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Tata Ama dari Batu Daa.
0: Oke sayang, Goyang Dumang atau Pelangi di Matamu?
5: Goyang Dumai.
0: Dumang Poli. Dumang.
5: Oke sayang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda? Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki melawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off, namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola. Hingga sekarang, belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, sahabat Uday, kita orang ada di sesi kedua. Silakan untuk yang ingin bergabung di sesi kedua. 811 sama 822 saya buka kembali untuk sahabat Uday semua yang ingin bergabung di Prodiang Dot untuk sore hari ini. Silakan. Iya, halo. Assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinakan nenek.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik sekali
0: Baik sekali ya. Berarti so makan, so mandi, so hayum-hayum.
1: Iya no.
0: Tapi dapat lupa bah sikat gigi.
1: Mas Alvin ini dapat lupa baju-baju itu. Itu yang duluan itu.
0: Oh, masih enggak masih ada gigi.
1: Gigi dulu, baru nanti itu mau mandi.
0: Enggak masih
1: mau pakai-pakai lulur itu.
0: DP pertanyaan ini masih ada gigi tidak? Kaki mau sisa dua.
1: Ada, no. Lagi banyak, no. Itu punya gigi.
0: Oke, mau lagu yang mana, Tinene?
1: Lagu apa? Apa tadi itu? Kecil apa itu?
0: Aisyah Enjoy Tengah Malam, Amris Arifin Harta dan Cinta,
1: apa
0: ada.
1: Aisyah itu apa?
0: Enjoy Tengah Malam.
1: Iya, Enjoy Tengah Malam itu.
0: Entahlah ilah ilah.
1: Nenek suka ayam begadang kini nenek sampai tengah-tengah malam. Nenek suka itu.
0: Oh iya, ada bola itu. bola.
1: Iya bola. Okay, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Asri.
2: Lagu apa ini ya?
0: Lagunya sentaf. Lagunya Harta dan Cinta, terus Melamar Cinta, terus Kecewa, Mau Tidak Mau Harus Mau, Kamu Hoax.
2: Mau tidak mau harus mau.
0: Mau tidak mau harus mau, begitu maksudnya.
2: Iya betul sekali.
0: Oke. Okay.
2: Pertama, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum, Tasha Rahma.
0: Iya sayang, dengan?
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
3: Ibu Sri ini di Suawa.
0: Ibu Sri di Suawa. Halo Ibu Sri.
3: Tinggal ikutan ini.
0: Iya, Enjoy Tengah Malam sama Mau Tidak Mau Harus Mau.
3: Itu Jo, mau sih. Mau dan tidak mau, mau Jo.
0: Oke.
3: Oke, makasih Tata Rama, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya Ibu Sri Suwawa, silakan sahabat budaya. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Halo sayang, silakan Ibu Nelly.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Mau tidak mau harus mau sama harus. Enjoy tengah malam.
4: Harus.
0: Oh harus, oke okay, gas.
4: Oke okay, Tata Amang.
0: Iya sayang.
4: Terima kasih selalu.
0: Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Nelly, sahabat budaya silakan. 811 sama 822 yang mau WA juga silahkan ya. Saya ke WA dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cikartin di Tangkobu, Kecewa. Terima kasih Tata Rahma, saya selalu bersama keluarga. Oke, di sekalian aja sebentar ya Ibu siapa? Maaf Cikartin. Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Iya.
5: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana sayang?
5: Dari Wati di Bolado.
0: Wati sayang, ini lagunya Enjoy Tengah Malam sama Mau Tidak Mau Harus Mau.
5: Mau Tidak Harus Mau.
0: Oke sayang, terima kasih.
5: Terima kasih, assalamualaikum kata Ama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon, ups, terakhir untuk sesi kedua. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Suaranya dibuka begitu. Halo.
6: Prodangdut.
0: Iya, dangdut adalah kita. Ih, kalem banget. Ibu dengan ibu siapa di mana?
6: Ibu Ida di Pabian.
0: Ibu Ida ini kenapa Ibu Ida uti? Sakit kah? Ibu Ida suara kecil sekali, sayang.
6: Tidak tahu jaringan tahu ini.
0: Oke. Iya, Ibu Ida, ini lagunya. Mau, tidak mau, harus mau sama Enjoy Tengah Malam, Ibu Ida.
6: Angel Tengah Malam.
0: Oke, terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
2: Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empo juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Empo, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Iya, sahabat budaya, kita orang untuk sesi ketiganya silakan 811 sama 822 bisa juga masuk di WA kami di 811 430 4040, sahabat budaya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
1: Dengan Ibu Vina di Parungi.
0: Ibu Vina di Parungi, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, Ibu Vina. Ini dengan siapa ya?
0: Iya, dengan Rahma, dengan Ibu Vina. Baik, Parungi ya. Oke. Oke, selamat bergabung dengan Pro 4, Ibu Vina. Nah, Ibu Vina, ini lagunya masih ada, Melamar Cinta, Kecewa sama Kamu Hoax. Mau yang mana, Ibu Vina?
1: Apa-apa dulu ini, betul lagu?
0: Melamar Cinta, Ashraf dengan Kecewa, sama Boyen dengan Kamu Hoax. Mau yang mana?
1: Melamar Cinta itu saja.
0: Oke, siap. Terima kasih, Ibu Vina.
1: Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 822, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, silakan Om Afni, mau yang mana?
2: Kamu Hoax.
0: Kamu Hoax, oke.
2: Terima kasih, sama.
0: Iya.
2: Terima kasih selalu.
0: Amin. Oke, sahabat budaya, di belakangnya Om Afni. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, silakan Abi Rifanto, penelpon terakhir, cus.
3: Lagunya Astral.
0: Oke, Kecewa, gas.
3: Ya. Aduh, loh.
0: Iya, sayang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat budaya, sama cukupkan. Untuk Pro Dangdut di sore hari ini, insya Allah kita orang bisa ketemu besok-besok lagi. Ya, mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Dan terima kasih yang sudah bergabung di line WA sama line telepon. Oke, kita langsung aja ke lagu yang sudah request sama teman-teman tadi. Dan Melamar Cinta untuk Anda.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Karena itu, hei seluruh bangsa Indonesia, tetap tegakkanlah kepalamu.
2: Organisasi pertama di Indonesia yang bertujuan meningkatkan pendidikan dan kemajuan bangsa melalui semangat persatuan dan kesadaran nasional adalah Budi Utomo, sekaligus menandai awal pergerakan nasional Indonesia, yaitu transisi dari perlawanan fisik bersifat lokal menjadi perjuangan yang lebih terorganisir dan berbasis intelektual. Tapi tahukah Anda, salah satu momen yang jarang diketahui tentang berdirinya Budi Utomo adalah bahwa Dr. Wahidin Sudirohusodo yang sering dianggap sebagai penggagas utama bukanlah pendiri langsung organisasi ini. Ia memang menginspirasi para pelajar Stovia untuk bergerak, tetapi pendiri resmi Budi Utomo adalah para mahasiswa muda termasuk Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Menariknya, pertemuan pertama yang membahas pendirian organisasi ini berlangsung di ruang anatomi kampus Stovia, bukan di tempat resmi atau formal. Pada awalnya, Budi Utomo hanya ditujukan untuk kalangan priayi Jawa, sebelum akhirnya berkembang menjadi organisasi kebangsaan yang lebih inklusif.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang dan galaksi

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Baik, sahabat budaya, kami cukupkan untuk musik dana-dananya, dan saat ini kita akan bersama program Satu Gorontalo untuk mengikuti beberapa musik religi. Nantinya akan dilanjutkan juga dengan pengajian Al-Quran dan Risalah Maghrib dan Azan Maghrib yang hari ini jatuh pada pukul 17.56 waktu Indonesia Tengah. Untuk sahabat budaya, tetaplah bersama kami di program 4 dan program Satu Gorontalo.

muslimah dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini Rabu 17 Juni 2026 pukul 17:56 waktu Indonesia Tengah. Ada juga penyesuaian waktu sholat pendengar untuk daerah Suwawa, Kabila, Tapalimboto, Batu Datinggola menyesuaikan dengan jadwal. Kuande Pantai dan Suwa Timur dikurangi 1 menit. Kuandan dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek Bolehuto dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit. Parisa ditambah 5 menit. Lemito ditambah 6 menit. Dan Molosipat ditambah 7 menit.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada menantikan azan maghrib hari ini, kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Fath ayat 1 sampai dengan 5 oleh Qori'ah Tiara Bamba.

0: pendengar, baru saja kita dengarkan pengajian Al-Quran Surah Al-Fat ayat 1 sampai dengan 5 oleh Qori'ah Tiara Bamba. Dan kita akan dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Faliyat Al-Khatib MHI dengan judul Keutamaan Bulan Muharram.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar RRI Gorontalo yang dirahmati Allah, di antara nikmat Allah yang telah diberikan atas hamba-hambanya adalah perguliran musim-musim yang penuh dengan kebaikan yang datang silih berganti mengikuti gerak perputaran hari dan bulan, supaya Allah Ta'ala mencukupkan dan melebihkan ganjaran atas amal perbuatan kita. Dan tidaklah musim haji yang diberkahi itu berlalu, melainkan datang sesudahnya bulan yang mulia, bulan Muharram. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Afdhalus syami ba'da syahri Ramadan, syahrullahi alladhi tad'unahul Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal faridah, qiyamul lail. Puasa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, bulan Muharram. Dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam, hadis riwayat Muslim. Setiap bulan di dalam Islam selalu terdapat peristiwa-peristiwa bersejarah yang membuat bulan-bulan tersebut mulia dan diagungkan oleh umat Islam. Dalam bulan Muharram, kita diingatkan dengan fenomenalnya hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya. Dahulu sebelum berhijrah, umat Muslim takut dan khawatir mengumandangkan azan untuk melaksanakan ibadah sholat. Tetapi ketika berada di Madinah, umat Islam dengan lantang mengamalkan dimensi-dimensi keagamaan dalam kehidupan. Di bulan Muharram, ada satu hari yang pada hari itu terjadi peristiwa besar serta kemenangan yang gemilang, saat di mana kebenaran menang atas kebatilan, yaitu ketika Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya, yaitu pada hari Asyura. Banyak hadis-hadis sahih yang bersumber dari Rasulullah mengenai keutamaan hari Asyura serta anjuran berpuasa padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berada di Mekah, beliau berpuasa pada hari Asyura, namun tidak memerintahkan kepada umatnya. Tapi ketika Rasul tiba di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Maka beliau bertanya kepada mereka, hari apa ini hingga kalian berpuasa? Mereka menjawab, ini adalah hari yang mulia, di mana Allah menyelamatkan Bani Musa dan kaumnya, serta menenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya. Maka sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Allah, Nabi Musa berpuasa pada hari ini, dan kami pun ikut berpuasa. Kemudian beliau bersabda, sungguh kami lebih berhak dan lebih utama untuk mengikuti Musa daripada kalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari tersebut. Namun tatkala puasa Ramadan telah diwajibkan, Nabi Muhammad meninggalkan perintah atas para sahabatnya untuk puasa Asyura serta penegasan akannya. Di antara keutamaan bulan Muharram, bahwa pada puasa hari Asyura dapat menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Imam Muslim meriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang pahala puasa hari Asyura. Maka Rasul menjawab, aku berharap kepada Allah agar menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Sebagai bentuk kesyukuran kita atas anugerah Allah yang berlimpah, hingga tak mampu kita untuk menghitung setiap detil anugerah tersebut, maka sudah sepantasnya kita untuk berpuasa. Semoga berkah Allah menaungi kita semua dan curahan ampunannya menghapus dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

menjadikan istri dan anak-anak yang telah ada cinta kita untuk mereka selama ini menjadi kekal abadi hingga akhirat, bahkan bila cucu dan keturunan kita semuanya akan tetap menjadi keluarga yang utuh di akhirat nanti, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan satu cara saja dan tidak ada cara lain selainnya, yaitu ajari mereka dengan konsep keimanan, dorong atau motivasi mereka beramal dengan iman yang kita ajarkan, beri mereka kesempatan untuk menjadi istri dan anak-anak yang soleh dan soleha mengikuti iman dan amal soleh yang kita ajarkan, sehingga bila dapat dipastikan mereka beriman dan beramal baik dengan iman yang kita ajarkan, maka itulah kepastian keutuhan keluarga dan kekekalannya dari dunia sampai dengan di akhirat. Allah memberikan penjelasan dalam Quran Surah At-Tur ayat 21. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَأَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terkait dengan apa yang dia kerjakan.

Siapa yang tak kenal dengan Utsman bin Affan? Ia adalah khalifah ketiga dari masa Khulafaur Rasyidin. Menggantikan Umar bin Al-Khattab, Utsman dikenal pula sebagai sosok yang dekat dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ia dijuluki sebagai Zunnur Ain, pemilik dua cahaya.

lebih muda, 5 tahun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan ia telah belajar membaca dan menulis sejak usia masih sangat belia. Di masa mudanya, Utsman telah menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Utsman berasal dari strata sosial dan ekonomi tinggi yang pertama-tama memeluk Islam. Dia memiliki kepribadian yang baik, bahkan sebelum memeluk ajaran Islam, ia sudah terkenal dengan kejujuran dan integritasnya. Kepribadian Utsman benar-benar merupakan gambaran dari akhlak yang baik menurut Islam. Dia jujur, dermawan, dan sangat baik hati. Mungkin itulah alasan mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan 2 putrinya untuk menjadi istri Utsman. Yang pertama adalah Ruqayyah. Ia meninggal setelah perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tersentuh akan kesedihan yang dialami Utsman sepeninggal Ruqayyah dan menasihatinya untuk menikahi seorang lagi anak perempuan beliau, Ummu Kulsum.

Siapakah Rukaya dan Ummu Kulsum? Rukaya adalah kakak dari Ummu Kulsum. Ibunda mereka adalah Khadijah binti Khuwaid. Awalnya, Rukaya menikah dengan Utbah bin Abi Lahab, sementara Ummu Kulsum menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai menyampaikan risalah kepada orang-orang Quraisy, Abu Lahab memerintahkan kedua anaknya untuk menceraikan kedua istrinya. Maka diceraikanlah Rukaya dan Ummu Kulsum dalam keadaan masih suci. Ini merupakan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi keduanya, sekaligus sebagai penghinaan bagi kedua anak Abu Lahab. Utsman akhirnya menikahi Rukaya. Tak berselang lama, mereka berdua hijrah ke negeri Habasyah. Di negeri asing tersebut, Rukaya melahirkan seorang putra yang diberi nama Abdullah. Kemudian, Utsman bersama keluarga kecilnya kembali berhijrah ke kota Madinah setelah sebelumnya sempat kembali ke kota Mekah. Suatu ketika, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat berangkat menuju daerah Badar untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Sedianya Utsman ingin mengikuti misi tersebut. Akan tetapi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk tetap tinggal di Madinah demi menjaga dan merawat Rukaya yang dalam

Tatkala kaum muslimin bersuka cita merayakan kemenangan atas pasukan musyrikin dalam kancah Badar, mendung kelabu menyelimuti keluarga Utsman dengan kepergian istri tercinta menghadap sang Khalid pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Pada bulan Rabiul Awal tahun 3 Hijriah, Utsman menikah dengan Ummu Kulsum. Pada tahun 4 Hijriah, putra Utsman yang bernama Abdullah meninggal dunia karena sakit. Dan pada tahun 9 Hijriah, menyusul berikutnya sang istri Ummu Kulsum tanpa meninggalkan keturunan. Karena kehormatan yang besar dapat menikahi dua anak perempuan Rasulullah, Utsman terkenal dengan sebutan Zun Nur Ain atau sang pemilik dua cahaya.

Utsman mengemban amanah sebagai khalifah umat Islam setelah Umar meninggal dunia akibat ditikam oleh seorang majusi bernama Abu Lu'lu'ah. Di sisa-sisa umurnya, Umar menyerahkan urusan penentuan estafet kepemimpinan kepada 6 orang. 6 orang itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abu Talib, Talha bin Ubaidullah, Zubair bin Awam, Durrahman bin Auf, dan Sa'id bin Abi Waqqas. Kisahnya kemudian diabadikan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Sejarawan Utsman Al-Khamis mengutip riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari menyebutkan kisah panjang seputar terbunuhnya Umar, sampai disebutkan seseorang pernah berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, berwasiatlah, angkat seorang menjadi penggantimu." Umar menjawab, "Aku tidak menemukan orang-orang yang lebih berhak dalam urusan ini daripada mereka-mereka lah yang ditandai, yang diridai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau wafat. Nama-nama mereka pun sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya." Seusai menguburkan Umar, 6 orang tersebut berkumpul. Abdurrahman berkata, "Wakilkan pilihan kalian kepada 3 orang saja hingga tersisa Utsman, Ali, dan Abdurrahman." Sementara 3 lainnya mengundurkan diri. Abdurrahman bin Auf berkata lagi, "Seraya mengundurkan diri, siapa di antara kalian yang mundur, maka kita serahkan urusan ini kepada yang tersisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pengawasnya dan Islam sebagai hakimnya. Hendaklah orang itu melihat siapa yang terbaik di antara mereka menurut nuraninya." Mendengar pernyataan tersebut, Utsman dan Ali hanya terdiam. Abdurrahman bin Auf lalu bertanya, "Apakah kalian menyerahkan urusan ini kepadaku? Demi Allah, aku pasti berusaha memilih yang terbaik di antara kalian." Mereka berdua, Utsman dan Ali, menyetujuinya. Kemudian Abdurrahman memegang tangan Ali seraya berkata, "Seperti diketahui, engkau mempunyai hubungan kerabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan terlebih dahulu masuk Islam, maka Allah benar-benar akan mengawasimu. Jika terpilih menjadi khalifah, engkau harus berbuat adil. Bahkan jika aku memilih Utsman, engkau harus mendengar dan menaatinya." Abdurrahman pun berbicara dengan Utsman sebagaimana apa yang ia katakan kepada Ali. Setelah meminta keduanya berjanji untuk memenuhi permintaannya itu, Abdurrahman berseru, "Angkatlah tanganmu, wahai Utsman."

Kisah mengharukan seputar detik-detik Utsman diangkat dan dibaiat oleh kaum muslimin. Saat itu, untuk menjadi khalifah umat Islam, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Sahih Bukhari yang kemudian dikutip oleh sejarawan Utsman Al-Khamis dalam bukunya berjudul Hikmah min At-Tarikh. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan secara detailnya bahwa Abdurrahman bin Auf menunggu hingga 3 hari lamanya untuk meminta pendapat kaum muhajirin dan ansar mengenai rencana pembaitan Utsman sebagai khalifah. Riwayat ini menunjukkan bahwa proses pembaitan Utsman tidak terjadi dalam waktu sehari saja.

masa kepemimpinan Utsman, umat Islam mengalami kemajuan. Selain membebaskan sejumlah wilayah, Utsman juga membentuk angkatan laut pertama dalam Islam, melanjutkan dan menyelesaikan pembukuan Al-Quran hingga melakukan perluasan Masjid Nabawi. Utsman wafat pada tahun 35 Hijriah dan memimpin umat Islam selama sekitar 12 tahun. Kepemimpinan umat Islam kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abu Thalib. Semoga bermanfaat.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Baik sahabat budaya, Jeffrey dengan De Olemu hadir menemani di malam hari ini. Apa kabar semuanya?
1: Semoga juga dalam
0: keadaan sehat walafiat ya, dalam keadaan yang menyenangkan karena bisa bersama orang-orang yang kita cintai saat ini dan bisa menikmati malam ini juga dengan kesehatan yang terbaik, amin ya rabbana. Dan iya sahabat budaya, update informasi untuk malam hari ini sahabat budaya itu Menkeu Purbaya ya, atau Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa itu melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tiongkok atau RRT Lan Fuan. Nah, pertemuan dilakukan di kantor Kementerian Keuangan Tiongkok di Beijing sebagai bagian dari kunjungan Menkeu Purbaya di ke negeri itu. Jadi menurutnya pertemuan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat akses pembiayaan pembangunan dan memperluas basis investor serta juga memperdalam kemitraan ekonomi dengan negara-negara mitra strategis. Nah, Indonesia tidak menunggu, kami bergerak lebih awal dengan membangun fondasi pembiayaan yang kuat dan berkelanjutan sehingga pembangunan dapat terus berjalan di tengah berbagai tantangan global, kata Menkeu Purbaya dalam pernyataan tertulisnya di dari Beijing Rabu 17 Juni 2026. Dan kunjungan ke Tiongkok selanjutnya sudah direncanakan dalam rangka memperluas sumber pembiayaan jangka panjang dan selain itu pula memperkuat kepercayaan investor internasional terhadap perekonomian Indonesia. Jadi pemerintah akan menjalankan strategi pembiayaan jangka panjang secara terukur dan disiplin. Menkeu Purbaya juga mengatakan kedatangan ke Beijing bukan karena terdesak ya. Dan kepercayaan investor pada Indonesia, tama Menkeu, juga terjaga dan Indonesia masih menjadi tujuan investasi yang menarik di kawasan. Hal itu tercermin dari tingginya minat investasi investor asing pada instrumen keuangan pemerintah. Untuk informasi selengkapnya sahabat budaya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.go.id.

0: Sahabat budaya, ada 3 fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu Mupatato, ada 3 negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia. Dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi, Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir 2 kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga, ada Amerika Serikat dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa, dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, 2 di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.
1: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Iya, sahabat budaya, menit ke 49 dari pukul 18 saat ini di studio kami. Updatean di malam hari ini sebelum juga ama pamit ya, sahabat budaya. Ini loh, lagu-lagu Piala Dunia paling ikonik ya. Jadi masih enak didengar sampai saat ini. Nah, benar tuh. Jadi Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan bergengsi, sahabat budaya, tetapi juga lagu-lagu ikonik yang membangkitkan semangat. Musik resmi turnamen menjadi bagian penting yang melekat dalam ingatan para penggemar. Dan tradisi lagu Piala Dunia itu dimulai sejak 1962 dan terus berkembang sampai sekarang. Dan FIFA kemudian mengadopsi soundtrack resmi turnamen mulai Piala Dunia 1990. Dikutip dari berbagai sumber, sejumlah lagu Piala Dunia tetap populer hingga kini. Ini ada daftar lagu Piala Dunia terbaik terpopuler dan masih enak di kita dengar sampai saat ini. Ada Shakira dengan Waka Waka ya, sahabat budaya. Ada juga La Copa de la Vida itu pada tahun 98 ya. Jadi La Copa de la Vida ini menjadi soundtrack ikonik yang melekat dengan kemeriahan Piala Dunia pada tahun 1998 di Prancis. Terus juga ada Waving Flag itu di tahun 2010. Ada Anan State Italiana di tahun 90. Ada juga We Are One itu di tahun 2014. Ada Live It Up, sahabat budaya, di 2018. Dan Live It Up ini menjadi lagu resmi Piala Dunia 2018 yang berlangsung di Rusia. Dan lagu tersebut dibawakan Nicky Jam bersama Will Smith dan era Istri V, sahabat budaya. Dan perpaduan musik, pop, dance, dan latin juga itu membuat lagu ini mudah dinikmati ya. Dan okay, sahabat budaya, untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id. Ama mau pamit dulu, nantinya insya Allah ada di Tatu Indah yang akan menemani sahabat budaya sampai jam 12 malam nanti. Dan mohon maaf ada kurang-kurangnya. Rahma pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam, selamat menikmati malam Anda.

0: Saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar, ibadah sholat isya.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: di Pro 4 RRI Gorontalo. Pro 4, suara budaya Gorontalo.
1: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
2: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
3: Allahu Akbar.
2: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
1: Nggak, Put. Nanti aja di rumah, biar santai, bersih, dan nggak riwuh.
2: Heh, jangan gitu, ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat, Gih. Aku tungguin kok.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

Moulindapo. Moulindapo merupakan gabungan dari motota, yakni kecerdasan pikir dan kecekatan bekerja. Orang-orang bijak zaman dahulu berkata, Wanu bilo helato totae walio odelo dialu umuali, dabo wuto iyo Moulindapo. Jika dilihat dari perangainya, bagai tidak ada yang dapat diharapkan. Tetapi otaknya cerdas. Kecerdasan di sini berani mencetuskan ide-ide baru yang brilian yang belum terpikirkan oleh orang lain.

0: Ya, dimanapun Anda berada, di malam ini kami punya informasi tentang tradisi merarik. Tradisi merarik ini dari masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok. Merarik ini bagian dari adat pernikahan tradisional masyarakat Sasak. Dalam tradisi ini, calon pengantin perempuan dibawa oleh calon pengantin laki-laki ke tempat yang telah disepakati sebelumnya. Sekilas tradisi ini sering disebut sebagai kawin lari. Namun pada praktik adat yang berlaku saat ini, proses tersebut umumnya dilakukan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan mengikuti aturan adat yang telah ditetapkan oleh keluarga serta tokoh masyarakat. Setelah proses merarik, keluarga pihak perempuan ini akan diberi kabar melalui tahapan adat-adat tertentu. Selanjutnya, kedua keluarga melakukan musyawarah untuk membahas pernikahan, termasuk waktu akad dan berbagai ketentuan adat lainnya. Tradisi ini menjadi simbol keseriusan seorang laki-laki untuk mempersunting perempuan yang dicintainya, sekaligus mempererat hubungan antar keluarga.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Dari daerah Dayak, sahabat budaya, ada adat Tiwah atau upacara sakral yang terbesar dari suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Ritual ini bertujuan mengantarkan arwah leluhur yang sudah meninggal dunia menuju alam baka dan melibatkan prosesi penyucian, pemindahan tulang belulang leluhur ke sebuah tempat yang khusus, terus itu disebut sandung ya. Nah, sahabat budaya, mengudula mengutato mengutilo mengutiamu, tradisi ini juga masih terus dipertahankan, dan Indonesia memang dikenal punya kekayaan budaya yang luar biasa, sahabat budaya. Tiwah ini salah satu tradisi yang makna spiritualnya tinggi di suku Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah. Upacara Tiwah ini melibatkan seluruh anggota keluarga dan masyarakat setempat. Di situ ada kegiatan adatnya, doa, tarian tradisionalnya, musik, dan persembahan yang mewarnai pelaksanaan Tiwah. Selain punya nilai spiritual yang tinggi, Tiwah juga menjadi sarana mempererat kebersamaan dan menjaga warisan budaya yang telah diwariskan turun-temurun.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini, berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Huyula. Huyula bermakna gotong royong, yakni kerjasama sosial secara sukarela tanpa pamrih. Seorang pemimpin di Gorontalo bukan sekedar pemimpin formal atau struktural pemerintahan belaka, tetapi mesti mampu dalam ikatan-ikatan nonformal kemasyarakatan. Seorang pemimpin harus mampu menurunkan status sosialnya agar setara dengan masyarakat. Pemimpin yang ikut huyula atau bergotong royong bukanlah mengurangi atau menghilangkan kewibawaannya, malah lebih dikagumi, dihormati, dicintai, dihargai oleh rakyatnya.

0: Sahabat budaya, ada informasi menarik di Gorontalo, di Pro 4 RRI Gorontalo, sahabat budaya, dan nantinya ini bisa Anda cek di rri.co.id ya, karena di situ ada banyak banget informasi-informasi yang update, salah satunya persiapan pelaksanaan Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 yang digelar tanggal 20 Juni 2026 itu sudah mencapai 95%. Pemerintah Provinsi Gorontalo dan semua pihak terkait sudah melakukan penyempurnaan berbagai aspek untuk memastikan pelaksanaan kegiatan nasional berjalan lancar dan sukses. Secara umum, kesiapan penyelenggaraan ini sudah berada pada tahap akhir karena memang tinggal menghitung hari, 3 hari lagi ya, H-3. Kalau dilihat dari sarana-prasarana pendukung termasuk di lokasi pelaksanaan kegiatan saat ini, sudah 95% dan ini disampaikan oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail saat konferensi pers di media center PENAS di Limboto hari ini. Nah, Gubernur menjelaskan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan panitia pelaksana serta berbagai pemangku kepentingan selalu dilakukan secara intensif. Langkah ini untuk memastikan seluruh kebutuhan terpenuhi tanpa ada kekurangan dan hambatan, termasuk memastikan seluruh kebutuhan peserta dan tamu undangan terpenuhi dengan baik. PENAS ini, sahabat budaya, momen penting untuk memperkuat sektor pertanian dan perikanan nasional. Nantinya ada pertukaran tidak hanya orangnya yang datang, tetapi inovasi mereka dan pengetahuan mereka dari berbagai daerah itu akan saling bertukar dengan kita yang ada di Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo juga sudah memberikan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta yang akan hadir nanti. Ada beberapa simulasi dan uji kesiapan yang sudah dilakukan mengantisipasi berbagai kemungkinan ataupun kendala selama pelaksanaan kegiatan. Dengan persiapan yang hampir rampung ini, Pemprov optimis PENAS akan berlangsung sukses dan memberikan manfaat bagi pengembangan sektor pertanian dan perikanan Indonesia, lebih khususnya di Provinsi Gorontalo. Kita akan sukseskan, sahabat budaya, Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan, agenda nasional yang mempertemukan petani, nelayan, penyuluh, dan pelaku-pelaku usaha dari berbagai daerah untuk berbagi pengalaman, jejaring, dan juga mendorong peningkatan produktivitas sektor pangan dan kelautan. Pembukaan PENAS Petani Nelayan ini digelar tanggal 20 Juni. Jadi jangan dilewatkan. Kalau kehadiran presiden atau wakil presiden itu masih menunggu tentatif dari istana.
1: Petani adalah garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Dari tangan mereka lah pangan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap hari. Dengan kerja keras, ketekunan, dan pemanfaatan lahan yang optimal, petani memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga meski di tengah tantangan cuaca dan perubahan zaman. Mari dukung dan hargai petani lokal dengan memilih hasil pertanian daerah sendiri. Karena petani kuat, pangan terjaga, dan ketahanan pangan daerah pun semakin kokoh.
2: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Berdiri megah di jantung kota, Keraton Yogyakarta menjadi detak yang memberikan ruh pada kota budaya ini. Istana ini merupakan bukti bahwa budaya dan tradisi yang masih dihidupi akan mampu bersinergi dengan laju modernisasi. Pengabdian yang tulus dan cinta yang besar adalah kunci dari semua.

0: Keraton Ngayogyakarta bisa dibilang salah satu kerajaan yang masih berdiri di Indonesia. Kekentalan budaya keraton masih terasa hingga saat ini di sendi-sendi kehidupan masyarakat Yogyakarta. Namun sebuah keraton tidak bisa mengurus dirinya jika tidak dibantu oleh pengurus keraton atau yang biasa disebut abdi dalem. Wakil Pengageng dari Pusat Data dan Informasi Keraton Kasultanan Yogyakarta, Kanjeng Raden Tumenggung Yuda Hadiningrat SH, mengatakan bahwa abdi dalem adalah seorang prajurit.
1: Jadi sesungguhnya abdi dalem itu dulu kan para prajurit-prajurit kasultanan. Prajurit-prajurit dari badan negara Yogyakarta, di mana tidak seluruhnya memanggul senjata. Tapi ada juga yang di bagian administrasi itu, di kantor.
0: Mereka merupakan orang yang mengabdikan dirinya untuk kerabat kerandah keraton dan mengabdikan sepenuh hati untuk Raja Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan segala aturan yang ada. Tidak ada paksaan untuk menjadi abdi dalem. Pelaku abdi dalem itu sendiri merupakan abdi budaya. Tidak bisa diartikan sebagai pembantu atau batur. Mereka menganggap menjadi abdi dalem merupakan jabatan terhormat yang membanggakan.

0: Para abdi dalam dituntut untuk memiliki perilaku yang selaras dengan nilai budaya Jawa dan bersedia menjadi contoh baik di lingkungan Keraton Yogyakarta ataupun di lingkungan masyarakat, tanpa adanya pamrih atau imbalan. Abdi dalam memiliki fungsi untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan Jawa yang sesuai dengan aslinya. Abdi dalam adalah subjek penting. Secara filosofis, alasan seseorang menjadi abdi dalam adalah untuk mencapai kesempurnaan hidup baik secara kultural dan spiritual, yaitu memahami hakikat hidup yang sebenarnya. Seperti pepatah Jawa yang bermakna, untuk mencapai kesempurnaan hidup harus mengetahui tujuan hidup. Pepatah Jawa itulah yang dapat menggambarkan loyalitas abdi dalam kepada Kesultanan Yogyakarta. Seorang abdi dalam itu tidak pernah menuntut dan mengabdi kepada Keraton Yogyakarta adalah tujuan hidup mereka.
1: Yogya niro, kang para prajurit, lamun siro bisa anulado, kadiyong uni caritane, anteliro sang prabu, sosol bau, ing maes pati. Aran Patih Wondo lelabuhan ipun kang kinelung tripakara kuno kaya purunya kang dipun antepi nuhuni trah utama.
2: Abdi dalam itu
3: Orang-orang yang punya pekerjaan paling jujur mungkin ya?
4: Mungkin semacam pegawai keraton kali.
5: Orang-orang yang secara sukarela melayani sultan.
6: Ada bayaran yang mungkin tidak seberapa tapi mereka lebih diutamakan pada nilai pengabdiannya.
7: Kalau aku ya dia ya yang mengabdi sama sultan.
8: Abdi dalam batur, batir, pembantu. Batur nggih pembantu, batir nggih pembantu, pembantu nggih batir.
0: Bukti loyalitas abdi dalam adalah ketaatannya dalam mematuhi semua peraturan Kesultanan Yogyakarta. Salah satunya adalah dengan tidak beralas kaki atau nyeker. Tidak beralas kaki, selain sebagai aturan, juga merupakan budaya yang sudah ada sejak zaman dulu dan masih berlangsung sampai sekarang ini. Kerabat keraton hingga abdi dalam Kesultanan Yogyakarta tidak mengenakan alas kaki ketika memakai pakaian peranaan dan berada di tempat-tempat yang dianggap suci oleh Kesultanan Yogyakarta. Tidak memakai alas kaki mengingatkan bahwa kita sebagai manusia harus selalu ingat bahwa manusia itu menginjak bumi, berasal dari tanah. Makan dan minum pun juga berasal dari tanah dan bersikap lemah lembut atau lembah manah. Abdi dalam memang menjadi agen pelestari budaya melalui kesetiaan yang mereka tunjukkan. Mereka menjadi contoh bagi masyarakat yang melihat, generasi muda, ataupun orang lain yang tidak mengetahui sama sekali tentang budaya Jawa. Abdi dalam tetap bangga dengan perilaku keseharian yang ditata berdasarkan budaya Jawa. Meskipun banyak orang mengatakan mereka sudah ketinggalan zaman. Sanggupkah kita menerima panggilan kesetiaan pada budaya seperti bakti para abdi dalam terhadap diri dan budaya mereka? Saya Filia Dahayu untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan Pro4 RRI Gorontalo yang tengah menghadirkan juga informasi-informasi budaya di malam ini. Nah, sahabat budaya, kali ini ada yang namanya di Kabupaten Yalemo itu ada situs budaya yang berkaitan dengan sejarah kehidupan masyarakat pegunungan Papua. Di situ ada situs-situs yang menjadi bagian dari ingatan kolektif masyarakat mengenai asal-usul dan perjalanan leluhur mereka. Berbagai cerita tentang lokasi tersebut diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Kawasan budaya ini sering dikunjungi dalam kegiatan adat tertentu, dan masyarakat setempat menjaga lokasi tersebut sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Keberadaannya memberikan gambaran mengenai kehidupan masyarakat pada masa lampau. Nilai sejarah yang terkandung di dalamnya menjadi sumber pembelajaran bagi generasi muda. Warisan budaya ini memperkaya keberagaman budaya yang dimiliki Papua Pegunungan. Kami akan teruskan lagu daerah Senusantara. Kali ini dari Biak yang akan menghibur kita semuanya di ragam budaya Nusantara.

Sahabat Budaya, masih dengan informasi dari daerah Gorontalo yang ternyata perdagangan jagung Gorontalo tembus sampai 219 ribu ton. Kinerja produksi perdagangan komoditas jagung di Provinsi Gorontalo berarti positif ya sahabat budaya, karena volume perdagangan jagung dari Gorontalo itu sudah mencapai lebih dari 219 ribu ton. Sekitar 1,2 triliun rupiah kalau dirupiahkan. Ketua Asosiasi Perkumpulan Pedagang dan Produsen Jagung Indonesia APPJI perwakilan Provinsi Gorontalo Yasin Muhammad mengatakan capaian tersebut menjadi indikator kuat tingginya produktivitas sektor pertanian jagung di daerah. Menurutnya, berdasarkan target yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS dan Dinas Pertanian, produksi jagung Gorontalo tahun 2026 diproyeksikan mencapai 1,5 juta ton. Jadi sampai Januari-Mei itu, Gorontalo sudah melakukan perdagangan komoditas jagung ke berbagai daerah di Indonesia, sahabat budaya. Distribusi jagung Gorontalo itu sudah menjangkau beberapa wilayah seperti di Jakarta, Surabaya, Banjarmasin, Padang, Medan, Cirebon, dan Makassar. Daerah-daerah ini merupakan pasar strategis yang menyerap hasil produksi petani jagung Gorontalo. Dan di sini Yasin Muhammad menambahkan, capaian perdagangan ini menunjukkan bahwa Gorontalo itu sudah menjadi salah satu daerah pemasok utama jagung nasional. Bahkan meskipun berada di posisi 7 besar daerah penghasil jagung, Gorontalo mampu memasok kebutuhan jagung ke sejumlah provinsi yang masuk 5 besar produsen jagung nasional. Kita akan lanjutkan kebersamaan di Nusantara Malam dengan info-info dari berbagai daerah dengan lagu dari daerah Gorontalo.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Gunung Mekongga, kebanggaan masyarakat Mekongga, merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha. Asal mula nama Gunung Mekongga.

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Hey, kau pintar juga menjawab, Di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hari ini, sumber informasi. Mana mini Pro 4? Ah, ini media. Satanda ya suaranya. Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
1: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa Konggoaha memangsa hewan-hewan ternak.
0: Mati mi.
1: Bahkan seorang warga
0: mati mi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
1: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul mi. Kok bersuara lagi? Nggak lama kok dimakan sama itu burung raksasa. Kok diam-diam mi dulu. Kita pulang. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
2: Konggoaha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorume.

0: Kapur, burung, burung ay.
1: Hah? Burung apa?
0: Enggak. Burung raksasa.
1: Hah?
0: Dah serang kampung ta. Dah makan ternak ta.
1: Betul kok.
0: Nggak lama kok kalau habis mi ternak kita mi lagi yang dah makan.
1: Bagaimana mi kasihan ini?
0: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan to supaya semua masyarakat tahu baru bisa selamatkan dirinya.
1: Iyo betul
0: pokoknya saya kasih tahu memang jangan kau lewat di lapangan terbuka dan lihat kau nanti dan makan kau itu
1: itu kan
0: Dela. Tidak tahu kayaknya kita lagi ceritai dia. Datang mi itu mi Kongo Aha. Itu mi burungnya.

0: Matua, Tono Matua. Tono Matua, tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh mi tinggal di sini, di hutan. Sampai itu konggaha, burung raksasa itu bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tono Motuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larung Balangi. Mereka meminta pendapat Larung Balangi untuk mengatasi Kongga Aha.

0: Hei, kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Inggomiu ini siapa? Dan apa yang Inggomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Honua ini untuk membantu umat manusia.
2: Akhirnya Kedu'ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larung Balangi.

0: Ingomiu.
1: Geduu.
0: Ingomiu. Perkenalkan, ini To'ono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Ingomiu.
3: Tanpa basa-basi, To'ono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Ingomiu?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Ingomiu. Kan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
1: Tunggu dulu.
2: Adakah, Ingomiu, petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Ingomiu?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Ingomiu. Petunjuk Ingomiu akan kaksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Iodi, siapa mi kira-kira? Kau mi saja. Kau kan pemberani. Kau mi saja kan kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Toono Motuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
3: Kalau Konggaha itu muncul, Mosa bunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampungku.
2: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
3: Ha, itu dia, Konggaha. Akan kuhabisi kau.
2: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
3: Tamat riwayatmu, Konggaha, bahwa malapetaka. Darahmu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di Gunung Sorume telah berakhir.
2: Wah, akhirnya Tasahea berhasil melumpuhkan Konggaha, pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Konggaha, burung raksasa itu, membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Toono Motuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
4: Tabe Ingomiu.
5: Hei, ada apa lagi kalian datang kemari?
4: Musibah menimpa kami. Bangkai Konggaha itu membusuk dan menjadi wabah penyakit. Masyarakat terserang penyakit, bahkan hingga meninggal dunia. Tolonglah kami, kekasihan.
5: Pulanglah. Saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
2: Setelah mereka semua pergi, Larung Balangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.
5: Ya Tuhan, tolong selamatkanlah mereka dari wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan bangkai busuk ini.
2: Seketika itu, hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan Larumbalanyi. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Asahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalanyi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalanyi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
4: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kok pintar Mi juga menyaut di? Tenang Mi hatimu toh, nada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
0: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, mengudula mengutat atau mengutilo mengutiamo, perempat lohu londalo, masih terus Anda dengarkan sebagai penghibur Anda di malam ini dengan pesona musik Nusantara yang kami hadirkan sampai nanti di jam 10 waktu Indonesia Tengah, 10 malam. Setelah itu sampai di jam 11 nantinya ada apresiasi budaya lokal Unggu Lili Pakuni yang akan Anda dengarkan kembali. Dan sahabat budaya, jangan lewatkan juga RRI menyiarkan langsung siaran Portugal dan juga RD Kongo yang di siarkan melalui Pro 1 terestorial ya, di Pro 1 RRI Gorontalo jam 1 dini hari. Jadi sahabat budaya yang punya klub favorit negara Portugal dan negara RD Kongo ini, boleh Anda dengarkan pertandingannya melalui siaran terestorial kami di 101,8 MHz Pro 3 Jakarta, Pro 3 ya, dan siaran di Pro 1 ya, jadi jam 1 malam. Jangan lewatkan juga sahabat budaya, ada beberapa informasi-informasi lainnya yang bakal kami hadirkan di Pro 4 dari Gorontalo malam ini.

El Nino kembali diprediksi terjadi pada tahun 2026 dan berpotensi memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia. Fenomena ini merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan berkurangnya pembentukan awan di wilayah Indonesia. Dampaknya, musim kemarau diperkirakan menjadi lebih panjang. Dengan curah hujan yang menurun dan suhu udara yang lebih panas dari biasanya, kondisi ini dapat memicu kekeringan, gangguan pada pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga memperkirakan peluang kemunculan El Nino pada 2026 berada di kisaran lemah hingga moderat dengan cuaca musim kemarau terjadi sekitar Agustus. Karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam menjaga ketersediaan air dan kesehatan di tengah cuaca yang lebih kering dan panas.

0: Kondisi kawasan Benteng Oranye tidak seperti dulu lagi. Kini tampak berubah setelah dilakukan berbagai penataan. Jika sebelumnya, pengunjung yang datang hanya khusus untuk langsung melihat seperti apa bentuk dari Benteng Oranye, kini pengunjung bisa sekaligus memanfaatkan tempat ini untuk bersantai. Karena beberapa fasilitas telah disediakan, diantaranya tempat duduk untuk kapasitas yang banyak, pondok kecil, termasuk juga dibangun sarana ibadah yaitu musola.
1: Saya lihat di Gorontalo ada tempat bersejarah yang lumayan juga bagus. Apalagi kata orang di depan di dalam sana itu ada tempat waktu zaman apa penjajahan masih tempat penyimpanan orang-orang yang sudah dibunuh. Jadi kita bikin tambah penasaran lagi. Makanya saya tadi naik sana, keliling sampai di atas, walaupun capek.
0: Penataan kawasan Benteng Oranye ini dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo pada wilayah kerja Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Penataan lingkungan Benteng Oranye dilakukan pada tahun 2016 lalu dengan dana APBN yang dipergunakan sekitar Rp1.167.000. Hampir 4 bulan proyek ini dikerjakan, dan masyarakat pun memberi apresiasi kepada Balai Pelestarian dan Cagar Budaya yang tetap peduli terhadap keberadaan Benteng Oranye yang menjadi salah satu objek wisata bersejarah di Provinsi Gorontalo. Bagi pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sendiri, keberadaan Benteng Oranye yang ada di Gorontalo Utara tentu memberikan dampak positif terhadap pengembangan sektor pariwisata di daerah ini. Sehingga pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara terus berupaya mengenalkan Benteng Oranye ini ke masyarakat luas lewat kampanye-kampanye promosi yang dilakukan.
2: Gorontalo Utara yang sekarang ini sedang kita kembangkan sama-sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya. Yang sekarang ini mereka telah merenovasi itu dan membuat tempat itu menjadi indah. Memang sejak tahun lalu kita sudah buat master plan ya untuk pengembangannya ke bawah. Itu sudah selesai dan insya Allah tahun depan ataupun ke depan itu akan kembangkan sehingga dia menjadi salah satu kawasan wisata peninggalan sejarah di Gorontalo Utara.
0: Pak Lagani Lamala, penjaga Benteng Oranye ini. Sudah puluhan tahun warga pendatang dari Bau-Bau Sulawesi Tenggara ini dipercaya pemerintah untuk menjadi penjaga Benteng Oranye. Bersama anaknya, lelaki 67 tahun ini setiap hari merawat Benteng Oranye, termasuk selalu membersihkan kawasan sekitar benteng. Dalam merawat benteng, Pak Lagani mengaku tidak bisa melakukannya dengan sembarangan saja. Perlu kehati-hatian, karena ini sebuah cagar budaya yang tidak boleh dirusak. Pak Lagani menuturkan, selain wisatawan Nusantara, banyak wisatawan mancanegara yang sudah berkunjung ke benteng yang dibangun bangsa Portugis ini. Jika ada pengunjung yang bertanya, ia pun menceritakan sejarah benteng sesuai yang ia ketahui.
3: Ramai di sini. Ini cuma 1-2 orang ini yang sudah habis hari raya ini.
4: Tapi banyak juga turis asing.
3: Iya ada. Jerman juga ada. Belanda. Jepang yang datang di sini.
0: Sejumlah misteri Benteng Oranye yang kabarnya sampai saat ini belum terpecahkan menjadi perhatian para peneliti sejarah berkunjung ke benteng ini. Menurut Pak Lagani, pernah ada peneliti dari Jakarta datang meneliti. Kemudian sempat menduga di salah satu sudut benteng terdapat jalan rahasia tembus hingga ke pesisir pantai Kuandang. Sayangnya, penemuan tersebut tidak ditindaklanjuti lebih jauh lagi.
3: 1,75 meter. Habis itu. 1,75 meter baru kita itu dapat itu apa sudah dapat batu itu yang pala lapis dengan bagus rapi. Habis kita angkat batu ini kelihatan sudah ada misil di dalam, so itu yang tidak berani itu dibongkar itu pulang saya semua ambil apa alat itu. Lingkis, ini belum, ini kena dia tahan saya. Ini bilang jangan dulu. Nanti katanya ada apa-apanya ini dalam ini. Karena dia sudah dapat mesel, meselnya itu bagus. Putih yang di dalam ini.
0: Benteng Oranye tepatnya berlokasi di Desa Dambalo, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Jarak dari kota Gorontalo sekitar 61 km atau memerlukan waktu 1 jam lebih menggunakan kendaraan untuk menuju benteng ini dari pusat kota Gorontalo. Menurut sejarah, benteng ini dibangun Portugis pada tahun 1630 Masehi. Portugis menggunakan tenaga rakyat untuk mengangkat berbagai material sebagai bahan dalam membangun benteng, seperti batu karang, batu gunung, pasir, kapur, serta getah dari pelepah daun rumbia sebagai perekatnya. Sayang sebagian bangunan dari benteng ini telah dirusak, diperkirakan akibat perang. Keberadaan benteng Portugis di Gorontalo, baik benteng Oranye maupun benteng Otanaha yang bentuknya hampir serupa, menunjukkan bahwa wilayah Gorontalo memiliki sumber daya alam yang bisa menyejahterakan masyarakat jika dikelola dengan optimal. Karena pasti bangsa penjajah dahulu seperti Portugis datang ke tanah Gorontalo karena tertarik dengan kekayaan alam dan hasil bumi yang ada di daerah ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat mudahnya dimanapun Anda berada. Selamat malam untuk yang barusan bergabung dengan kami, mungkin baru tiba di rumah dari beberapa kegiatan. Semoga malam ini hadir dengan suasana yang tenang, membawa ketenangan setelah menjalani berbagai aktivitas panjang hari Rabu ini. Mungkin di tempat Anda perputaran jarum jam sama seperti yang ada di studio, sudah jam 21 lebih 50 menit. Saat yang tepat untuk beristirahat sejenak, sahabat budaya menikmati waktu bersama keluarga atau menemani diri dengan alunan musik dan informasi yang menyejukkan. Nah, di perempat dari Gorontalo, sahabat budaya, perjalanan Nusantara malam akan terus menghadirkan informasi inspirasi ragam budaya Indonesia. Dan selamat menikmati kebersamaan kita malam ini. Semoga kebersamaan kita malam ini menyenangkan dengan beragam lagu-lagu daerah.

0: Ayua. Ayua merupakan karakter kepribadian yang rendah hati, ramah dan lembut. Sifat kedermawanannya tulus tanpa pamrih dalam bentuk apapun, kecuali hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana dan siap berkorban untuk kepentingan umum, pemaaf dan tidak dendam, sebab dendam hanya mendatangkan ketidakbahagiaan dalam hati sanubari. Sejarah membuktikan antara Pohala Ahulondalo, negara Syarikat Gorontalo, dan Pohala Alimutu, negara Syarikat Limboto, bermusuhan beratus tahun hanya karena dendam kesumat yang turun-temurun. Namun, permusuhan ini reda karena hati bida'a atau Khatib Agung Eato dari Gorontalo dan Jogugu atau Patih Popa dari Limboto telah mengkampanyekan betapa pentingnya sifat pemaaf.
1: Lumadu Lomongo Panggola
2: Boodelo Wale Longgalo Mabolohi Apolalo.
3: Seperti anai-anai keluar dari sarangnya, berterbangan berduyun-duyun, artinya masa keluar dari pertunjukan.
1: Tahuda Lomongo Panggola
4: Hiam bola bongo, molapi dungio, dilatamo omahulungo, de bolo tahu.
5: Sedangkan kelapa menjatuhkan daunnya tidak mencapai langit, apalagi manusia. Artinya punya batas kemampuan.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman 30 Kota Gorontalo, 95,1 Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
6: Mengoblam mengota to inden dali. Mau buta melo atia ungkuli botia. I ti olongia mo o duto botia cu mauli uli lalipu. La ayati to bawangio botia malo pio heto tilapulo wa malo pio heto tutumulo. Ingo pohia lo uhi popomulo alo patodu. Wau olo juma lo tolo pangimba uma lo pomulo lo pale atau beto tiali juda dong kotu helo. Wau ma lo tolo ilengi uma lo pomulo lo binde idong kot binde diiti juta ube itu. Himo a ami julo pio heto hasili sabuhu talio ju suburu sampe-sampe tihe dulo lipu. Malo ahe amai ume lo timoia to bawangio. Iju eleponu ma pilotuo tamai lo tango pohia. Dabo lipu botiju amani po upo uda abu huta wawala mamoponu motoli anga. La ayati juwamba o aawo ta boli poponua boli rukunu tokalaja upo upo uda ahuyula. Ila dia bawang Yosua buticu mama amo. Bono ju tohu ilio tuau. Ti olongia mo odu to botia ju depo ma wolo wololo. Uma lo ela oli kakalio tei polumoduyo. Ma tolo tolo ela donggo ukeke ingai hipoito hetopanga boti. Dabo botiti kakalio dilamu patato wanu ma ode utonu u ilona owalio. Ma lo ilo iya to dalamu duhelio ma to utonu wau ma wololo ati ti kaka uboti. Hi to uo oditolio ju titale ngapo gambang uboti ma pila ito duolio. Hi oditolio dunga ma itipo gambang o ma lo lubo wa ma dumudumulo totalu lo olongia mo oduto. Ojo tanu ma wolo uma pilolo duo abuti. Ibolo to tametio ma oli olongia mo oduto. Patuju lo watia u lolo duo olando pama. Bome i pikilangi wololo tika kalawatia tei polo moduyo buti. Mai molo talua wolo watia uau ongongala. Iwa tia mamuhudu o delipama u mololohe oli kakalatia polumoduyo. Ito tameta oli pogambang ojo, ojo eyang. Malolohu meilowa tia tika kanto polumoduyo. Mengodoh apa ngau tanto? Tipo gambang obutiju, moto tak tutu. Abu lio maju ilmu lio boti sampai-sampai ponggo itu cuma li ahu lalio. Oh ditolong boti binatang ya. Iju ma ilahu lalio boti ya umo lolohe oli polmoduyo. Iwo loju. Tamalo tapu mai boti aju ponggo. De utei polmoduyo boti mama omoi moi ya oli bubu ma otomongonu. Abla ang mengondo itu jo. Uma ba bantu awali bupu hemotolo ilengi. Hi uwaling yo melo ponggo. Mama ilo po otak beli po gambango de utai polo modu yo boti mama omoi moi ya wolo tapang kolangota hemotolo ilengi. Hi o ditolio ju mama apilo po otak lio odeli olongnya mo oduto. Hi bomai lolo ju ti olongnya mo oduto. Sabu ju otawale mo patato. Tika kali buti dila muali etu etu mao. Mototo hetato hilau. Iwan tinga mao dito. Ima ado dito. Iti olongnya mo oduto buti aju malohudu. Imai malato walingi omai. Sabu wanu mota pakusalo. I udahala buti bolu bolu aju umuali. Mengotata mengodula. Ungkuli buti aju. Mapo bale melo atia ode olei polumoduyo. Hi ode to lei polumoduyo beti. Lolo laila dia lo bawangio. Uomba oju polona ona olo ulaito. A didumo totalo udulahu didumo totalo ohui. Na olo ulaito. Hi wanu olo polango loju. Ima mengahung lo ayu, wawung lo ayu-ayu walo. Abolo ma'abuju, jabolo osalabangu. Dung lo ayu-ayu wala botiju, upatuju lo watia botiaju. Dung lo upo, dung lo dambu. Ide dila dung lo tahiju. Ide umawoli tia leipolo moduyo boti. Na olo ulaito. Tung lau otal walio. Mota odu motuhu tohu idu iboli pangatoju na olo ulaito tumuoto lumualo o ayua aboti ubisa ju amula didupat ulioli ipatujulio buti ama mopo olaminga to bawangio iupola hilio buti ju alihu dilame mohihede to pahamu olei mo oduto. Bolo tei polo moduyo buti nao nao poli nao nao. Bolo buti ju malo onto wombohe tohungo o ayua. Hi wombohe buti ju umapila tuju unila olio. Hi odito ile dungka ode wombohe buti ju ma mau bau bodu. Ojo tabi. I bolo totameta ili bupu. Hi omonu. Toduol, iyo dito juma tatalua, tibu pumailo hindu. Ina olo ma wolo patujungu boti. Polo totameta olay polo moduyo ju, watia boti bupu maila palo. Wanu tibu pu dilakabalatani, watia ma motitola wali bupu. Iju, bilohe ma ali bupu, tiok boti ada bola wolo tau. Ibolo tetameta oli bupu. Hua ubotia monu dila o wolo wolo. Bohe motolo ilengi. Iwanu tinga maina wo motitola wola utiali. Indentali. Pohihie walo mai umokea kapato ilengi boti. Hite polumodu yo jumalo hihiyoa. Ibilo hema alibubu

Balata Yupilo. Balata adalah kayu yang dipasang melintang sebagai penopang papan yang akan dijadikan sebagai lantai rumah. Sebab rumah pada zaman dulu berbentuk rumah panggung, sedangkan Yupilo adalah sejenis kayu yang sangat keras dan kuat. Dalam konteks sifat manusia, istilah Balata Yupilo merujuk pada ketegaran dan kekokohan dalam menghadapi segala cobaan, berani dan tegar dalam menghadapi segala kritikan. Seorang pemimpin harus loyal pada kebenaran dan rasionalitas, dan bukan hanya mengutamakan kebenaran pribadinya sendiri. Kritikan yang terlontar dijadikan satu cara untuk mendapatkan solusi guna untuk kepentingan bersama. Ujaran sederhana tentang aspek ini, kalau tidak mau

0: kritik, jangan berkata apa-apa, jangan berbuat apa-apa, dan jangan jadi apa-apa.
1: Lumadu lomo panggola.
2: Bo'o de lo tete lo'o ala udu.
1: Seperti kucing memakan tikus, artinya kebiasaan yang sulit dihilangkan. Tahuda lomongo panggola. Hiang bola pingge to tahua, debo mote lenggela, dabo dila bibi ela.
2: Seperti piring yang tersimpan tetap bersentuhan, tapi tidak saling ngotot. Artinya, berselisih paham tapi tidak bermusuhan.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman 30 Kota Gorontalo, 95,1 Prompar Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
3: Mengona mengoda tuju apa om butuh melo hati ya? Bolo ju tot dula hetuau tibu puta lo potali ya. Bolo malo odungo hei habali woluo ila bota lo u mosepato ila dia. Iti putir botia ma popo hulo olio to umolangato. Debo odelo panggung odito. Wau uoli hilio botia ju talilamu ayung ayu. Iti ta lo tita ta mosepa balik garanji. Wau mola meto oputoli putiri. Iti ta ma binda olio umali olongia. Wau ma poponika lio woli putiri. Ju odito tibu pumalo huay ngai. I mama o ilo tanggula lio olei polumoduyo. Ite polumoduyo boti ju ma uhila mo milo hei la botalo sepa boti. I debo ahali lo umo sepa tiyan. Ite polumoduyo boti ma lo hindu oli bupu. Wanu bolo ijini ali bupu. Watia opatuju mama mo milo hei la botalo sepa boito. Ito tameta oli bupu ju. Ma ijinia ui omon da botahuliu olemu di la bolo ma opo u laua ma mualilo i omonu bo bilo-bilo sa buta mota moi la bota buti wala ota o biluloa i omonu poti ulu hei poti-poti aide ungopita di la mota powo-woyo de hiju sabu ma otawali bubu ma tantu-tantu telo la ibuti pobubu nutalo tau ina olo bolulo ilangka nga buti ju dilata ganti alio i alipotulidu uma ilo heheta lo ulato i tingga bolo bayang iandol i ju bolo tei polo moduyo buti ma ilona o wau ne bobo-bobo umola lo uhi antu lua uhi kadang-kadanga boli bolu-bolu lo alipotuli debe itu. Ima sangaja ju motitila imola itu. Iju maile unga mola. Wau mola dihutihulo to umula mingu. Wau matutu ato umolo ayu. Ibo he enta elio mola buti tahipo sepawa buti. Mo aami ju tahipo lepawa buti amula dia lungota mao tame to oputoli putiri. Wanu dilalibata, poli dilatunggulo. Ibo mo hehu aju tatung kotepa. Debo dia lungo tama. Tamula mo po oto oputoli putiri. Ape pedu jumwa ami. Ite ipo lungo duyo buti juma. Moko hiduo atiyo. Itu udu moto hilalo umo sepa. Ide bo ma lokolio ay jutio to bungolo ayu uti. Wau ma lo himpi dei. Hiwolo ju. Toto nulola ta polawo dileme boti ma hipopo ma ia lo laku. Wau ma he punu to lio boti tali. Sampe ma ulo ju tama lolo ia mai. Oi, utadu, hingi ma ia teye. Tila tama tilo ta hi huto de teye. Hina olo ju, ma lo didu punu to lo tau sampe lo tingo. Hi alipotuli de umai lo bata lo ulato. Hinte boti tieli ju. Ite polu modoyo boti ju. Ma di lupa duli to tahi polo iya wa uli. Ide bo ma he moho potai tia o de lilinga lo sepa boti. Ma ilo lipata lia ju tahu lili bupu. Sabu ma he mpoko hiko hilo o atio ito. Udi pomo o tepa bali.
4: Indi polo potiju, mali lo poti aine talulio. Inde yawal, mahu ati layangan lio, wau mai la metalio poti bali, mahe poito hiyo. Hepopo wawa miolio ode oloihi ode oloala, polikamudio lio, kopelio. Ito tonu lola tapo de hitalio mai, mahi pomiti laulingo. Sampai-sampai jumahi uatia. Wai, higi mahi oteye. Ite ipolu moduyo boti jumah di dupa duli tetahi bisa-bisa lawa. Wapuli taleju, balik ke ranji boti mati lepalio lo langka-langka telo mau. Bolo patau ju, mati layangan lio, mabok odelo utung potong-potong ju. Wau bokilamu dia lio maa ngopee. Imo taleto opu juto liputiri uhulo-hulo. Pasi-pasi juleto opu. Ita hibilohe botia juma ilohe ya. Uwali mongolio ma. Ei, bote huto debo itu talopo oto opu. Hi odito juleto opu lo ma bali boti. Te polumoduyo boti juma motalo titu oto ungulo ayo. Iju. Botia wala olota obilulo amapu butola. Mahi pongakua wa utalo po oto opu. Wa utalo po oto opu. Sampai-sampai juma ulota lo hudu alo wahu. Iti olongia ju. Mahi lumualai. Malo odungohe ububu luhut. Wobo ilohe abotita mahudu alo wahu. Imahua ilamanile lo hulu balangi. Wau tiputiri ma bile la helio mai. Ima ilindulili olongia. Ina olombu ima tatonu tiandahio lo talo po oto opu bali boti sampe ma dihu-dihu olem. Hiju bulo oli putiri boti cuma mo pahuto. U bila-bila hemo la odelei polo modoyo tutu ato ungulo ayo. Iju polo tetameti oma ali putiri. Ta lopo oto opu botia aba timola. Ta tutu ato bungolo ayu mola be. Hida tau tau walo male bilo he ode bungolo ayu. Ima mo tapile eto duo leo mei jute i polo modu yo boti. I odi to mana ona omai. Mahe puhu wati alio. Ta lola i kekewehe. Ta lola i dila otumba. Ta lola i mohu toru. Talo la ipatelio. Ampola ulo juta malo ilo ia. Einte bote huto de boti talo po oto opu boti bali. Einte ya se. Poli wolo ta wawatio. Woi, dila to udu te huto de boti tamu alih ya lo putiri. Iju bolo nga amila lo maju upolo ia mai lo tau. Odele ipolo muduyo boti. Ite ipolo moduyo boti ju tingga boto hilah-hilani yo. Amulah dila pusingi. Iwan walo bahasa masati ya itu ju. Tahiwati aboti tingga bo. Angka polio mao. Lagu kemosraan. Inde ju malo tanggula lahu tiali. Inde bolo tap melo hati alo lahu. Baduma tahuda wau lumadu. Ada muli umbu talo.

0: Belo. Kelima faktor yakni Totayowa, cara berjalan, Ayuwa, karakter kepribadian, Woyoto, merendahkan hati, Timamango, ramah tamah, Piili, kepribadian yang mendalam, dan Dupapa, penghambaan kepada Allah, merupakan pilar-pilar Dudelo, pembawaan yang berakhlak, baik bentuk pemikiran, rasa, sikap diri, tingkah laku, dan ucapan. Dudelo menjadi kepribadian, perwatakan, dan karakter dasar individual yang terbentuk di bawah pengaruh, didikan orang tua dan keluarga. Memang lingkungan sosial mempengaruhi perilaku, tetapi sistem pendidikan tradisional sudah ditanamkan lebih awal dalam istilah popodutaa toa wali, polakan sejak dini, sehingga pengaruh lingkungan tidak bisa mengubah sifat dasar individual. Lumadu lomongo panggola.
1: Boodelo tete mohe hualo tulalo.
0: Seperti kucing rampasan tulang, artinya terlalu rakus. Tahuda lomongo panggola. Hiambola tolomo tohua ngobotu mooto duo rijiki.
1: Sedangkan semut di lubang batu mendapat rezeki. Artinya manusia punya rezeki masing-masing.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 30 Kota Gorontalo, 95,1 Prompar Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.
2: Inden dale ju mapo ombuto melowati unggul ibuti. Hiti olongia cuma lopo ota. Tita lo tita, ta lo po oto opu balika ranji toli putiri. Ima tio tio lo ta popo nikala oli putiri. Wow ma po huduala lipu botia. Dabo, di la lo po oto opu balik botia ju upu lita. Longgo wolo sarati tuau. Umola mohamai polo hungo to ungo tuwali lo dutula. Udah daha olo ta lo lai mulai panggola. Iju, talo lai mulai panggola tiali ju. Wanu tinggah humaya mailowati ya. Tika panjang, tika tinggi, wau tika haya. Iju, popo umbu talo mata atau lo tak beti. Hila ayati oditolo dungu heju, puilo heya. Sabut nutula beti, huwayo dudula. Boleh ju mola motalu awolo talo lai mola ipanggola. Boleh lio mao itu ju raksasa. Iju olo ta dilasanani. Boleh tontu dia lio. Boleh poheto iyo. Dek bo ma matelo huwayo. Ipoli ju walo tawe ma. Boleh maila ba mengemu. Dek bo ma posimu kululo huwayo iyo. Iju. Tu udah tak dilaksanangi tiali. Oleh tililah hebalo ma upolo iyal mongoli. Iti olong iya beti debo ma ohila mongotota. Owo luo lei polo moduyo beti. I debo ma ilin tulio. Mata tono tanggulumu wau taulo utonu iyo beti. Iju polo tetameta oleh polo moduyo. Watia beti aju. Tadila otanggulo. Wau bele lo wati abotiju. Wato wato pohulungo. Wau umba umba tohuta. Wau ju wati aboti botalo leleani. Ite ipolo moduyo botiju. Hemola meta aboti tingga bota hilahilalio. Bode lo dilato talo lo olomia. Sampai-sampai tamah ilo ilo iya. Intite walati amula dila wada-ada bumao. Tanpa barlonga te uolati. Icu ti olong ya buti apa iyo iyo mau onto kalakuan nilai polumu duyo buti. Sabu tohu hamalo olong ya buti. Ode lo wulu uhe tu ole lo la ibuti. Itu tameta oleh polumu duyo ju. Ju ma wawati alo ta lo po oto opu bali buti. Wanu polo tilala tohu hutu ju. Ma pohile ala maap. Sabuju dilapilo sang aja lo hati ya. Wau ijini lo mayo hati ya. Uma mo potoro silo nona. Ite ipo lo mo duyo beti mati mihulo ju. Iwo loju mahu a ilai tali olongnya to bingkungo. Bolo uwali olongnya mao. Ma ilo sakusia lo tanada tai obeti. Ma yoi olo talo po oto opu beti bali. Hi ma yoi olo ta ma popo nikala wali putiri. Dabo to di polio. Hi o musi mama o muhammai polo hungo to ungotuali lo dutula. I bolo to tameta olei polo modu yoju. Watia taju bota lawo lawodu. Dabo ju malo onto mai sombong ilo tango tango talio hipole pawa bali buti. Sombong i malo didu o apinio. I watia buti ju bo mohingi sombong ili mongolio buti. Sabu tau tau walati ju bo bila helingolio mohitom bini. Hiam pola watia cuma hepolo ia wali mongolio bota hemo hile hile. Itingka harapuli mongolio boti cuma toli mongolio upulit. Iwo loju. Mo a amita hadiri boti cuma herani. Wobo depo ma hi untu intua. Hina olo tatonu te uola uti nente. Bilo hela pohi ahuta. Dabo odi tolo bisala. Dabo odi lo ta otilang kulo te bola hati. Ite ipolo madoe jo malo sujudu. Wau malo lubo odeli olongia. Wojo. Wolo uma pengahulundo eangu. Maka laja lo hatia. Umai mopo osanangi. Wau mopo osalamati olipu diri. Watia mamuhila ijini uma muhammai polhungo buti. Iti olongia malo ngahulo umale ikoko ahungo. Hi oditola ayatilo odungo hehungo. Inde woloju mahi kukukukuwe wolo uma wawa heamai. Umo sakusia ole polumo duyo. Umo lo talua wolo huwayo. Wolo talola imola ipangola. Araksasa itu ju. Nila lo huhewa ju. Lo ayati ma ilu mambu. Puli ma apa-apolo. Ma omongo lo lai omongo buwa ta ukeke ita ululula ma apa-apolo. Bode lo wale lo ngalo. Hiti olongia ju ma lo po ma alumu. Tolula hebotia. Ito ma mosa kusia. Olei lo lai botia. Uma muhama polo hungo to ungo tuali lo dutula. Huntu huntu huayo boli mama o molo talua wolo talo la imola ipangola ode mongo utata mongo dulaa mato duolo uma mo ambu ato bihu dutula masa kusiando obbarani lio wa obu helilio lelo la ibuti iwolo ju putiala ayati pomohila pitaju ode bihu dutula ima huntu huntu ju topombango. Ingota ngota leo juma hibisa bisala. Ei, ngotupa lo tutumulu uboti tinggal de utiwa umolo talu wa wolo tabu heli. Itingga wolo poli juta lo ilo i. Itingga ma wolo lo obionga ole wolati. Memo de pitanya wa. Ipoli mongoti lo ju hilo iawa. Tingga ilo ngolapo olo te wola boti mama lo huto buhay ko u. Iju tu udu mongoti lo tiali ju mutabi mutoli ang mati di lahe paloma ui bisa lalu tau buti bolo buti ju ma pilo malenta meili olongia uma ma o muhama polo hungo itei polo moduyo buti aju mati huti hula to bihu pembangu wau ma lo milo he mala ode tibawa mi po rete rete buti ju huaya tolilo. Wau tahi bilo he boti aju hilili mela. Wau boti ma aju te polu modu ya bo iyo iyo. Ida tau tau walu mehe bisa lawa. Einte te uolati. Bohe iyo maleo boti utali tali lo nyawa. Hite polu modu ya itu ju mati uti hula to bihu pumbango. Wau ju ma lo pota lo tinggal ahu. Iju tingga tolan to ju umo pohi hedu lo u tingga tinggalahu wa ulo pota lo tinggalahu wanu ualo mengopanggola itu ju tingga-tingga lahu butiju woluo bomai lohe uilan nilalo buulu uilan nilalo apula iwanuju lopota lo tingga lahu tuoto umalo popasi itei polumot uyo butiju malo pota lo tingga lahu itan tulik dan malo popasi odito ju titik dehulio odedutula uya tau-tau walo jumahi wawatia itei polumot uyo butiju malo lalu langi ibu tiju kuayo mahi uyu hemai hemo hila pita oleh pulmoduyo iju dongko lali walo tahi bilohe tamahi daya tanyanga tamahi watia sabu walo ju totalu lehi pulmoduyo butiju mai mai matiom pulo huayo olo umangangang
3: ei mengut lama ngota to bolo maapu ju tanu ma wakutu umai momutu ma waku wakutu lo umai mobulo dede insyaallah de mulung buta melati atuh yang ape enta mai de bodi topo watia mohindu po wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
1: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
3: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
0: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RM.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Arang Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di edisi hari ini, Rabu, tanggal 17 Juni 2026. Kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi siaran kami tidak berada di udara dan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Pro 4 RRI Gorontalo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mangutatowo Mugudelaa di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz. Edisi siar hari ini di Kamis 19 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya Lahulandalo. Kita bertemu lagi di kesempatan edisi hari ini di hari Kamis 18 Juni 2026. Pada imu hadir untuk edisi hari ini di Nusantara Pagi yang akan kita awali dengan religi pagi. Pada hari ini akan membahas tentang zakat ya, tentang zakat. Dan sahabat budaya di Nusantara Pagi juga akan hadir untuk Anda informasi pas jam, obrolan pagi, dan juga sajian hiburan Nusantara. Baik, kita segera akan bersama dengan Prof. Satu untuk jelang religi pagi.
0: Dan 5,1 FM Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Alhamdulillah di pagi ini kita kembali beraktivitas di hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 ya. Kita menantikan program religi pagi hari ini, dan untuk Anda pendengar, pertandingan babak kedua ya antara Inggris versus Kroasia bisa Anda ikuti di siaran RRI Programa 2 Gorontalo di frekuensi 92,4.

0: Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: SDM-nya. Ketika kita menggunakan drone, ada nggak yang bisa menggerakkan itu di sana, yang bisa menerbangkan drone itu, seperti itu. Kenapa? Karena drone itu kan punya data-data yang harus dimasukkan ke situ, yang harus sesuai dengan kondisi wilayah di situ.
1: Dengan penurunan kemiskinan ya, seharusnya juga pemerintah mulai selektif di dalam memberikan bantuan gitu, karena kalau bantuan itu bersifat tanpa syarat.
2: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Berdasarkan berbagai informasi dihimpun dalam pendataan sensus ekonomi 2026, mulai dari aktivitas ekonomi masyarakat, perkembangan usaha, hingga kebutuhan dasar rumah tangga.
1: Sensus ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk memotret kondisi terkini masyarakat Kota Gorontalo. Tidak hanya dari sisi usaha yang dijalankan, tetapi juga tingkat kesejahteraan keluarga yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Pendataan berlangsung di 9 kecamatan dan melibatkan ratusan petugas lapangan. Berbagai informasi dihimpun dalam pendataan tersebut, mulai dari aktivitas ekonomi masyarakat, perkembangan usaha, hingga kebutuhan dasar rumah tangga. Salah satu aspek yang turut menjadi perhatian adalah pengeluaran keluarga untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Kepala BPS Kota Gorontalo, Sri Dewi Mona Arfa, ditemui RRI saat mendampingi petugas sensus di Kota Tengah kemarin mengatakan, sensus ekonomi 2026 bertujuan memperbaharui data seluruh aktivitas usaha yang ada di Kota Gorontalo, mulai dari usaha mikro dan kecil, usaha berskala besar, hingga kondisi kesejahteraan masyarakat.
2: Pada dasarnya sensus ekonomi itu menyasar semua usaha yang ada di Kota Gorontalo, sekaligus juga mengupdate tingkat kesejahteraan keluarga. Jadi ada dua yang kami tangkap di sini. Yang pertama yang punya usaha, baik usaha pertanian atau non-pertanian, dan kemudian kami juga melakukan updatean terkait tingkat kesejahteraan sosial ekonomi oleh masyarakat. Jadi kalau dulu SE itu kaitannya hanya yang punya usaha, tapi tahun ini 2026 berbeda karena ada pengecekan kembali, pemutakhiran kembali terkait kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Pendataan ini secara door-to-door, dari rumah ke rumah, bukan berarti hanya rumah yang didata. Jadi kalau kita menemukan setelah rumah itu ada bangunan khusus usaha, ya berarti berikutnya adalah bangunan khusus usaha, terus bangunan tempat tinggal, atau bangunan campuran. Campuran itu dalam artian bangunan tempat tinggal yang bercampur dengan usaha.
1: Di lapangan, proses pendataan tidak selalu berlangsung formal. Banyak warga yang menjawab pertanyaan petugas dengan santai dan terbuka. Namun ada pula yang terlihat malu ketika harus menjelaskan kondisi ekonomi keluarga, terutama terkait pengeluaran rutin rumah tangga. Situasi tersebut, menurut Kepala BPS Kota Gorontalo, justru memberikan gambaran nyata tentang kehidupan masyarakat yang selama ini tidak terlihat dalam angka-angka statistik. Setiap jawaban yang diberikan menjadi bagian dari potret sosial dan ekonomi warga Kota Gorontalo. Melalui data yang terkumpul, pemerintah diharapkan memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai perkembangan usaha dan tingkat kesejahteraan. Taufik Usman melaporkan.
0: Pendengar, penyaluran bantuan sosial dinilai perlu disertai upaya pemberdayaan untuk mendukung pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan di Gorontalo. Berikut laporan Rehan Datau.
3: Penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu fokus pembangunan di Gorontalo. Berbagai program bantuan sosial terus disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan. Namun efektivitas bantuan juga perlu menjadi perhatian agar mampu memberikan dampak jangka panjang. Bantuan yang diberikan diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga mendorong kemandirian penerima manfaat. Kepala BPS Kabupaten Gorontalo, Suparno, menilai pemerintah perlu lebih selektif dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat.
4: Terkait dengan penurunan kemiskinan ya, seharusnya juga pemerintah mulai selektif di dalam memberikan bantuan gitu ya. Karena kalau bantuan itu bersifat tanpa syarat gitu ya, dan itu diberikan secara terus-menerus, itu akan menyebabkan ketergantungan ya pada penerima, juga mengakibatkan peningkatan konsumsi yang tidak sehat. Seharusnya ada kebijakan yang harus mendorong kemandirian dan tanggung jawab penerima bantuan gitu ya, sehingga bantuan lebih terarah dan juga masyarakat tidak mengalami ketergantungan, sehingga mereka juga punya usaha mandiri untuk mengentaskan diri mereka juga dari kemiskinan.
3: Menurut Suparno, bantuan yang diberikan tanpa syarat dan berlangsung terus-menerus dapat menimbulkan ketergantungan bagi penerimanya. Pemerintah dinilai perlu menerapkan kebijakan yang mendorong kemandirian dan tanggung jawab masyarakat penerima bantuan. Dengan demikian, bantuan dapat lebih tepat sasaran sekaligus membantu masyarakat membangun usaha mandiri untuk keluar dari kemiskinan.
0: Aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Bualemo diminta untuk terus menunjukkan integritas dan profesional dalam melayani masyarakat. Setiap ASN tidak boleh bekerja hanya untuk memenuhi kewajiban administratif semata.
5: Aparatur sipil negara ASN sebagai anggota Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri dituntut untuk terus menunjukkan integritas, profesionalisme, etika pelayanan, serta keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Penegasan itu disampaikan Bupati Buale Morumpagau di sela-sela pelaksanaan apel Korpri di lingkungan pemerintah daerah di alun-alun Telamuta kemarin. Menurut Bupati, tanggung jawab ASN saat ini semakin besar seiring meningkatnya harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, bersih, transparan, dan responsif. Sehingga itu ASN harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan kinerja yang berkualitas. Rumpagau menegaskan setiap ASN tidak boleh bekerja hanya untuk memenuhi kewajiban administratif semata. Sebaliknya, pelayanan yang diberikan harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bualemo. Ia juga mengingatkan tantangan pemerintahan ke depan akan semakin kompleks sehingga itu peningkatan kapasitas, disiplin, dan tanggung jawab kerja menjadi hal yang wajib dimiliki setiap ASN.
6: Apel Korpri adalah momentum penting memperkuat komitmen pengabdian, meningkatkan disiplin, serta mempererat solidaritas dan loyalitas kita sebagai pelayan masyarakat. Sebagai ASN, kita dituntut terus menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, etika, pelayanan, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab ASN semakin besar. Masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, bersih, transparan, dan responsif. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh anggota Korpri untuk terus memperbaiki kualitas kerja dan tidak bekerja sekedar menggunakan, menggugurkan kewajiban, tetapi benar-benar menghadirkan pelayanan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
5: Selain menyoroti kualitas pelayanan publik, Bupati Bualemo Rumpagau juga memberikan perhatian terhadap persoalan kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah yang hingga kini masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Bualemo. Menurutnya, pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas masyarakat menyebabkan volume sampah terus bertambah dari waktu ke waktu. Jika tidak ditangani secara baik dan berkelanjutan, kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat maupun lingkungan. Untuk itu, Rumpagau meminta seluruh ASN menjadi pelopor dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui kegiatan kerja bakti dan gotong royong yang dilakukan secara rutin, baik di lingkungan kantor, fasilitas umum, maupun kawasan permukiman warga. Menutup arahannya, Bupati mengajak seluruh anggota Korpri menjadikan apel kali ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen pengabdian kepada masyarakat. Rusdianita melaporkan.
0: Pemerintah daerah dan panitia memaksimalkan kesiapan fasilitas penunjang guna suksesnya pelaksanaan Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Provinsi Gorontalo.
7: Persiapan pelaksanaan Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 yang akan digelar di Provinsi Gorontalo terus dioptimalkan. Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama panitia terus melakukan penyempurnaan berbagai aspek guna memastikan pelaksanaan kegiatan nasional tersebut berjalan lancar dan sukses. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail pada konferensi pers di Media Center Penas Limboto kemarin menyampaikan secara umum kesiapan penyelenggaraan memasuki tahap penyempurnaan. Kesiapan sarana dan prasarana pendukung termasuk di lokasi pelaksanaan kegiatan saat ini sudah mencapai 95%.
8: Tadi sudah melakukan pengecekan tempat-tempat yang akan menjadi pusat daripada Penas 17. Ada dua yang menonjol, tempat upacara pembukaan dan penutupan, kemudian ada lokasi gelar teknologi yang dilengkapi dengan lokasi pameran dan lain-lain, termasuk media center ini. Kami nyatakan bahwa Penas 17 di Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, siap dilaksanakan. Secara persentase kurang lebih sudah mencapai 90-95%. Karena sekarang pekerjaannya tinggal finishing, perapihan.
7: Gubernur menyatakan pemerintah Provinsi Gorontalo komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta yang akan hadir. Pekan Nasional Petani dan Nelayan merupakan agenda nasional yang mempertemukan ribuan petani nelayan untuk berbagi pengalaman, memperluas jejaring, dan mendorong peningkatan produktivitas sektor pangan dan kelautan. Sementara itu, pembukaan Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Provinsi Gorontalo digelar 20 Juni 2026 diagendakan dibuka Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Gorontalo bersama panitia memastikan kesiapan homestay peserta Penas KTNA yang akan dimulai pada 20 hingga 25 Juni 2026. Sebanyak 6.000 rumah di 5 kecamatan telah disiapkan untuk menjadi tempat menginap para peserta dari berbagai daerah se-Indonesia. Berikut laporan Andi Sanga.
9: Gorontalo siap menggelar ajang Pekan Nasional Penas Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA ke-17 pada 20 hingga 25 Juni 2026. Dua hari jelang acara pembukaan, seluruh persiapan dipastikan sudah hampir rampung sejak dimulai beberapa bulan lalu. Untuk homestay peserta yang akan datang dari berbagai daerah, pemerintah Kabupaten Gorontalo bersama panitia telah menyiapkan sekitar 6.000 rumah penduduk. Kepastian itu diungkapkan Bupati Sofyan Puhi pada konferensi pers di Gedung Media Center Penas KTNA kemarin. Ribuan rumah tersebut mayoritas tersebar di Kecamatan Limboto, sementara yang lainnya berada di Kecamatan Limboto Barat, Telaga Biru, Telaga Jaya, dan Telaga. Proses penyiapan homestay telah dilakukan sejak beberapa bulan terakhir melalui koordinasi antara pemerintah daerah, panitia, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa dan kelurahan. Seluruh rumah yang akan digunakan telah melalui proses pendataan dan verifikasi untuk memastikan kelayakan fasilitas, kebersihan, keamanan, serta kenyamanan bagi para peserta.
10: Untuk homestay, kami dipercayakan mengelola homestay, kami sudah siap, kami siapkan 6.000 homestay, rumah penduduk itu sudah siap semua. Tetapi mau digunakan atau tidak tergantung peserta yang datang. Kami fokuskan di Limboto, setelah itu bergeser ke Limboto Barat, ke Telaga Biru, seluruhnya sampai dengan Telaga Jaya. Ada 5 kecamatan kami siapkan. Seluruhnya sudah siap, tuan rumah juga siap dengan fasilitas yang dimiliki oleh tuan rumah.
9: Seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Gorontalo diajak untuk mendukung dan sama-sama menyukseskan pelaksanaan kegiatan berskala nasional ini. Sofyan menekankan, amanah menjadi tuan rumah Penas KTNA di tahun 2026 ini merupakan kehormatan sekaligus kesempatan berharga yang tidak mudah diperoleh mengingat terdapat ratusan kabupaten dan kota di Indonesia yang juga ingin menjadi penyelenggara. Ia berharap masyarakat dapat menunjukkan keramahan, menjaga kebersihan lingkungan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta, sehingga Kabupaten Gorontalo mampu meninggalkan kesan yang baik dan menjadi daerah yang semakin dikenal di tingkat nasional.
0: Berbagai persiapan matang dilakukan panitia pelaksana untuk kelancaran pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan ke-17 tahun 2026. Selengkapnya wawancara Desriansa Mahmud dengan koordinator acara Penas Tani dan Nelayan ke-17 tahun 2026, Budianto Sidiki, berikut ini.
11: H-3 menjelang pembukaan persiapan Penas tahun 2026 ini, Pak, dilaporkan sudah menyentuh 95%. Nah, apa saja fokus panitia yang dikebut saat ini, Pak? Dan apakah sudah ada kepastian mengenai siapa yang akan membuka acara secara resmi nanti?
12: Secara umum, persiapan sudah hampir rampung ya. Tinggal finishing di beberapa tempat, baik di lokasi untuk upacara pembukaan, maupun di gelar teknologi dan berbagai kegiatan temu-temu, temu bicara, temu pejabat, temu petani nelayan, temu profesi, itu sudah 90-95% rampung ya. Tinggal menyiapkan beberapa perlengkapan. Nah, terkait dengan informasi update terakhir, hari ini sudah tiba rombongan dari Setmilpres dan protokol istana serta Pak Pampres untuk memastikan melakukan koordinasi terkait dengan kesiapan. Diagendakan pada tanggal 20 nanti akan hadir Wapres ya. Akan hadir Wapres.
11: Ya.
12: Dan diagendakan tanggal 24 acara puncak oleh Bapak Presiden Prabowo. Jadi sampai dengan sekarang rencana agenda itu akan seperti itu, belum ada perubahan apapun, masih itu yang kami jadikan patokan dasar. Hingga acara pembukaan itu rencananya akan dilaksanakan tanggal 20 pagi hari, tanggal 20 pagi hari, bertempat di Gor Graviton. Secara garis besar itu persiapan dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
11: Ya Pak, Pak, dengan estimasi peserta Pak, 13.000 peserta, diantaranya ini sudah mulai memadati di Provinsi Gorontalo. Nah, bagaimana strategi panitia sendiri Pak memastikan kelancaran akomodasi, transportasi lokal hingga fasilitas pendukung seperti kestabilan internet ini Pak di Penas tahun ini?
12: Ya, alhamdulillah pertama di bawah arahan Pak Gub kita melakukan beberapa rapat-rapat tematik yang mengecek kesiapan-kesiapan. kesiapan dari setiap acara, kesiapan setiap venue, dukungan sarana-prasarana termasuk kesiapan bandara, pelabuhan, dan juga bagi peserta yang akan masuk lewat darat. Dan jadi peserta ini memang luar biasa ya antusiasmenya. Semua peserta ini terupdate yang jumlahnya sudah mencapai 14.000 dan secara bertahap mereka datang melalui berbagai jalur transportasi ya. Yeah. Kalau yang daerah Sumatera sebagian ada yang juga memanfaatkan charter flight atau juga memanfaatkan extra flight selain dari regular flight. Kemudian ada juga yang mengkombinasikan, mereka menyeberang dulu dari seperti kontingen Jambi ya, mereka menyeberang dulu ke Surabaya, mengarungi Selat Jawa, kemudian mereka melanjutkan dengan kapal, kemudian dari situ mereka lanjut dengan lewat darat. Nah, termasuk yang kami sendiri, rombongan yang kami terima, saya sendiri BKPSDM itu adalah liaison officer untuk Provinsi Kaltim. Mereka juga dari Balikpapan itu naik ke kapal Dharma Nusantara, turun di Donggala, Sulawesi Tengah, kemudian melanjutkan dengan kendaraan darat. Jadi tiga-tiganya ada, lewat laut ada, lewat udara ada. Nah kita alhamdulillah memfasilitasi lingkungan dari Kementerian Perhubungan berupa bus yang memfasilitasi dari bandara dan juga dari pelabuhan laut bagi peserta yang tiba mulai dari kemarin sampai dengan mungkin tanggal 20 dan seterusnya. Jadi alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah bisa kita tangani. Homestay sebagian peserta sudah memasuki homestay setelah melapor dan diterima oleh masing-masing LO. LO ini dipimpin oleh pimpinan organisasi perangkat daerah di masing-masing. Seperti saya sendiri, saya adalah LO untuk koordinator LO untuk Provinsi Kalimantan Timur. Kita sedang menunggu kedatangan tim di bawah koordinator ketua KTNA Provinsi Jawa Timur Pak Haji Anwar. Kemudian juga nanti insya Allah akan bergabung dengan kita tanggal 19 ada Bupati ya, Kepala Negara, dan juga ada Gubernur dan Ketua Tim Mekar PKK serta Ketua DPRD. Ya. Seperti itu ya mekanisme ya. Yang kita lakukan.
11: Ya Pak Budi, terakhir Pak, ini fasilitas pendukung seperti kestabilan jaringan internet di media center di PENAS tahun ini bagaimana Pak?
12: Ya, alhamdulillah kita pertama kita mengarahkan dulu semua sumber yang kita miliki ya, yaitu yang ada di dinas terkait yaitu Kominfo, dan mereka sudah menyiapkan satu fasilitas media center bagi seluruh media, dan kita alhamdulillah mendapatkan dukungan dari perusahaan BUMD untuk memperkuat jaringan yang ada di seputaran area, khususnya nanti pada saat acara pembukaan dan selama pelaksanaan PENAS. Demikian halnya juga dengan listrik, alhamdulillah PLN memberikan support luar biasa menyiapkan kestabilan jaringan listrik supaya ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh peserta pada seluruh venue ya, khususnya pada gelar teknologi dan pameran. Jadi baik dia listrik, kebutuhan untuk jaringan dan lain sebagainya, sejauh ini terpantau oleh kami seluruh pihak, baik itu barang usaha milik negara, perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan penyediaan layanan publik, ini ikut memberikan kontribusi memaksimalkan layanan mereka selama masa pelaksanaan PENAS.
11: Baik, terima kasih banyak Pak atas kebersamaannya.
12: Sama-sama, terima kasih ya.
11: Ya Pak.
13: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Pendengar, pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara menetapkan Dionumo sebagai destinasi wisata muslim yang ramah muslim pertama di Provinsi Gorontalo. Ini seiring dengan dilaksanakannya Festival Dionumo tahun 2026 di Kecamatan Sumalata Timur, Gorontalo Utara. Berikut laporan Hendra Rauf.
14: Bupati Gorontalo Utara Torik Mudanggu mengapresiasi kolaborasi semua komponen pada penyelenggaraan Festival Dionumo yang dirangkaikan dengan peresmian Musola At-Torik di Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara kemarin. Adanya sinergitas dan partisipasi semua pihak membuat pembangunan musola dan pelaksanaan Festival Dionumo tersebut dapat berjalan dengan baik. Meskipun saat ini masih efisiensi, namun pemerintah daerah terus berkomitmen agar dapat melaksanakan Festival Duyonumo tahun 2026 ini. Menurut Bupati, sinergitas dan dukungan dari semua pihak seperti Karang Taruna, masyarakat, pemerintah kecamatan maupun desa, hingga kabupaten, pelaksanaan Festival Duyonumo dan peresmian musola dapat terlaksana. Bahkan Pemda Garut telah menetapkan Duyonumo sebagai destinasi wisata yang ramah muslim pertama di Provinsi Gorontalo.
15: Ini membuktikan kekuatan berdaya sinergi. Sebenarnya berdaya sinergi itu dalam bahasa agama bersilaturahim, tapi kita membawanya dalam bahasa pembangunan, berdaya sinergi. Ini Festival Duyonumo nol APBD, tapi kita bisa laksanakan berkat dukungan semua pihak, mulai dari panitia Karang Taruna, desa, kecamatan, sampai kabupaten, pimpinan OPD, semua berkat itulah musola ini dan festival ini bisa kita laksanakan. Terima kasih, mudah-mudahan sumbangan Bapak Ibu akan menjadi amal jariah dan akan menjadi peletak dasar kita akan menetapkan Duyonumo ini sebagai destinasi ramah muslim pertama di Provinsi Gorontalo.
14: Pada pelaksanaan kegiatan tersebut, Bupati Torik Mudangu juga memberikan penghargaan kepada mereka yang telah berpartisipasi aktif pada penyelenggaraan Festival Duyonumo tahun 2026 dan pembangunan musola Atorik. Ia menyadari dengan adanya dukungan dari semua pihak, pekerjaan untuk penyelesaian pembangunan musola ini dapat selesai dengan baik.
0: Pemerintah Kota Gorontalo kembali akan menggelar wisata kuliner street food atau jajanan jilid 3. Wisata kuliner ini akan dipusatkan di kawasan Kampung Cina, Jalan Jenderal Suprapto, Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Wali Kota Adan Nambia menjelaskan program street food merupakan wisata kuliner ini sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM.
16: Semua wilayah Kota Gorontalo silakan digunakan. Yang penting ada jaminan bersih dan jualan di mana saja. Nah, sementara kalau saya lihat Jalan Suprapto ini kalau malam hari sepi, sama dengan Raden Saleh ya. Sepi kalau malam kan, karena kita gunakan, kita manfaatkan ya. Jadi kita hidupkan UMKM. Karena itu saya mau himbau pada ngajak pada teman-teman UMKM ya, yang ingin jualan di sini silakanlah. Tidak dipungut bayar apa-apa. Yang penting paginya bersih.
0: Wali Kota mengungkapkan program wisata kuliner ini menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pada pelaksanaan street food jilid 1, total transaksi yang dibukukan pelaku UMKM mencapai Rp432 juta. Sementara pada street food jilid 2 dinilai perputaran uang meningkat signifikan sekitar Rp736 juta. Penataan wisata kuliner jilid 3 ini mengusung konsep nuansa khas Tionghoa. Sepanjang lokasi kegiatan akan dihiasi lampion berwarna merah yang diharapkan mampu menghadirkan atmosfer layaknya berada di kawasan pecinan di Tiongkok. Pendengar, Festival Duyonumo yang berlangsung di Pulau Duyonumo, Kabupaten Gorontalo Utara mendapat dukungan penuh dari masyarakat Desa Deme 2. Sebagai desa yang menjadi jalur utama menuju lokasi wisata tersebut, Deme 2 turut berperan dalam menyambut para pengunjung. Berbagai fasilitas pendukung wisata telah tersedia untuk menunjang kebutuhan wisatawan. Kepala Desa Deme 2, Samsudin Ngou, mengatakan masyarakat siap memberikan pelayanan terbaik kepada para tamu yang datang.
17: Kesiapan di Pulau Duyonumo ini sudah beberapa kotik yang terbangun oleh pihak swasta ataupun perorangan. Dan memang masyarakat Desa Deme 2 ini khususnya karena sebagai tuan rumah ataupun mungkin orang ke pulau itu pasti lewat Deme 2. Kesiapannya kita alhamdulillah, apalagi dalam menyambut Festival Duyonumo, dan luar biasa untuk penyambutan masyarakat. Dan memang tantangannya ini untuk kedepannya, mungkin kalau Duyonumo lebih terkenal lagi, sudah pasti wisatawan-wisatawan dari luar negeri yang sudah akan hadir di tempat ini, yang ini yang merupakan tantangan. Dan inilah pekerjaan kita sebagai pemerintah, bagaimana mengedukasi masyarakat, memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk melayani tamu dengan sebaik-baiknya, penuh keramahan dan panan.
0: Syamsuddin Ngou menjelaskan sejumlah cottage di Pulau Duyonumo telah dibangun oleh pihak swasta maupun perorangan untuk mendukung aktivitas pariwisata. Menurutnya, masyarakat Desa Deme 2 menyambut pelaksanaan Festival Duyonumo dengan penuh antusias dan keramahan. Ia menambahkan meningkatnya kunjungan wisatawan ke depan menjadi tantangan bersama untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pada setiap tamu yang berkunjung. Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo menyebut sektor pertanian masih menjadi penopang utama perekonomian daerah. Di tengah pertumbuhan ekonomi Gorontalo yang mencapai 7,68% pada triwulan 1 tahun 2026, Henry Cahyo Dwi Savitri selaku praktisi ahli muda di BPS Provinsi Gorontalo mengatakan, sebagian besar kabupaten di Gorontalo masih bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber utama aktivitas ekonomi masyarakat.
18: Karena kan Gorontalo didominasi oleh tadi ya pertanian. Selain Kabupaten Gorontalo juga 5 kabupaten lain itu didominasi oleh pertanian gitu. Kecuali kota. Kalau kota itu paling besarnya sumbernya di perdagangan gitu. Nah, kalau misalnya kita mungkin lebih spesifik sumber pertumbuhan ekonomi baru, kita lihat di Pohuwato kemarin secara tahunan mereka melejit di 7,5 gitu, di mana kabupaten kota lain hanya provinsi kan 5 koma ya. Di Pohuwato itu secara tahun Unan sudah di 7,5 dan kemarin rilis terbaru di triwulan 1 sudah 2 digit gitu untuk Pohuwato 10 koma gitu.
0: BPS menilai penguatan sektor pertanian tetap penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah. Selain meningkatkan produktivitas, pengembangan hilirisasi dan nilai tambah komoditas, pertanian juga diperlukan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Gorontalo. Pendengar, pembenahan sarana-prasarana penunjang pertanian seperti Alsintan dan SDM sangat penting dilakukan baik oleh pemerintah dalam meningkatkan hasil produksi pertanian. Bahkan dengan kemajuan teknologi pertanian dewasa ini, menuntut adanya sumber daya manusia SDM petani yang memadai. Iqbal Wahua, akademisi UNG, mengatakan berdasarkan pengalaman yang dapat merubah pola pikir petani adalah petugas penyuluh lapangan yang senantiasa berkecimpung dengan petani. Untuk itu peran para penyuluh sangat strategis memberikan pengetahuan berkaitan dengan keterampilan dan pengelolaan sistem pertanian yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan hasil produksi. Iqbal berharap keberadaan penyuluh tersebut dapat terpenuhi hingga di tingkat desa. Bahkan ia pun mengapresiasi serta mendukung adanya gerakan satu desa, satu penyuluh yang dilaksanakan pemerintah selama ini.
19: Penggunanya, SDM-nya, ketika kita menggunakan

0: Tetapi di sini harus kita buat yang namanya proses, yang namanya penggerakan penyuluh itu sampai di tingkat pedesaan. Nah, ini ada gerakan namanya satu desa, satu penyuluh.
1: Iqbal menambahkan, membenahi fasilitas penunjang pertanian seperti ketersediaan jaringan internet dan sumber daya manusia penting mendapatkan perhatian dari pemangku kepentingan. Mendengar sekian Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi lainnya melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
2: Demikian Warta Pagi, informasi terpercaya, variatif, dan aktual produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Nusantara Pagi. Di saat ini tentunya banyak hal yang akan kami informasikan untuk Anda. Walaupun cuaca nampaknya matahari belum terlihat saat ini. Dan sahabat budaya, persiapan pelaksanaan Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 yang akan digelar di Provinsi Gorontalo telah mencapai 95%. Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama seluruh pihak terkait terus melakukan penyempurnaan berbagai aspek guna memastikan pelaksanaan kegiatan nasional tersebut berjalan lancar dan sukses. Nah, secara umum kesiapan penyelenggaraan sudah berada pada tahap akhir. Berbagai sarana dan prasarana pendukung termasuk di lokasi pelaksanaan kegiatan saat ini sudah mencapai 95%. Nah, ini diucapkan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail pada konferensi pers di Media Center Penas Limboto pada kemarin 17 Juni 2006. Gubernur menjelaskan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan panitia pelaksana, serta berbagai pemangku kepentingan terus dilakukan secara intensif. Langkah tersebut guna memastikan seluruh kebutuhan terpenuhi tanpa ada kekurangan dan hambatan, termasuk memastikan seluruh kebutuhan peserta dan tamu undangan terpenuhi dengan baik. Informasi tentang kesiapan pelaksanaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan capai 95%, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id. Dan sambil kita nikmati lagu Dana-Dana untuk pagi hari ini dalam sajian musik dan informasi.

0: Indonesia. Negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda, itu Indonesia.

dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Dari tangan mereka lah pangan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap hari. Dengan kerja keras, ketekunan, dan pemanfaatan lahan yang optimal, petani memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga meski di tengah tantangan cuaca dan perubahan zaman. Mari dukung dan hargai petani lokal dengan memilih hasil pertanian daerah sendiri. Karena petani kuat, pangan terjaga, dan ketahanan pangan daerah pun semakin kokoh.

0: jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat Budaya, Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan pelestarian Lengger Banyumas penting untuk menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat kesadaran kebangsaan generasi muda. Menurutnya, budaya menjadi fondasi penting dalam kehidupan demokrasi karena mengajarkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri kegiatan Lengger Banyumas menjaga warisan merawat kesadaran bangsa di Purwokerto, Jawa Tengah. Lestari mengapresiasi para seniman dan budayawan yang terus melestarikan Lengger Banyumas beserta nilai-nilai budayanya. Ia juga mendorong Lengger Banyumas yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional sejak 2019 untuk diusulkan menjadi warisan budaya dunia. Menurutnya, pelestarian budaya perlu dilakukan bersama agar generasi muda tetap mengenal dan mencintai budayanya di tengah perkembangan zaman. Sekian Pas Jam. Pas Jam berikutnya akan hadir pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
1: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
2: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
1: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
2: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
1: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
2: Oke deh, Kak.
3: Di balik setiap wajah yang kita temui, selalu ada cerita yang tak kita tahu. Karena itu, mari biasakan diri untuk peduli, untuk hadir dan membantu tanpa berharap kembali. Berjiwa sosial dan empati bukan soal besar atau kecilnya bantuan, tetapi keikhlasan saat kita memberi. Mampu melihat tanpa menghakimi, mampu mendengar tanpa memotong, dan mampu menolong tanpa pamrih. Empati membuat kita lebih manusia, dan kebaikan selalu menemukan jalannya sendiri.

Kita kembali lagi dalam sajian informasi untuk Anda. Untuk informasi Piala Dunia 2026, di mana kita ketahui bahwa tim nasional Jepang kembali mendapat sorotan positif di ajang Piala Dunia 2026 setelah mempertahankan tradisi ikonik mereka, yaitu membersihkan ruang ganti sebelum meninggalkan stadion. Nah, sahabat budaya, usai pertandingan penyisian grup F melawan Belanda yang berakhir dengan skor imbang 2-2 di Dallas Stadium, Amerika Serikat, skuad Samurai Blue kembali meninggalkan ruang ganti dalam kondisi bersih dan rapi. Kebiasaan tersebut menjadi simbol rasa hormat Jepang terhadap tuan rumah, penyelenggara, serta seluruh pihak yang membantu jalannya pertandingan. Saat para pemain dan staf Jepang meninggalkan ruang ganti, kondisi ruangan terlihat sangat terawat. Sampah dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam kantong plastik, handuk dilipat serta disusun dengan rapi, sementara botol minuman ditata secara teratur. Tradisi sederhana ini kembali menunjukkan nilai kedisiplinan dan budaya menghargai lingkungan yang sudah lama melekat dalam sepak bola Jepang. Selain membersihkan ruang ganti, skuad Jepang juga dikenal sering meninggalkan pesan ucapan terima kasih kepada pengelola fasilitas menggunakan bahasa setempat. Hal tersebut menjadi bentuk apresiasi kepada pihak stadion yang telah menyediakan tempat bagi mereka selama menjalani pertandingan. Tradisi ini sebelumnya juga sudah beberapa kali terlihat dalam berbagai edisi turnamen internasional. Informasi selengkapnya tentang timnas Jepang kembali curi perhatian lewat tradisi bersihkan ruang ganti, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

Kita ke informasi daerah di mana pawai Hijratur Rasul dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang diselenggarakan Yayasan Pengembangan Sumber Daya Umat YPSDU Al-Izzah Pohuwato mendapat sambutan hangat dari pemerintah Kabupaten Pohuwato. Pawai yang mengambil titik start di lapangan Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia dan berakhir di halaman Masjid Agung Baitur Rahim Pohuwato itu disambut langsung oleh penjabat sekretaris daerah Pohuwato Ahmad Juna yang mewakili Bupati Pohuwato. Dengan turut mendampingi dalam penyambutan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Pohuwato Julkifli Umar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pohuwato Arman Muhammad, kemudian juga Kadi Pohuwato Ustadz Saiful Sabu, Ketua Lembaga Adat Pohuwato Kisman Maududo, serta Camat Marisa Usman Bay. Ratusan peserta yang terdiri atas siswa guru serta orang tua wali murid memeriahkan pawai dengan menggunakan mobil, sepeda motor dan bentor yang dihiasi ornamen bernuansa islami. Sepanjang perjalanan peserta melantunkan salawat dan takbir yang dipimpin langsung oleh Ketua Yayasan Al-Izzah Pohuwato Ustadz Kasim Badu. Nah sahabat budaya, informasi selengkapnya tentang pawai Hijratul Rasul Al-Izzah disambut hangat Pemkab Pohuwato Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

dalam lagu. Wa adon nan talendo, usah marabo. Ha, karena nan kadibo mati itu bukan harto, tapi iman di dalam dado. Eh, baca kerago.

0: dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
4: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.
5: Kembali kami akan hadirkan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, di mana akan disampaikan oleh teman-teman dari BMKG Provinsi Gorontalo seperti apa untuk perkiraan cuaca hari ini, apakah siang akan hujan, sore, atau malam. Kita akan mengetahui bersama dengan prakirawan Virginia Rimimpuno.
6: Info cuaca.
7: Selamat pagi, berikut akan saya sampaikan perakhiran cuaca hari ini, Kamis 18 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan gebrawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan gehujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Patilanggio, Buntulia, Tingilo, Manangu, Botumoito, Dulupi, Monano, Anggrek, Atinggola, Bulango Ulu, Sulawesi Timur, Pinogu, dan sekitarnya. Dan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Popayato Barat, Popayato, Popayato Timur, Lemito, Wanggarasi, Taluditi, Tolinggula, Biau, Sumalata, Sumalata Timur, Asparaga, Wonosari, Tulangohula, Mautilango, dan sekitarnya. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada dini hari kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 22 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 60 sampai 98%, arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km/jam. Adapun peringatan dini yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo. Dan untuk perakhiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan sedang, arah angin dari barat laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 sampai 25 km/jam dan ketinggian gelombang mencapai 0,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari timur dengan kecepatan 10 sampai 20 km/jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi perakhiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
6: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca.

0: anggo, e anggo, malo to inutamola, wau malo limo motao, lopo piduduto, lenggo talio.
1: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulondalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a, sara'a hula-hula atau kuruani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti tumbilotohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
0: Teto, tea, tea, teto. Bunggo lautu molo ito ea. Bunggo lautu molo ito ea. Molo miodu filo mulo toli kubotia. Uo mani muloto. Uango lipo lo ito ea. Ito ea, ma ito molo ito molo
2: anak. Kurasa cintaku satu untukmu. Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
3: Iya, mana dari tadi bapak juga nggak bisa tidur.
2: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
3: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
2: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
3: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
2: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
4: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati, bukan hanya kepentinganmu.
5: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat Budaya, untuk tips hari ini di mana ada alpukat yang buah yang berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan ini, dan buah ini memiliki daging bertekstur lembut, berwarna hijau kekuningan, serta cita rasa yang khas dan gurih. Dikutip dari Halodoc, menurut data kesehatan yang dipublikasikan oleh National Institute of Health, disebut kalau konsumsi alpukat dapat mendukung kesehatan jantung, menstabilkan berat badan, dan tetap sehat meski usia sudah menua. Alpukat mengandung nutrisi yang kaya serat, vitamin dan mineral seperti vitamin B, vitamin K, kalium, tembaga, vitamin E, dan vitamin C. Namun saat ini menjaga kesegaran alpukat seringkali menjadi tantangan karena buah ini cenderung cepat matang dan mudah berubah warna setelah dipotong. Agar alpukat tetap segar lebih lama, ada beberapa tips yang harus dilakukan. Simpan alpukat yang belum matang pada suhu ruang hingga tingkat kematangannya sesuai keinginan. Kemudian masukkan alpukat matang ke dalam kulkas untuk memperlambat proses pematangan. Simpan alpukat yang sudah dipotong bersama bijinya karena dapat membantu mengurangi oksidasi pada daging buah. Kemudian olesi permukaan alpukat dengan air perasan lemon atau jeruk nipis untuk mencegah warna kecoklatan. Gunakan wadah kedap udara atau bungkus rapat dengan plastik pembungkus sebelum menyimpan di lemari es. Dan hindari menyimpan alpukat di dekat buah penghasil etilen seperti pisang dan apel. Kemudian juga jika tidak ingin alpukat cepat matang. Nah, dengan menyimpan yang tepat, kesegaran tekstur dan cita rasa alpukat dapat terjaga lebih lama sehingga tetap nikmat saat konsumsi, sehingga manfaat dari buah alpukat tetap optimal. Itu tips untuk Anda memperpanjang kesegaran alpukat. Nanti silakan Anda kunjungi rri.co.id tentang tips-tips di hari ini. Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami rri.co.id.

sahabat budaya Anda yang selalu bepergian jauh tapi sering mabuk. Karena mabuk perjalanan itu dapat dialami setiap saja saat menggunakan mobil, kereta, kapal laut, maupun pesawat terbang. Kondisi ini biasanya memang ditandai rasa mual, pusing, muntah, tubuh lemas, serta keringat berlebihan selama perjalanan berlangsung. Mabuk perjalanan terjadi ketika otak menerima sinyal gerakan yang berbeda dari mata, telinga, otot, dan persendian tubuh. Meski cukup mengganggu, ada berbagai cara sederhana untuk membantu mengurangi keluhan tersebut. Lansir dari beberapa sumber, penyebab mabuk perjalanan itu terjadi akibat otak menerima informasi gerakan yang berbeda dari beberapa sistem indera tubuh secara bersamaan. Telinga bagian dalam, mata, serta jaringan tubuh mengirimkan sinyal yang tidak selaras selama kendaraan bergerak. Nah, saat berada di dalam kendaraan, tubuh cenderung diam, sementara mata dan telinga tetap menangkap perubahan di sekitar. Perbedaan sinyal tersebut membuat otak kebingungan, sehingga memicu gejala seperti mual, pusing, hingga keinginan untuk muntah. Ada beberapa tips untuk Anda agar mengurangi mabuk perjalanan. Yang pertama itu, pilih posisi duduk yang nyaman. Karena memilih tempat duduk dengan guncangan lebih sedikit itu dapat membantu mengurangi risiko munculnya gejala mabuk selama perjalanan. Kemudian konsumsi makanan yang tepat. Makanan ringan seperti roti, pisang, jahe, atau buah dengan rasa segar dapat membantu meredakan rasa mual. Sebaiknya hindari makanan terlalu berminyak, pedas, atau berat karena dapat membuat perut terasa kurang nyaman. Kemudian penuhi kebutuhan cairan tubuh. Pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan minuman air putih atau jus selama perjalanan agar kondisi tetap bugar. Sebaliknya, batasi minuman berkafein karena dapat memicu dehidrasi dan memperburuk rasa pusing serta mual berlebihan. Nah, yang berikut ini, hirup udara segar. Udara segar dapat membantu tubuh merasa lebih nyaman ketika mulai muncul rasa pengap atau tidak enak. Buka jendela kendaraan atau arahkan pendingin udara ke tubuh untuk menciptakan sirkulasi yang lebih baik. Yang berikut, kurangi penggunaan gadget dan membaca. Menatap layar ponsel atau membaca buku terlalu lama bisa memicu ketidaksesuaian sinyal. Dan ada manfaatkan aroma yang menyenangkan seperti minyak peppermint, serta gunakan untuk membantu mengurangi rasa mual ketika sedang berjalan jauh. Coba teknik sederhana pada tubuh. Sebagian orang memanfaatkan tekanan ringan pada titik tertentu di pergelangan tangan untuk membantu meredakan mual. Kemudian gunakan obat bila diperlukan. Apabila berbagai cara sederhana belum membantu, obat mabuk perjalanan dapat menjadi pilihan sebelum perjalanan dimulai. Namun, penggunaan obat sebaiknya mengikuti petunjuk yang tepat agar manfaat lebih optimal dan aman bagi tubuh. Itu tips untuk Anda ya di hari ini, mengatasi rasa mual ketika bepergian atau perjalanan jauh.

0: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, malam satu suro di Jawa Timur kembali diwarnai berbagai tradisi budaya yang melibatkan ribuan masyarakat di sejumlah daerah. Di Ponorogo, warga mengikuti kirab pusaka peninggalan Batara Katong dan tradisi lampah ratri obor sewu di Telaga Ngebel. Sementara masyarakat Lumajang menggelar grebek suro sebagai ungkapan syukur atas sumber air dan hasil alam. Tradisi serupa juga berlangsung di Kediri melalui kirab budaya dan ziarah di kawasan Petilasan Sri Aji Jayabaya yang menarik wisatawan dari berbagai daerah. Bagi masyarakat Jawa, bulan Suro menjadi momentum untuk refleksi diri, pelestarian budaya, serta penghormatan terhadap warisan leluhur dan alam. Selain memiliki nilai budaya dan spiritual, berbagai tradisi Suro juga memberi dampak ekonomi dengan meningkatnya kunjungan wisatawan dan aktivitas pelaku UMKM. Meski menghadapi tantangan modernisasi, tradisi satu suro terus dijaga sebagai bagian dari identitas budaya yang diwariskan kepada generasi muda. Sekian pas jam berikutnya akan hadir pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda? Dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku